Usai di sini di Lemekia Marai, saya sahabat kreatif dan juga pendengar semua ya. Tapi ini kita belum usai ya. Yang usai tadi pertandingan Piala Dunia, kita udahin dulu ya. Nanti Anda bisa mendengarkan lagi pertandingan Piala Dunianya malam hari sampai dengan pagi ya. Seperti

0: biasa. Tapi sekarang ada Ara yang akan temenin Anda semua pendengar di sepanjang hari Jumat ini sampai dengan sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terus juga seperti biasa kalau di lampu siang ini kita akan sajikan banyak sekali informasi untuk Anda dengan lagu-lagu yang juga sudah diracik oleh music director-nya Pro 1 RRI Bandar Lampung. Jadi jangan kemana-mana, Ara akan temani Anda semua dengan aktivitas Anda di hari Jumat ini tanggal 19 Juni 2026 bersama dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, buat belok sana ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak, lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti, biar saya yang videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya.

kena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar. Pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: 2026. Acara ini dilangsungkan di Gedung Mahligai Agung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung pada Kamis 18 Juni kemarin. Pemberian apresiasi tinggi skala provinsi ini bukan tanpa alasan, karena SMA Negeri 14 Bandar Lampung dinilai sangat progresif dan sukses besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi, terbukti dengan keberhasilan meloloskan 100% murid kelas 12 ke berbagai perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur seleksi nasional di tahun 2026 ini. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 14 Bantar Lampung Rizky Aditya Amarullah mengatakan bahwa SMA Negeri 14 sangat bersyukur atas prestasi yang diberikan oleh salah satu media terbesar di Lampung ini juga. Dan menurutnya capaian langkah ini merupakan hasil dari buah kerja keras, dedikasi dan sinergi yang solid dari seluruh warga sekolah dalam mengawal masa depan para peserta didik. Dan ditambahkan juga bahwa dalam proses tersebut ada rahasia di balik suksesnya program kelolosan 100% ke PTN ini. Keberhasilan ini sejatinya tidak mereka raih secara instan, tapi melalui proses screening atau juga penjaringan dan pemetaan potensi akademik maupun non-akademik siswa yang dilakukan secara terstruktur sejak mereka pertama kali menginjakkan kaki di bangku kelas 10. Pemetaan berkala ini juga kemudian terus mereka pelihara dan kembangkan secara intensif di kelas 11 hingga mencapai puncak pembinaan terpadu saat siswa duduk di kelas 12. Dan diakui juga bahwa mayoritas siswa baru yang masuk ke sekolah itu umumnya masih belum memiliki fokus serta visi yang jelas mengenai tujuan akhir pendidikan dan masa depan mereka. Nah, kemudian sekolah pun selain menggenjot presentasi kelulusan siswa ke perguruan tinggi negeri, tapi SMA Negeri 14 Bantar Lampung juga bersikap realistis dengan membuka berbagai alternatif pengembangan karir. Sekolah juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi swasta terkemuka serta lembaga mitra profesi baik yang berada dalam di dalam provinsi atau juga di luar provinsi Lampung. Dan untuk bisa menyelaraskan diri dengan program strategis pemerintah provinsi, SMA 14 juga telah sukses mengimplementasikan program kelas migran vokasi. Program ini juga khusus disiapkan secara matang bagi para siswa yang memiliki minat untuk langsung terjun ke dunia kerja internasional di luar negeri pasca kelulusan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
5: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
4: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
5: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
4: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
5: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: And God is a wrap.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Satu Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses menaik kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia. Gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis. Yuk.

0: atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada yang hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira, mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: sebab dia ada yang dirilai sama energi ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

keluar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Balap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously,
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Target is try to reduce that gap.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim masih ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sukiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championship Round 4 Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahya, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, saudara, puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan, cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Merah Putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: kemarin giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dengan surat Yusuf ayat 4-6 dibacakan oleh Haji Ahmad Asiri.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung dengan Muazin Nopriansyah, kemudian juga Imam dan Khatib oleh Dr. Haji Solihin Siddiq SAG dari Kemenag Provinsi Lampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanal qa'imid da'im. Subhanal hayyul qayyum. Subhanal azim wa bihamdihi. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subhanal alil a'la. Subhanahu wa ta'ala. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitakwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala azza wa jalla bi muhakkami kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Moderasi Beragama. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau yang dikenal dengan plural society, yang terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, ras, budaya dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai bahasa dan corak sosial budaya yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsensus yang telah terbangun adalah republik. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunnatullah. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta menciptakan kondisi yang tentram dan damai. Dengan kondisi yang damai, sangat dimudahkan untuk mewujudkan maslahat umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut
1: telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan sebuah negara yang bernama Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama, tetapi milik semua agama. Baik umat Islam maupun penganut agama lainnya harus berupaya memahami dan mengamalkan ajaran masing-masing dalam bingkai merawat kemajemukan Indonesia. Hal ini tidak berlebihan, mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai budi luhur dan kebenaran. Oleh karena itu, hidup damai dan toleran sudah semestinya menjadi komitmen bersama. Dalam konteks agama Islam, toleransi antar agama juga ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang engkau sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulianya guna berlomba dalam kebajikan, menciptakan keadapan publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayul adyani ahabbu ila Allah? Qala al hanifah as-samhah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika ditanya kepada Rasulullah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, agama yang lurus dan moderat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Realitanya, kesadaran toleransi belum sepenuhnya disadari sebagai misi beragama, sehingga sikap intoleran kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Upaya membangun toleransi harus menjadi prioritas terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk. Pemahaman atas pentingnya toleransi mesti menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Hanya dengan itu, hidup kita berbangsa dan bernegara akan lebih bermanfaat. Agama akan sangat bermanfaat apabila berperan membangun nilai-nilai keadapan publik dan sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya, sikap moderat dan toleransi adalah dua hal yang menjadi pijakan dasar untuk hidup di tengah-tengah keberagaman. Dengan dikembangkannya dua prinsip tersebut, kerjasama untuk membangun peradaban sangat dimungkinkan, baik secara normatif maupun secara praktis. Nabi Muhammad SAW sudah menekankan urgensinya. Risalah beliau yang didakwahkan tidak lain sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Madinah, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan toleransi di tengah-tengah masyarakat yang frulan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah, di mana perbedaan agama dan kepercayaan tidaklah menjadi penghalang untuk saling hidup berdampingan dan bekerja sama. Oleh karena itu, sikap dan keteladanan Nabi Muhammad SAW ini mesti dicontoh dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Tidak mudah menafikan keberadaan orang lain, penuh kasih sayang dan menghargai orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menguatnya toleransi dan moderasi, masyarakat dan generasi muda tidak akan mudah untuk disusupi oleh doktrinitas gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Bahkan sebaliknya, masyarakat akan menjadi tembok yang kokoh untuk menangkal gejala pendangkalan agama tersebut. Agama yang menjadi petunjuk manusia tidak mungkin bisa diterima jika di dalamnya mengajarkan kekerasan dan kebingisan. Tidak lain karena agama adalah cahaya dan petunjuk bagi keadaban dan peradaban. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dengan pemahaman dan sikap toleransi dan moderasi yang dapat kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita, maka berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim yang moderat, yaitu membawa kedamaian, pencerahan dan rahmat bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Ih, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan?
1: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sedikitlah masyarakat yang memahami apa itu kekayaan intelektual, bagaimana terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.
2: Hari ini banyak anak muda yang memilih berkarya di daerahnya sendiri. Mereka membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghadirkan berbagai macam inovasi.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung, siang ini edisi Jumat 19 Juni 2026 dengan topik berita. Program Makan Bergizi Gratis MBG dihentikan selama masa libur sekolah. Kebijakan ini berlaku secara nasional termasuk untuk Provinsi Lampung. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan di RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dilay di stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Kita ke berita pertama pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum langsung mendorong penguatan edukasi masyarakat dan kolaborasi lintas instansi untuk mencegah pelanggaran kekayaan intelektual atau KI. Berikut laporan selengkapnya.
1: Masih sedikitlah masyarakat yang memahami apa itu kekayaan intelektual.
3: Kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung menegaskan pentingnya upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual melalui edukasi masyarakat dan penguatan sinergi antar instansi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufik Rohman, menyebut kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, paten, desain industri, dan indikasi geografis merupakan aset penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi di era digital. Menurutnya, perlindungan terhadap KI tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan usaha. Ia menilai Provinsi Lampung memiliki potensi besar di bidang ekonomi kreatif dan inovasi daerah, mulai dari kain tapis, kopi robusta Lampung, damar mata kucing, hingga berbagai produk UMKM dan karya digital yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Namun besarnya potensi tersebut juga diiringi meningkatnya resiko pelanggaran KI, seperti plagiarisme, pembajakan, pencurian ide, dan penggunaan merek tanpa izin. Dia mengatakan pelanggaran KI tidak selalu terjadi karena unsur kesengajaan, melainkan seringkali disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak atas karya dan inovasi. Karena itu pendekatan preventif melalui edukasi dinilai lebih efektif dibandingkan penegakan hukum setelah kerugian terjadi.
1: Masih sedikitlah masyarakat yang memahami apa itu kekayaan intelektual, terus bagaimana terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Itu masih sedikitlah masyarakat yang memahami persoalan itu. Makanya kami memandang perlu mengadakan sosialisasi, ya, berupa edukasi upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Dan tujuannya adalah menyadarkan kepada masyarakat bahwa jangan sampai karena ketidaktahuannya masyarakat melakukan pelanggaran kekayaan intelektual, dan itu bisa berakibat pidana. Walaupun memang mekanisme proses sampai terjadi pidana itu memang harus ada laporan dari pemilik hak kekayaan intelektual.
3: Taufik Rohman menegaskan upaya penegakan hukum KI tidak dapat dilakukan oleh satu instansi semata. Diperlukan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, aparat penegak hukum, bea cukai, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk membangun sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Taufik Rohman mengingatkan bahwa sebagian besar pelanggaran KI, khususnya merek dan hak cipta, merupakan delik aduan. Oleh karena itu, pemilik hak perlu memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karya serta melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang merugikan mereka. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dihentikan selama masa libur sekolah dan kebijakan ini berlaku secara nasional termasuk untuk Provinsi Lampung. Berikut laporan dari Ikhwan Wijaya.
1: Dalam kebijakannya, jika itu libur, maka tidak memberikan pelayanan.
2: Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung Saiful mengatakan, penghentian sementara layanan MBG tidak hanya berlaku bagi peserta didik, namun juga penerima manfaat non-peserta didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Menurut Saiful, kebijakan itu mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pada periode hari libur dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2026. Dia menjelaskan, pelaksanaan program MBG kini disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Selama sekolah masih beroperasi, distribusi makanan bergizi tetap dilakukan. Namun sebaliknya, ketika kegiatan belajar dihentikan karena libur, pelayanan MBG juga tidak berjalan. Saiful memastikan, selain penghentian layanan kepada penerima manfaat, operasional dapur MBG atau SPPG juga ikut terdampak karena insentif bagi pengelola dapur tidak diberikan selama masa penghentian sementara.
1: Memang ada edaran baru ya, edaran Kepala BGN yang baru, nomor 12 tahun 2026, kebetulan memang baru keluar tanggal 17 kemarin, 17 Juni. Yang intinya, bahwa sekarang kebijakannya, jika itu libur, maka tidak memberikan pelayanan MBG. Jadi bukan hanya libur sekolah, tetapi ada libur-libur yang lainnya, sepanjang itu libur sekolah, maka tidak mendapatkan makan bergizi gratisnya, artinya tidak ada pelayanan. Nah ini juga berlaku bahwa bukan hanya peserta didik, tetapi juga berlaku kepada non-peserta didik.
2: Dalam surat edaran disebutkan, penyesuaian operasional dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, menyamakan standar pelaksanaan program, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan MBG. Ketentuan tersebut berlaku pada seluruh periode libur, mulai dari libur semester sekolah, hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, hingga akhir pekan. Meski layanan distribusi makanan dihentikan, sejumlah fungsi dasar SPPG tetap berjalan. Petugas keamanan tetap berjaga secara bergantian selama 24 jam, kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan juga tetap melaksanakan tugas untuk memastikan fasilitas tetap terawat dan aman. BGN juga melarang penggunaan fasilitas SPPG untuk kegiatan apapun selama masa libur. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga penghentian operasional. Saiful menegaskan, kebijakan tersebut telah berlaku sehingga daerah hanya menyesuaikan implementasinya sesuai arahan pemerintah pusat. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi yang terus berkembang. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi yang terus berlangsung. Mirza mengatakan Bandar Lampung saat ini berkembang sebagai kota yang dinamis dengan aktivitas masyarakat yang terus bergerak. Pertumbuhan tersebut ditopang berbagai sektor termasuk kontribusi generasi muda yang mulai aktif membangun usaha dan menghadirkan inovasi di daerah. Menurutnya, semakin banyak anak muda yang memilih berkarya di Lampung dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha. Kondisi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pembangunan daerah. Mirza menjelaskan pemerintah memiliki tugas untuk memastikan Bandar Lampung menjadi kota yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi kreativitas dan ide-ide baru. Dukungan terhadap generasi muda dinilai penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal.
2: Saya juga melihat optimisme yang besar dari generasi muda Bandar Lampung. Hari ini banyak anak muda yang memilih berkarya di daerahnya sendiri. Mereka membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghadirkan berbagai macam inovasi yang membanggakan untuk Provinsi Lampung. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Tugas kita bersama hari ini adalah memastikan Bandar Lampung harus terus menjadi kota yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi ide-ide baru, kreativitas, dan semangat untuk maju.
1: Selain pembangunan fisik, Mirza menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sektor ekonomi. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan kota berjalan seimbang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Bandar Lampung diharapkan terus berkembang sebagai kota yang maju, nyaman, dan mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung tidak hanya diisi kegiatan seremonial, pemerintah kota juga menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, salah satunya melalui BDL Kaleran 2026 yang akan digelar di kawasan kantor wali kota. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
1: BDL Kaleran 2026 ini dalam rangka memeriahkan HUT Kota Bandar Lampung yang ke-344. Di sini memang artinya inisiasi sendiri.
2: Ajang lari santai sejauh 5 km tersebut dirancang sebagai ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk merayakan hari jadi Kota Bandar Lampung dengan cara yang lebih sehat dan menyenangkan. Selain mengajak masyarakat berolahraga, kegiatan tersebut juga menjadi upaya menghadirkan suasana perayaan yang lebih dekat dengan warga dari berbagai kalangan. Peserta tidak hanya diajak untuk mengikuti lintasan lari, tetapi juga menikmati berbagai hiburan dan aktivitas yang telah disiapkan panitia selama kegiatan berlangsung. Antusiasme masyarakat diperkirakan cukup tinggi mengingat kegiatan serupa sebelumnya mendapat sambutan positif dari warga. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap Kota Bandar Lampung dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Joni Asman, mengatakan BDL Kaleran 2026 merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung yang mendapat dukungan langsung dari Wali Kota Bandar Lampung.
1: BDL Kaleran 2026 ini dalam rangka memeriahkan HUT Kota Bandar Lampung yang ke-344. Di sini memang artinya inisiasi sendiri, tapi tentunya saya berkoordinasi dengan Wali Kota sih untuk event tersebut, dan Wali Kota memberikan apresiasi.
2: Joni menjelaskan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Bandar Lampung. Selain menjadi ajang olahraga rekreatif, BDL Kaleran juga diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat yang ikut merayakan HUT Kota Bandar Lampung tahun ini. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Metro optimis persoalan sanksi penutupan sementara TPAS Karangrejo selesai sebelum bulan Agustus 2026. Pihak terkait telah mengajukan penambahan anggaran untuk peningkatan operasional pengelolaan sampah di Kota Metro. Berikut laporan Robi Yudhistika.
1: Pemerintah Kota Metro telah menggelar rapat dengar pendapat membahas sejumlah persoalan terkait pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Karangrejo dan masalah sampah di wilayah perkotaan. Pemerintah Kota Metro merespon SK Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. SK tersebut berisikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping hingga batas waktu pembenahan 1 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana menyatakan optimis masalah TPAS Karangrejo selesai sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Sejumlah persoalan terkait pengelolaan sampah menjadi fokus pemerintah.
2: Kemarin saya
3: RDP, kami adalah bagaimana supaya ada anggaran yang dilebihkan untuk TPS ini agar TPS kita ini tidak ditutup dan tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Kami harus optimis, kalau pesimis kita tutup hari ini. Sementara itu masih dalam perencanaan.
1: Ditambahkannya pemerintah konsen dengan penambahan anggaran untuk peningkatan operasional pengelolaan sampah di Kota Metro. Robi Lestika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guna meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah, pemerintah Kota Metro gencar mendorong pengelolaan destinasi wisata yang berorientasi pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Upaya terintegrasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim rekreasi yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan bagi para pelancong. Berikut laporan disampaikan Pak Lastase Tepu.
1: Internet gratis ya, internet gratis. Jadi artinya masyarakat atau mahasiswa, kebetulan kan di sini kan komplek mahasiswa ya, di sini kan kawasan pelajar.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora PAR Kota Metro terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pariwisata. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Taman Ki Hajar Dewantara Kota Metro guna menciptakan suasana yang asri dan nyaman bagi pengunjung. Kepala Dinas Pemuda Pariwisata dan Olahraga Kota Metro Subehi kepada RRI mengatakan kegiatan pembersihan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aspek kebersihan adalah fondasi utama dalam menarik minat wisatawan lokal maupun pendatang.
1: Taman Ki Hajar Dewantara ini merupakan aset pemerintah Kota Metro yang memang menjadi salah satu objek wisatanya Kota Metro ya. Yang itu memang sebagai pengguna barang atau dikelola oleh Dinas Porapar Ekrop Kota Metro. Nah, jadi di sini kami bersama-sama dengan seluruh teman-teman ini melakukan bersih-bersih ya. Tujuannya supaya taman ini bersih ya. Tentunya taman ini bisa menjadi public space ya, ruang terbuka bagi seluruh masyarakat ya. Bisa memanfaatkan untuk mereka bisa untuk santai sambil juga belajar. Karena juga kita menyiapkan tempat-tempat untuk belajar ya. Dan juga kita sudah lengkapi dengan sarana internet gratis ya, internet gratis. Jadi artinya masyarakat atau mahasiswa, kebetulan kan di sini kan komplek mahasiswa ya, di sini kan kawasan pelajar, kawasan pendidikan di Kota Metro di daerah kampus ini. Ya emang kita memang juga siapkan itu supaya kalau ada mahasiswa yang pengen belajar sambil santai, ini kita siapkan juga. Ada wifi gratis dan sebagainya bisa dimanfaatkan.
2: Dirinya menambahkan, Taman Ki Hajar Dewantara bukan sekedar ruang terbuka hijau biasa, lokasi yang strategis, dikelilingi oleh berbagai institusi pendidikan, membuat taman diproyeksikan sebagai pusat wisata edukasi. Dirinya berharap, Taman Ki Hajar Dewantara mampu menyerap aktivitas positif dari kalangan siswa dan mahasiswa yang berada di lingkungan sekitar. Dengan fasilitas yang bersih dan tertata, taman dapat menjadi lokasi diskusi, belajar bersama.

0: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah atau ICMI Orda Kabupaten Waikanan, Raden Depati Surya menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital di tengah disrupsi informasi saat ini. Dan menurutnya digitalisasi saat ini adalah realitas yang tidak bisa dihindari, melainkan harus dikelola dengan sangat bijak. Laporan disampaikan Teddy Herianto.
1: Ke zaman sekarang ini kan nggak bisa lagi terhindar dari digitalisasi. Hampir semua orang menggunakan media sosial.
2: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah ICMI Orda Kabupaten Waikanan, Raden Adipati Surya, menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital di tengah disrupsi informasi saat ini. Menurutnya, digitalisasi adalah realitas yang tidak lagi bisa dihindari, melainkan harus dikelola dengan baik. Hal tersebut disampaikannya menanggapi fenomena masifnya penggunaan media sosial di seluruh lini kehidupan masyarakat, mulai dari interaksi sosial hingga aktivitas ekonomi seperti perdagangan daring. Meski menawarkan kemudahan, Adipati mengingatkan bahwa teknologi bak pisau bermata dua yang membawa dampak positif sekaligus negatif. Oleh karena itu, ia mendorong adanya edukasi berkelanjutan bagi masyarakat agar mampu menyaring informasi dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif. Tak hanya masyarakat, Adipati juga memberikan catatan khusus bagi pemerintah Kabupaten Waikanan. Ia berharap pemerintah daerah lebih proaktif dan melek digital dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan publik. Ruang digital menurutnya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah sebagai sarana transparansi dan promosi daerah.
1: Oh ya, tentu kita kan zaman sekarang ini kan nggak bisa lagi terhindar dari digitalisasi. Hampir semua orang menggunakan media sosial contohnya. Orang berjualan sekarang bisa melalui media sosial. Tentu ini tidak bisa kita hindari, tetapi ini bisa membuat dampak positif tetapi juga bisa membuat dampak yang negatif. Untuk itu mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat agar menggunakan teknologi ini dengan baik. Kemudian pemerintah daerah juga begitu. Harus lebih melek lagi, harus lebih menggunakan lagi ruang-ruang digital untuk penyampaian, misalnya penyampaian hasil pembangunan, kemudian untuk mengenalkan UMKM dan sebagainya. Jadi ruang-ruang digitalnya harus diisi tetapi juga harus diedukasi. Jangan hanya diterima tetapi tidak diedukasi agar masyarakat bisa paham tentang ruang digital yang perlu dimanfaatkan.
2: Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa literasi digital bukan sekedar tahu cara menggunakan gawai, melainkan kemampuan untuk mengisi ruang digital dengan konten positif dan solutif. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu kepada puluhan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Berikut laporan disampaikan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan sebanyak 44 alat bantu diserahkan kepada para penerima. Bantuan yang diberikan terdiri dari 19 alat bantu dengar, 17 kursi roda, 4 tongkat bantu jalan, 1 tongkat tunanetra, 2 kruk, dan 1 walker. Dia menjelaskan, program bantuan tersebut turut didukung dan difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Rehabilitasi Sosial Sentra Wiataguna Bandung. Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergitas antar lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Ia menilai, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
2: Pemberian alat bantu bansos ini oleh Sentra Wiataguna Bandung, ini ada tongkat untuk disabilitas ya, kursi roda, alat bantu dengar, dan kursi roda anak. Ini dibagi 3 klaster, klaster disabilitas, lanjut usia, dan klaster anak. Jumlahnya 44 orang itu. Tentu ini bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak agar dapat meningkatkan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan komitmen OPD pengampu terkait dengan bantuan-bantuan sosial, tentu kami berupaya maksimal untuk menghadirkan bantuan-bantuan tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena memang ini sangat bermanfaat sekali terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.
1: Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pengurus Provinsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergasi Lampung langsung tancap gas menyusun strategi pembinaan atlet usai kepengurusan baru yang mulai bekerja. Dalam audiensi bersama dengan KONI Lampung, Pergasi menegaskan komitmennya untuk mengejar prestasi nasional sekaligus memperluas pengenalan olahraga gateball di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi.
5: Pengprop Pergasi Lampung bergerak cepat mempersiapkan atlet menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau BKPON tahun 2027. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria di KONI Lampung kemarin mengatakan pihaknya meminta pengurus Pergasi serius dalam melakukan penjaringan dan pembentukan atlet sejak dini. Menurutnya langkah tersebut sangat penting agar Lampung mampu bersaing di level nasional.
6: Teman-teman tadi siap, tadi dalam menyiapkan atlet, kemudian dalam bulan Agustus mereka ikut kejurnas gitu kan. Dan mereka tadi sudah menyampaikan juga akan lolos di BKPON, dan mereka memberikan target ya, mudah-mudahan satu medali emas itu bisa mereka raih gitu. Itu intinya pembicaraan kita tadi dengan Pergasi. Ya walaupun nanti gateball ini tandingnya di Banten ya, tapi ya tentu karena tuan rumah, kita harus lebih banyak lagi meraih medalinya. Karena itu kita otomatis lolos semua kan gitu. Kemudian untuk sekretariat, mereka memang ada di KONI, tapi nanti kita minta untuk bergeser saja karena ruangan ada bidang-bidang kita yang belum punya gitu, belum dapat. Tapi mereka siap untuk menggesernya. Sekretariat tetap ada di KONI dan nanti latihan juga mereka juga di sekitar KONI ini.
5: Riagus menyebut Pergasi Lampung telah menyiapkan atlet untuk mengikuti turnamen pada Agustus mendatang sebagai bagian dari persiapan menuju BKPON. Bahkan target medali emas mulai dipasang sebagai motivasi awal bagi para atlet. Selain pembinaan prestasi, Pergasi juga telah mendorong gateball agar semakin dikenal dan diminati masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Wartal Baja Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kana. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikana hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikana hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikana, Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikana, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikana, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikana melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
1: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

103,6 MHz RRW Kanan. Saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru Empu Semungu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadir di Prodangdut Waikanan. Seperti biasa, kami hadirkan lagu-lagu dangdut, dan Anda juga bisa request lagu dangdut, bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Kanan, pun Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami. Dan kami buka line telepon di 0723 476 1697. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa?

0: Masih cukup lah ya.
1: Cukup. Ini biasanya juga sampai lama juga nggak pernah kering ini sumur bor.
0: Alhamdulillah. Oh, dia pakai sumur bor. Jadi alhamdulillah masih bisa mencukupi lah ya air di sana ya. Oke Putra, mau dengerin lagu apa ini Putra?
1: Ini Cinta Berselimutan Awan. Berselimut Awan dari Inya
0: Sabirama. Berselimut Awan. Oke, kita coba cari lagunya ya. Salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Pak Darman, Sultan Masjid, ada Pak Darman, ada Pak Abadi, Pak Tukul, Mbak Suryati, Pak Yani, ada PK, ada Pak JK, Pak Trimo, Bunda Ilham, Bunda Ud, Bunda Ayu, Bu Jun, Bu Nur, ada lagi Tiara, Siva, Bang Herman, Bang Romli, Bang Erlangga, Bang Merion, Bang Kemrot, ada Pak Amir, Abdullah, Abdul Hamid, ada Aditya, ada apa lagi ada.
0: Berselimut awan tidak terprogram Putra, adanya selimut tetangga, selimut biru, tarik selimut.
1: Tarik dengan selimut ya nggak apa lah.
0: Tarik selimut aja. Saskia ya.
1: Ya.
0: Oke, lanjut salamnya.
1: Buat semuanya aja lah yang lagi mau kita di RRI, semoga sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Sebetulnya buat yang ada di belakangku. Yang lagi senyum-senyum buat batinannya, buat tugas sampai tuntas.
0: Oke. Amin. Sama-sama.
1: RRI terus berdarah untuk Indonesia. Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra ya yang ada di Waituba, lagunya Tarik Selimut. Siang-siang waktunya tidur siang ya. Oke, mudah-mudahan adanya RRI Kanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik untuk seluruh pendengar RRI di kesempatan siang hari ini. RRI Kanan, selamat siang dengan siapa di mana ini? Ya, terputus, nanti dicoba kembali ya. Untuk Anda di 0723476197. RRI Kanan, selamat siang dengan siapa di mana ini?
2: Siang Mbak Tina.
0: Selamat siang dengan siapa?
2: Dari Kesawi Mbak.
0: Iya, dengan
2: Aditya.
0: Oke, Aditya Pesisir Barat ya. Gimana Pesisir Barat di siang hari ini Aditya?
2: Duh, panasnya luar biasa.
0: Panas. Mas, sama musim kemarau berarti ya di sana ya.
2: Enggak musim kemarau sih.
0: Iya. Aditya, mau dengerin lagu apa?
2: Ku ingin dengar lagu Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu. Oke, coba masih kita cari ya. Nyanyian Rindu. Ini ada Salam Rindu. Rindu menanti, terbelenggu rindu. Nyanyian rindunya dari siapa nih nyanyian rindu?
2: Siapa ya? Dari Mirnawati.
0: Mirnawati, oke sebentar ya. Salam dulu nih buat siapa?
2: Salamnya buat yang udah masuk tadi. Ya Bunda Tiriaksi, Pak Bunda Ilham. Ya, siapa lagi ada lihat ada Mangerman, terus ada apa lagi ya, itu semuanya
0: cepat-cepat. Oke, ragunya bisa diganti nyanyian rindu. Di sini adanya Dendang Rindu, ada Senandung Rindu, Rindu Menanti, Rindu dan Duka, tapi nyanyian rindunya tidak terprogram.
2: Kalau ini Mbak,
0: apa itu?
2: Benci Kusangka Sayang.
0: Benci Kusangka Sayang.
2: Vokalnya Jan Audi.
0: Ini bencinya saja nih. Nggak tahu lagu dari siapa nih, cuma terprogram benci. Iya, bisa yang lain lagi?
2: Kalau

0: גרימיך, נו, גרימיך.
1: גרימיש.
0: גרימיש mengundang.
1: Adanya gerimis melanda hati atau gerimis aja dari Dewi Persik.
0: Ya itu aja lah.
1: Yang mana gerimis Dewi Persik atau gerimis melanda hati Eri Susan?
0: Yang Eri Susan.
1: Eri Susan aja. Mau ditambah salamnya buat siapa?
0: Untuk semuanya, spesialnya buat yang ada di Cilacap aja. Tempatnya terima kasih ya waktunya.
1: Sama-sama.
0: Selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, lancar urusannya.
1: Amin.
0: Tempatnya
1: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haditya yang ada di pesisir barat Krui ya, yang hadir bersama kami di kesempatan siang hari ini berbatasan dengan Bintuhan ya. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang juga Mbak Tina.
1: Selamat siang juga. Iya, sehat untuk Mang Darman.
2: Sehat-sehat saja Mbak Tina.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, Mang Darman mau dengar lagu apa ini?
2: Air tuba aja Mbak Tina.
1: Air tuba. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Yuli, Bunda Suryati, Mbak Gembrot, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya, Mbak Sri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Selamat Siang, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Eva Dikasoy, Alia Baradatu, Bunda Tamrin, Mbak Badai, Mbak Herman, Bang Ramli, Abang Usinan Monir, IKM 10, Tommy Dibanji, Abadi, Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Deka, Bang Aditya Pesisir Barat, selamat siang Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Way Kanan, selamat siang. Abang Durenya, selamat siang. Bali Kabar Gigi Kita, Abang Radul Putra Palembangnya, Abdul Hamid di Pakuan Ratu, buat Mbak Purnya sekitaran Talang Karet, semuanya selamat siang. Buat pen-pen yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan panjang umur. Buat Mbak Tinanya selalu diberi kesehatan panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar.
1: Amin.
2: Bang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi Bu.
1: Iya Bun, terima kasih ya Mang Darman di seputaran stasiun Blambangan Umpu sudah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Lagunya dinantikan ya, Air Tuba sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Baik saudara pendengar, kita dengarkan tiga lagu yang sudah direquest. Ada Putra Dua Ituba tadi dengan Tarik Selimut, ada Ditya Dikrui tadi dengan Gerimis Melanda Hati, dan Mang Darman di Blambangan Umpu dengan Air Tuba. Baik saudara pendengar, tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut ya. Dan Anda pun masih bisa request lagu dangdut di kesempatan siang hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Krisis iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana alam merupakan dampak yang perlu mendapat perhatian bersama. Menghadapi krisis iklim membutuhkan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat. Penggunaan energi secara bijak, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta menjaga kelestarian lingkungan menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, masyarakat dapat berperan dalam menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi sekarang maupun yang akan. Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan dapat terwujud.

0: tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

0: Semangat kewirausahaan di kalangan anak muda terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Banyak generasi muda yang mulai berani membuka usaha sendiri untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Beragam jenis usaha dijalankan, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga bisnis berbasis digital. Inovasi yang mereka hadirkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan.
1: Di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.
0: 103,6 MHz RRI Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Dan kami hadirkan cek fakta di kesempatan siang hari ini, saudara pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026, Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian Republik Indonesia. Dan di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Sekali lagi kami ingatkan seluruh pendengar RRI agar Anda bijak menggunakan media sosial, informasi-informasi yang dapat Anda dapatkan di media sosial ya. Jangan langsung percaya, telusuri kebenarannya, jangan langsung dibagikan atau dipercayai ya, apalagi kalau Anda diminta untuk mengisi data pribadi melalui link, jangan pernah diisi karena bisa jadi informasi itu adalah informasi hoax dan data yang Anda masukkan juga data pribadi nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saudara pendengar, masih kami buka line telepon Anda di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. RRI Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, assalamualaikum, dengan Letrimo Timbang dan Mbak Tina.
0: Waalaikumsalam, Letrimo sehat, Letrimo.
2: Alhamdulillah, Mbak Yopana juga, Karupa.
0: Air masih banyak, Letrimo, ya. Airnya masih banyak di rumah.
2: Banyak sekali, luber-luber, air besar juga banyak, Pak.
0: Alhamdulillah.
2: Luber-luber, air besar, banyak sekali.
0: Berarti nggak kemarau ya?
2: Enggak, ya, lama-lama. Paling satu bulan aja udah kemarunya.
0: Iya.
2: Itu aja lah, lebih-lebihan kasihan kita, nggak air.
0: Iya. Oke, Letrimo, mau dengerin lagu apa?
2: Kita lela, kau anak siapa?
0: Kau anak siapa?
2: Ya, salamnya Bapak Darman. Bang Sinar Mulut, selamat siang. Bang Aditya Dikwi, selamat siang. Ada Mbak Gembrot, Mbak Tira Asifah, Bunda Ilham, selamat siang. Anda Mbak Eva, dikasih selamat siang. Mbak Aduh,
0: semuanya ada. Dijauhkan storing.
2: Tidak ada, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Tunggu sebentar lagunya. Letrimo sudah diputus. Letrimo bisa telepon kembali ya. Nanti lagunya bisa diganti mungkin ya. Kau anak siapa? Karena di sini adanya anak yang malang, ratapan anak tiri, anak pertama. Oke, Letrimo saya nantikan kembali ya. RRW karena selamat siang.
2: Ya,
0: apa Letrimo?
2: Ratapan anak tiri aja.
0: Ratapan anak tiri ya, sebentar.
2: Iya, kali ya bisa.
0: Arafik adanya.
2: Ya, ya enggak apa-apa, Mbak.
0: Iya, sudah.
2: Iya,
0: ratapan anak tiri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Letrimo ya, yang ada di Banjit. Oke, warga Banjit juga tanpa terkecuali. RRW kan selamat siang dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramli di ya, Banjit apa Baradatu nih?
3: Apa?
0: Masih di Banjit. Oke, sudah selesai panennya Bang Ramli ya?
3: Sudah, lagi
0: nyemprot. Musim kemarau hati-hati, kebakaran hutan ya.
3: Waspada.
0: Nanti kalau kena api, kebunnya habis ke makan api, terus ke tetangga-tetangga juga ya. Bang Ramli mau dengar lagu apa ini, Bang?
3: Saya minta lagu Senyum dari Roma Irama.
0: Senyum.
3: Ya.
0: Senyum dan hatimu.
3: Kelamaan.
0: Ini ada senyumnya ikan nerjana, senyum dan hatimu, senyum membawa luka, senyum.
3: Ya, senyum dari Roma aja, dari Roma
0: senyum
3: Irama.
0: Antara senyum dan enggak ada nih dari Roma Irama. Maggie Z, senyum membawa luka. Senyum dan hatimu ikan nerjana. Senyumnya
3: senyum,
0: aja.
3: Judulnya aja.
0: Iya, enggak terprogram, nah, Bang. Mau diganti?
3: Apa kira-kira?
0: Apa ini lagunya?
3: Ah, ini enggak cerita di atas cerita aja lah.
0: Derita. Ya. Derita di atas derita. Ada ya. Nih. Salamnya salam, buat salam, siapa?
3: Salamnya buat Nek Terima tadi selamat siang. Ada JK, ada Bang Herman tadi selamat siang, Bang. Ada Bang Herman, ada Pak Isiman juga, ada Mbak Jembrot, ada Mirjon, ada Putra Badai, ada Pak Borwanto, ada Buni Alham, ada Tara Asipa, ada Bang Abdul Hamid ya, selamat siang, ada Iman. Jai, Katri, selamat siang semuanya.
0: Iya.
3: Ada siapa lagi kira-kira? Pak Tukul ya, Pak Abadi, Pak Isweno juga. Ada Nayuri, Nayu, Bu Jenedi. Ada Bu Nor, ada Tommy Dibanjit, ada Putra Simpang 4, ada Diorila Gilar, ada Cici. Ada siapa lagi?
0: Ada Sandra
3: di kebun tebu. Ada siapa lagi? Buat semua-muanya.
0: Semuanya aja.
3: So, yang sekarang semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur.
0: Amin. Murah rezeki.
3: Dirancarkan segala urusannya.
0: Amin, sama-sama, Bang.
3: Katanya nanam ini apa jeruk? Udah masak belum?
0: Nanam jeruknya sudah jadi hutan. Sudah jadi hutan kebunnya.
3: Ya, itu aja.
0: Iya.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Mudah-mudahan untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ramli ya, yang ada di Banjit. RRW kan selamat siang dengan siapa di mana ini? Selamat siang.
4: Dengan Tiara Asipa, Mbak.
0: Dengan Tiara Asipa, kenapa suaranya seperti bangun tidur?
4: Lagi nggak enak badan.
0: Ah, ini musim kalau ini ya, karena pancaroba ya.
4: Iya,
0: Tanjung Raja seperti apa? Masih ada hujan kah?
4: Kadang hujan, kadang panas, ya bikin di badan gak enak.
0: Betul, biasanya demam ya, batuk pilek ya. Karena ini debu yang mestinya.
4: Ini bukan demam lagi, banyak penyakitnya.
0: Nah, Yang penting apa ya, sehat lah yang penting itu ya.
4: Iya, buat semuanya semoga sehat ya.
0: Amin, biar bisa nemenin Pro Dangdut ya.
4: Iya.
0: Tiara siapa sehat-sehat. Mau dengar lagu apa ini?
4: Lagunya Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta
4: dari Mansur.
0: Oke,
4: belum ya?
0: Kita Mansur, saya cek dulu ya. Ini Mansur S-nya. Aduh, air tuba tadi Mansur S.
4: Udah ya. Kalau yang Debu-Debu Jalanan siapa?
0: Debu-Debu Jalanan Hamdan ATT.
4: Ada?
0: Boleh. Salam ya, buat siapa?
4: Aja. Udah banyak yang masukkan ya, selain Lek Trimo, Bang Ramli.
0: Ada Putra Waituba, Ditya, Mang Darman. Oh.
4: Iya, selamat siang semuanya ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang belum masukan ayo merapat.
0: Iya.
4: Ini enggak bisa lama-lama telepon. Katanya diperiksa teman kena vertigo.
0: Vertigo. Nah, kalau vertigo kemarin saya juga sempat kena vertigo ya, hari Rabu kalau enggak salah, enggak nemenin Pro Dangdut karena vertigo
4: enak
0: kumat.
4: Enggak banget ya, Mbak.
0: Tapi ada obatnya kemarin itu, minum antimo, saya dikasih tahu salah satu iya. Pendengar RRI juga.
4: Oh, ini malah dikasih obat dari dokter dulu.
0: Iya, kemarin itu sempat dibeliin teman di kantor karena vertigonya kumat pas di kantor itu kemarin.
4: Oh, iya.
0: Lumayan berapa jam ya? 5 jaman lah udah mulai stabil lagi.
4: Oh, dicoba. Iya, nanti boleh dicobalah kalau obat dokternya udah habis ya.
0: Iya, betul. Dijedain paling ya.
4: Buat Mbak Tina ya ini ya.
0: Iya betul.
4: Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin
4: ya.
0: Sama-sama.
4: Buat semuanya semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Makasih waktunya RRI mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tiara Siva ya, yang ada di Tanjung Raja, juga warga Tanjung Raja, Lampung Utara, Bukit Kemuning, Baradatu, Banjit, Waituba, Simpang 4, 15 kecamatan Kabupaten Waikanan tanpa terkecuali, dan seluruh pendengar kita di seluruh Nusantara ya, yang mendengarkan RRI Digital tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan hiburan tersendiri, arti tersendiri juga untuk Anda semua. Dan mudah-mudahan dengan kondisi kita musim pancaroba, kadang panas ya cukup terik ya, terkadang ada turun hujan walaupun hanya gerimis, angin kencang, tentunya ada debu ya. Dan musimnya sepertinya ini adalah musim batuk pilek, flu ya, dan demam. Tentunya kita menjaga daya tahan tubuh, memperbanyak minum air putih, buah-buahan, sayur-sayuran. Ini sangat penting agar kita bisa terhindar dari segala macam penyakit. Baik saudara pendengar, kita akan dengarkan 3 lagu yang sudah direquest. Tadi ada Lek Trimo di Banjit, lagunya Ratapan Anak Tiri. Lalu juga Bang Ramli yang ada di Banjit dengan Derita di Atas Derita. Dan juga terakhir tadi ada Tiara Asifa di Tanjung Raja, lagunya Debu-Debu Jalanan. Nanti kami angkat kembali telepon selanjutnya. Tentunya kami hadirkan Pro Dangdut Waikanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tekanan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan biaya produksi, distribusi, atau perubahan kondisi ekonomi. Situasi ini menuntut masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan utama. Menghadapi tekanan harga, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih efisien, memanfaatkan produk lokal, serta menghindari pembelian berlebihan. Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga di tengah perubahan harga pasar.

0: Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
1: Musim kemarau menuntut petani untuk lebih cermat dalam menentukan pola tanam. Ketersediaan air yang terbatas membuat pemilihan jenis tanaman menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas lahan dan hasil panen. Tanaman yang relatif tahan terhadap kondisi kering seperti jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan berbagai jenis hortikultura dapat menjadi pilihan selama musim kemarau. Selain itu, penerapan irigasi yang efisien dan pemanfaatan mulsa juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah. Dengan perencanaan yang tepat dan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca, petani dapat mengurangi resiko gagal panen serta tetap memperoleh hasil yang optimal.

0: 103,6 MHz Serero Ekanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Umpus Mengu, Kabupaten Waikanan. Masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut yang siang hari ini menemani siang hari Anda. Dan masih kami buka line telepon untuk Anda di 0723-4761-697. Saudara pendengar, Anda kami temani lagu-lagu dangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa request lagu dangdut, bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Kanan. Pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di siang hari ini. Baik, saudara pendengar, kami pilihkan kembali lagu dangdut ya di kesempatan siang hari Anda. Dan kita angkat penelpon kita, RRW Kanan. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Mbak Tina.
0: Selamat siang.
1: Iya, apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana?
1: Dari Eva di Kasui.
0: Eva di Kasui. Oke, gimana Kasui siang hari ini, Eva?
1: Panas, Mbak.
0: Panas. Oke, sama ya berarti ya. Oke, mau dengerin lagu apa ini, Eva?
1: Bawalah Aku Kasih, ada enggak?
0: Bawalah Aku Kasih.
1: Dari Imam.
0: Di sini Rana Rani Kubawa yang ada.
1: Dari Imam Isarifin, Mbak.
0: Iya, tidak terprogram.
1: Oh, kalau enggak ada selimut biru aja.
0: Selimut biru, sebentar ya. Selimut biru dari Tasya Rosmala.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya aja, Mbak. Mbak Tinanya, terima kasih.
0: Sama-sama. Amin.
1: Ada umur-umur rezeki ya, Mbak.
0: Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva yang ada di Kasui ya. Lagunya dinantikan Selimut Biru dari Tasya Rosmala. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, Mbak Tina.
0: Selamat siang. Isinan Munir sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat ya. Mau dengerin lagu apa Isinan Munir?
2: Lagunya Mbak Tina ini apa? Datang untuk pergi, Elvis Casey.
0: Datang untuk pergi. Oke, salam buat siapa? Datang untuk pergi, Elvis Casey. Salamnya?
2: Salam-salamnya untuk diterima ya, Bang Darman, kemudian...
0: Kecilkan sedikit.
2: Iya, Mang, ini apa itu Purwanto yang ada di Martapura, kemudian Bang Darman ya, kemudian yang ada di apa itu Pisang Baru ya, Suryati, kemudian Eva di Kasui, kemudian Putri Bandung, Putra Duren, Basrah Kanan Bakti, Pak Subungnya Mayang, kemudian Eva Kasu, Elia, Baradatu, kemudian Putra Simpang Empat, kemudian Putra Kelana, kemudian Mbak Ayu, kemudian Bunda Irham, Mbak Sinta Mulia, kemudian Mbak Tumi, Denny Bikanur, Mbak Jumrod, Ibu Nur Baradatu, Ibu Sri Tanggamus, kemudian Sinta Mulia yang ada di Tulang Bawang Barat, kemudian yang ada di Oku Timur, Oku Selatan, banyak juga orang Lampung di sana, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Mbak Tinanya, semoga sehat selalu. Kemudian Amin. Salam untuk keluarga di rumah.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Isinan Munir ya, yang ada di kilometer 10 Blambangan Umpu. Lagunya Datang Untuk Pergi dari Elvi Sukaisi sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya masih akan kami hadirkan lagu dangdut yang sudah direquest di siang hari ini. Dan kami hadirkan lagu-lagu dangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang tangguh.
1: Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di tengah perkembangan zaman, beberapa nilai Pancasila kerap terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Meningkatnya sikap individualisme, kurangnya rasa saling menghargai perbedaan, serta menurunnya budaya bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila perlu terus ditanamkan dan diwujudkan melalui tindakan.

0: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama, karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat. Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara.
1: Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.

0: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
1: Melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

0: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar. Tamat rasa pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akhiri program Tutuai Kanan. Kami mohon maaf lagu Lesti dengan Egois tidak bisa kami hadirkan seutuhnya berbatas waktu kita di kesempatan siang hari ini. Berakhirnya program Tutuai Kanan juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Waikanan Siang, edisi siar kita Jumat 19 Juni 2026. Saya Dewi Agustina Sari, pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekonomi kreatif. Informasi yang terakhir menak muahi, sejumlah harga bahan pokok di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Bawang merah kini dijual hingga Rp52.000 per kilo, sementara cabai rawit lokal dan cabai merah cablak masing-masing mencapai Rp65.000 dan Rp72.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Erwin mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi oleh faktor distribusi, kondisi cuaca, serta meningkatnya biaya operasional yang turut dipengaruhi pergerakan nilai tukar dolar dan harga logistik. Meski demikian, menurut kenaikan harga masih tergolong wajar karena berada di kisaran 5-10% dan belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan stok di pasaran. Anda sampai waktu pukul 15, tutup tunggu malah di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Engklang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini

0: Lu ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Eh, bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Eh, ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minomoki kami menemani Anda ya dalam program acara Pro Dangdut edisi 19 Juni 2026. Aduh, atau sudah kita dengarkan bersama ya beberapa buah lagu manis ya, lagu dangdut menemani suasana sore hari Anda. Dan baiklah, kami buka layanan telepon di nomor 0721255112 atau di nomor 0811-7209885. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, sudah bergabung ya. Sayang sekali ya, padahal sudah bergabung ya bersama Bang Leonnya ya. Kenapa tidak langsung masuk ya? Ya, Bang Leon, terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Leon?
1: Alhamdulillah sehat kabang nih Bang Leon.
2: Lagu ini
1: saya kadur disiapkan ya, di sini ada dari tamu dosaku Yulia Cita, permohonan Ana Laila, perjuangan dan doa Romi Rama.
2: Di nomor 3.
1: Iya, perjuangan dan doa. Iya deh.
2: Bunda, begini ya.
1: Silakan.
2: Bunda Rasti Lebaya, semoga sehat. Mama Yulia dan kembar.
1: Iya.
2: Ibu Ros, kedamaian. Bunda Sambara Konfimor. Lydia Pesuaran, Kevin Pesuaran, Nordin Pulau Sisi, Gerson Raja Basa,
1: iya.
2: Pasir Setani, Mama Pungki, Tato Atin, Ramli Waikanan, Epa Waikanan, Trima Waikanan, Wika Waikanan, Edo Sedok, Pak Di Darman Waikanan, Edo.
1: Iya. Terima kasih Bang Leon. Siap, terima kasih Bang Leon ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Leon ya, kedua gabung. Ya, lanjut ke WA dulu kita ya. Assalamualaikum. Halo, halo WA. Oh iya, belum Bang Leon pencet ya. Iya deh, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Belum di ini ya, HP-nya belum di
3: pijit, belum sentuh.
1: Iya deh. Iya deh.
3: Sehat Bang Leon.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Amin. Apa lagu nih Bang Leon?
1: Lagunya ada permohonan dari tamu dosaku Simalakama 2.
3: Oh, apa yang tadi nomor 1 nih?
1: Permohonan.
3: Ya udahlah, permohonan.
1: Permohonan aja ya.
3: Iya. Salam-salam ya Bang Leon ya.
1: Kan.
3: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis ya, bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3 Waikandis, sehat selalu. Jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Ati di Tugu Duren, jamaah Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Kang Maman di Palang Besi, Bang Pendi di Oku Selatan.
1: Iya.
3: Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Mama Pungki, Minanwati di Serengsem, di Waikanan, jama Bang Abdullah, jama Bang JK, Bang Ramli, Bang Darman, Litrimo, terus Kisinan Munir, jama Bunda Warpop, Bunda Ilham, kalau nyebut Bunda Ilham itu ikat anak saya sih, namanya sama.
1: Sama ya.
3: Iya, nama anak saya Ilham. Jadi saya dipanggilnya Ayah Ilham. Ya pokoknya seunyinya lah ya, Bang Leon sekeluarga ini sehat selalu. Ulang-ulang hati-hati ya Bang Leon.
1: Iya.
3: Terima kasih, assalamualaikum tadi pun.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Wali.

0: kasih Topan ya sudah bergabung. Lanjut, assalamualaikum. Halo, halo. Iya ya. Tadi sudah Bang Ren angkat-angkat ya. Ini Bang Ren cek dulu, ini ada sepertinya ada telepon masuk ya. Dengan siapa ini? Iya, ini kemana ini ya? Lanjut, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo Bang.
0: Iya, halo.
1: Iya, barusan nyambung ini, tadi ada gangguan.
0: Oh, tadi sempat terputus ya?
1: Ya.
0: Tadi sempat terputus ya?
1: Nelpon iya, sempat terputus tadi Bang, karena sinyalnya gitu tersendat-sendat.
0: Oh, tersendat ya. Dengan siapa ini?
1: Ya, Bang Leon.
0: Iya, sehat kabarnya Bang Leon. Dengan siapa ini?
1: Dengan Letrimo di kawasan Waikana Bang.
0: Oh, Letrimo.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya di sini yang disiapkan ada Deritamu Dosaku, kemudian Permohonan, ada Senyum dan Hatimu.
1: Yang Simalakama 2 itu bisa Bang?
0: Bisa, Simalakama 2 ada
1: di sini. Ya itu aja ya Bang ya.
0: Itu aja ya deh, siap. Ya
1: salahnya Bang Senen, ada Bang Edo, ya baru turun siapa tadi?
0: Tadi Bang Topan.
1: Bang Topan juga, selamat sore. Ada Pak JK, ada Bang Munir Isina, Bang Sarma, ada itu siapa Pak Ramli, itu semuanya aja Bang. Mbak Epa juga sekebagian, terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali, diterima ya di Waikanan ya. Ya deh, ya selamat sore ya, ada Mama Rido ya. Iya, di Pesawaran ya. Saya lagi monitor bersama perempat RRI Bandar Lampung ya, di kesempatan sore hari ini. Ya, mudah-mudahan Mama Rido dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Lanjut lagi, assalamualaikum. Halo. Iya, ini sudah Bang Leon buka ya. Ya deh, oke, karena teleponnya tidak masuk, ini siapa nih Bang Leon, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Salam kenal Bang, ini ya. Dengan abang siapa ya?
0: Oh, Bang Leon ini yang
2: Bang Leon, iya. Dari Mama Rido Bang, di Pesawaran.
0: Oh, Mama Rido di Pesawaran ya. Di Pesawarannya di mana tuh?
2: Di Tataan,
0: oh, kebagusan. Di gedung Tataan ya, bagusan ya. Ini suaranya.
2: Ini loh, baru nangkep ini loh Bang, suara itu dari RRI susah banget.
0: Oh, baru nangkep ini. Biasanya gimana? Susah ya? Atau terganggu gitu?
2: Biasanya sih enggak nangkep sama sekali. Cuman tadi teleponan sama orang yang suka masuk di RRI itu, katanya dikasih antena berapa gitu.
0: Iya.
2: Udah tak kasih, enggak ada 1 meter sih. Tak geser-geser itu nangkep.
0: Oh, digeser-geser dulu ya, Bro.
2: Oh ya Allah. Aneh ya.
0: Iya. Ya, karena memang ini ya, Lampung ini kan ada pegunungan, ada dataran tinggi. Jadi memang sinyal itu kadang ketika dia ada pegunungan itu sempat apa itu di, kita kan di Kemiling itu ada pegunungan tuh. Ya, kemudian juga di daerah mana itu yang ada Gunung Betung itu ya, Pringsewu ya. Nah, kadang-kadang
2: sebetulnya memang, kan ini jauh dari Pringsewu. Ini
0: iya,
2: kan di Kebagusan.
0: Di Kebagusan
2: dari
0: ini, ya.
2: Kemiling gak jauh ya.
0: Gak jauh ya, tapi ada Gunung Kemilingnya mungkin ya.
2: Iya, gunung di Kemiling sama gunung yang di sini kali ya.
0: Iya, mungkin itu yang menghalangi ya.
2: Orang itu heran loh Bang, katanya tempat Mama Rido kok nggak nangkep sih, sedangkan yang di sana-sana aja nangkep gitu.
0: Iya, karena sebagian besar ya, kalau dia ada di dataran yang datar ya, itu biasanya bisa nangkep, biasanya ya.
2: Jadi aku dikerjain dari jam 2 tadi, dikerjain geser-geser antena
0: radio. Ya,
2: pengen
0: kan
2: dengerin
0: bisa,
2: itu aja,
0: ya.
2: Perempat. Iya
0: deh, Mama Rido, ini Bang Rido-nya ada lagu-lagu ya. Ada
2: ya?
0: Permohonan, kemudian Deritamu Dosaku, ya? Senyum dan Hatimu.
2: Ya, itu aja, Senyum dan Hatimu aja.
0: Senyum dan Hatimu.
2: Salamnya buat semuanya aja ya, belum kenal ya, salam kenal dari Mama Rido ya.
0: Iya.
2: Pendatang baru ini, cak-icaknya. Buat penyiarnya juga salam kenal, makasih sehat selalu.
0: Iya.
2: Gitu aja, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rido ya sudah bergabung dari pesawaran ya. Ya, ini Bang Leon terima satu lagi ya. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah kabar Bang Leon baik ya.
3: Ya?
0: Baik kabarnya. Ya, dari siapa ini?
3: Setiawati.
0: Oh, dari ini Setiawati ya. Di mana tuh?
3: Tadinya di Kedaton.
0: Oh, WKNS-nya di mana?
3: Di Tirtaria.
0: Oh, Tirtaria. Ya, Tirtaria dekat Bang Leo dong, berarti rupanya.
3: Dekat Bang Leo ya?
0: Iya. Ini di mananya ini?
3: Di dekat Pacuan Kuda.
0: Oh, dekat Pacuan Kuda, dekat TK ya berarti ya? Iya. Yang pinggir jalan, ya.
3: Iya, pinggir jalan.
0: Ya, Bang Leo kan?
3: Bang.
0: Ya?
3: Bang Leo, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat selalu ya.
3: Berapa tahun nih, Bang? Berapa tahun juga?
0: Iya. Oh, dulu pernah ini ya, dulu pernah on air nyanyi ya?
3: Ya?
0: Dulu pernah on air nyanyi ya?
3: Acara sahur, Bang.
0: Oh, acara sahur, iya ya, di Pro 1 ya?
3: Di Pro 1.
0: Iya deh. Nah.
3: Mas Ardi itu sudah meninggal, Bang.
0: Oh iya iya.
3: Tadi kan Mas Ardi itu penggemar RRI.
0: Benar sekali ya.
3: Lagunya ada apa, Bang?
0: Lagunya ikutan aja ya karena waktunya ya.
3: Iya ya.
0: Salam-salam aja silakan.
3: Ya, salamnya tuh semuanya aja. Ya, selamat menjalankan tugas.
0: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama, terima kasih kembali buat Ning Setiawati ya sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Ya baiklah, minamogi pendengar Perempat RRI Bandar Lampung yang kita dengarkan bersama lagu Perjuangan dan Doa Romai Rama. Sabi.

4 FM, Suara Budaya Lampung. Wahca jam 16.

Pemirsa Mogi, data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia kini resmi memasuki era aging population atau penuaan penduduk. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia yang mencapai lebih dari 10% dari total populasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2025, jumlah lansia di Indonesia mencapai sekitar 34 juta jiwa atau 11,97% dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan Indonesia telah berada dalam kategori negara dengan struktur penduduk menua. Universitas Erlangga, official website menulis bahwa meningkatnya jumlah lansia tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan kesehatan yang mendorong naiknya angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Di sisi lain, angka kelahiran yang cenderung menurun turut mempercepat perubahan struktur demografi nasional. Data BPS juga menunjukkan beberapa provinsi memiliki proporsi penduduk lansia yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Kondisi ini menjadi perhatian karena berdampak pada kebutuhan layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga ketenaga kerjaan di masa depan. Informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual menyelenggarakan sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual tahun 2026 di Bandar Lampung pada hari Kamis. Kegiatan ini merupakan langkah preventif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan, pemanfaatan, serta penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Beni Daryono, menyampaikan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di tengah pesatnya perkembangan ekonomi kreatif, perdagangan digital, serta meningkatnya jumlah karya dan inovasi yang dihasilkan masyarakat di Provinsi Lampung. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya Mola Putungga, di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan

0: Kajo da kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip kukukadji. Kik manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantukan na dilamban ni Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kira muda amalama api-apila. Sepertinya maki kaway keren, kaway heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kaway ku mahal. Kaway ku keren. Takkan penyama berduit juga. La la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Nangai tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Harganya yang beli kau kajo kok?
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gani sa. Bujuta jutaan pokok ne. Mahal.
1: Di
0: mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu liba.
1: Jatuh bah. Hei mak aku tak aku bapak ini sama tobat tobat.

0: no? Panas badannya. Uli ngeliatnya pakai kawai hilau. Kamu lagi hitung ya yang beli ke Enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
3: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy.
1: Udah matak, ulah barisa sebagai selana, main-main, ulin-ulin di perjalanan.
0: Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: Ya, minum lagi pendengar perempat RT di Bandar Lampung yang lagu-lagu manis sudah kita dengarkan bersama, dan kami buka lagi layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Ya pun. Alhamdulillah, kabar nih sehat.
1: Apa nih bang? Apa sih nelpon nih bang?
0: Jomblo.
1: Jomblo.
0: Jomblo, jomblo, jomblo.

0: ka Bang Atin dan ka Epa. Cepat naik pelamina.
1: Cakep.
0: Salam dikit aja Bang.
1: Iya deh.
0: Salamnya ya buat Pendaham-ham, mm-hmm. Bang Irin, Bang Jaini, ada Mama Rido, Mama Pungki, Bunda Samba, Nadila.
1: Iya.
0: Ada juga Kang Maman, Datu Atin, Bang Darsohon, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, dan Kak Epa juga ya, Mas Sore.
1: Iya.
0: Salam semuanya, Bang, ya. Mm-hmm. Yang di Wai Kanan juga sempat terjuali semuanya.
1: Iya.
0: Buat Bang Leon, lagunya Kaku Tangan Merah.
1: Siap.
0: 4x4 sama dengan 16.
1: Cakep.
0: Semoga Bang Leon selalu sehat dan selamat menjalankan tugas.
1: Mantap, terima kasih
0: Bang ya.
1: Terima kasih
0: kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jomblo ya, terima kasih kembali sudah bergabung bersama perempat yang ada di Bandar Lampung di kesempatan sore hari ini ya. Lanjut menelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
2: Ibu Ros Kedamaian, Bang
1: Leon. Ibu Ros di Kedamaian. Kabarnya bagaimana Ibu Ros hari ini?
2: Kabarnya baik.
1: Baik ya, alhamdulillah kita ya.
2: Hari yang akan nyiram cerah.
1: Gak nyiram cerah.
2: Panas. Panasnya gak mendung-mendung malu.
1: Iya. Apalagi
2: lagu
1: apa
2: ya, Bang?
1: Lagu ini saya kudu disiapkan. Bukan tak mampu. Titip cintaku, Una Sutra. Selanjutnya, ini zaman uang, Ibu Mesti.
2: Zaman uang. Bang Jomblo ini apa ini Bang ya?
1: Sapu Tangan Merah, Jomblo.
2: Gabung sama Bang Jomblo aja lah.
1: Gabung Jomblo, iya deh.
2: Salam-salam Bang ya. Tanamnya sama Topan di Kota Karang, selamat di Edo di Teluk.
1: Iya.
2: Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Irin di Gunung Batu, Datu Atin di Tugu Duren, Jama Wo Putri, Jama Odon.

0: Surabaya, Mbak Eni di Kemiling, Bang Taini, Bang Jomblo,
1: Acibi
0: di Panjang ya.
1: Iya.
0: Jama Bang Semen di Sukabumi. Iya. Jama Tepan Nai di Wai Kandit. Pak Jarwo di Pekalongan.
1: Iya.
0: Jama Bang Darton.
1: Iya Bu, Ibu Ros di kedamaian ya, terima kasih. Kenapa tiba-tiba terputus ya Ibu Ros ya? Padahal tadi masih membacakan atau mengirim salam ya. Gue minamogi, gue pogi-pogi sunyi nih. Saya lagi monitor ya, lanjut lagi. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa nih?
2: Dengan Ramli Bang.
1: Ramli di Wai Kanan, iya deh.
2: Sehat Bang.
1: Sehat kabarnya Bang Leon. Di sana cuacanya panas atau bagaimana nih?
2: Halo Bang.
1: Wai Kanan cuacanya panas atau bagaimana?
2: Panas betul Bang. Oh,
1: panas betul.
2: Pakai baju saya nelpon Abang. Sakit panasnya Bang.
1: Pandainya ya kalau lagi panasnya bagaimana di sana itu.
2: Iya, lagunya apa Bang?
1: Lagunya yang sudah disiapkan Jeki Rita Sugiarto ya. Kemudian
2: Rita Sugiarto aja Bang.
1: Rita Sugiarto aja, iya deh.
2: Salam-salamnya buat Bang Senen. Selamat lebih Bang. Salam sehat selalu ya Bang Senen ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah yang baru turun dari benar Ros ya. Selamat lebih Bu. Ada Mbak Nay.
1: Iya.
2: Ada Mbak Neng Setiawati ya. Selamat sore.
1: Iya.
2: Ada Mama Rejo juga ya. Salam kenal dari Ramli di Wai Kanan. Ada Alek Tremo juga, selamat sore Bang.
1: Iya.
2: Ada Bang Dharma JK.

0: ada Imaner juga ya, ada Apet Bolo-Bolo, ada CB,
1: iya.
0: Ada Pak Dika Ciman, ada Bajarwo, ada Tajidin juga, ada Bu Waputri Gemozone yo,
1: Waktu
0: Pamit keluarga selalu berah. Ada siapa lagi? Buat semuanya aja, Pak.
1: Buat semuanya aja.
0: Dari Asa Kejo.
1: Iya.
0: Untuk perkelompok saya selalu lebangnya. Untuk abang sekeluarga, semoga lebih kesehatan.
1: Terima kasih. Panjang
0: umur, semua rezeki, dilancarkan segala urusan Bang Leon ya.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih atas kasihnya dari perempat, dari waktu saat itu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya Ramli di way kanan ya, sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung ya. Ya baiklah, Minamogi, Gam Jackson, Pai Lagu, Sapu Tangan Merah, Yusianus.

0: pada cakap ini agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadap ku jo. Agak luar di pamuk motor ku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah arfi arfi we ni kurang jaga tangga ribut ni harapi lah.
1: Woi, tolong lihat ku pe mobil mono. Apa mono mulai ku parkir di tengah bah ku lah. Apa cakap ini agak luah. Ki mobil pe di san.
2: Siut ni handon ni ku angkat tangan ngebang nawe nyalain milu duit mono. Numpang parkir ku dija.
1: Ni ku menumpang parkir ku pe ku cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir di san. Mulai cepat ku beli mobil lah. Ki mana lahan parkir.
2: Ada lagi juga mono. Kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam mana. Cawa ku ni ku nasirik tanda tak mampu.
1: Lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lah. Kedang uli nyak ngangon nyak mana lahan parkir. Mulai duit ku beli nyak sabar kau di pekon lah. Katur alih ku pe mobil mon nyak ada telio. Nyak ada telio. Kata mon ku mak kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada jemaah sama harga sedekah sekali jemaah tetangga. Pahala mau di aku tapi jemaah mau ini ku cerit ni aku kena.
1: Allah ni ku sama do ami ami ni moneh. Ngekinar ku mobil basing basing kau. Inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok ku pe uat lahan parkir mau.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah dan keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman.

0: Namogi sampai di sini si Kambang Lir yang ngajarin dalam program Mencap Pro Dangdut. Selanjutnya kami langkah dalam waktu jam 17 ya, dilanjutkan dengan Launi Debegani. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Perempat FM, Suara Budaya Lampung.
2: Wakca jam 17.

Inamogi, pemerintah Kabupaten Waikanan memperkuat peran tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai mitra dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Waikanan Ayu Asalasia saat membuka rapat kerja daerah TPPKK 2026 di Gedung Pusiban. Mengusung tema bergerak bersama PKK untuk Waikanan mandiri dan sejahtera, Rakerda menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan program kerja yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat. Bupati Ayu menyoroti jumlah tantangan pembangunan yang masih perlu mendapat perhatian seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan keluarga, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Persoalan ini dapat diatasi apabila 10 program pokok PKK dijalankan secara konsisten hingga tingkat dasar wisma, ujarnya Jumat 19 Juni 2026. Informasi selanjutnya. Bagian Hukum Sekda Kabupaten Waikanan membahas rancangan peraturan Bupati tentang pakaian dinas aparatur sipil negara. Kegiatan berlangsung di ruang rapat legislasi bagian hukum. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Waikanan, Ari Suprianto, mengatakan rapat dilakukan untuk membahas materi muatan dalam raper BUP tentang pakaian dinas ASN. Pembahasan melibatkan perangkat daerah terkait guna memastikan substansi rancangan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menjelaskan hasil pembahasan menunjukkan masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan. Ketentuan tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurutnya, penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan regulasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan. Penyusunan peraturan daerah harus mengacu pada hierarki peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian sikap Leonardo Hendra Baca melaporkan dari waktu jam selanjutnya.

4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Mau si pandai kinya lalu pijak.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As aman pe niku aman pe. Dinya lagi kenyolok listrik ija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Aman pe niku.
1: Maling listrik niku yo.
0: Maling
1: listrik kok bisa?
0: Banyak maling listrik lain. Lain nanti kok kamar mau aman pe. Kan ada tulisan lain. Jika kan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu tuh khusus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu.

0: Makanya dia mau mana mali listrik. Apa ceritanya mali listrik?
1: Ya, mau.
2: Ikut colok.
0: Nyolok rahasia. Ini mak kependayan. Kini nyak bayar karena luni cuti. Mak balik mana?
2: Cawa kau ni ikut cuma PLN.
0: Hidang dan ikut di tetap sama semendan ni kesah.
2: Ikut cawa kau ni ikut.
0: Hidang emang apa sih?
2: Susi mali listrik.
0: Apa mana
2: susi? Susi mali listrik.
0: Ya Allah itu aduh. Apa sih kependayanya mak tetangga? Apaan sih sayo?
3: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat.

Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: wala kaya nga kay Kihi Kanoyo. Padahal kan, kiomok ni, gugunan omok ni anak ko. Kita nga sa iyan, kano-kano kaya, mamalanggak-langgak. Hado pa kaya ng muni. Napi, ano yun?
1: Sisi, apagawi mo la. Kibal-kibal, matjelas waka mo na si.
0: Udi, no, med. Nga niya anak ng tangga kam datas, no. Liya, ano, kaya nga kiki. Kan sa harus kan yan ako nadulanggak la, gugulan anak ko. At sa iya kate-kate, kaya ilo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosa mo di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba mo kona yo.
0: Wah, kanya kasagdak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Ayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omo kan ikan kadu. Lumayan lah kadu. Tuha.
1: Halo na si siglah ni stunting sa. Ha? Na lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting
1: Enjo nek stunting na ni gagal tumbuh. Model-model ko kenan na enjo si.
0: Oh, stunting yo. Terus emang kepala cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med.
1: Haji si, haji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: Al-Qisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa

Pendengar RRI, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 8 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Pendengar, selamat petang. Kami ucapkan untuk Anda yang baru saja tiba di rumah setelah seharian beraktivitas dan juga ada jam tambahan di kantor ya, untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Semoga sampai rumah nih bisa santai, istirahat selepas sholat maghrib dan juga menjelang makan malam gitu ya. Jangan lupa untuk minum teh hangat atau juga kopi untuk bisa mengembalikan mood kembali ya. Oke, baik pendengar, satu informasi kali ini akan kami sampaikan. Ini mengenai berita kehilangan. Berdasarkan laporan polisi Resor Kota Bandar Lampung, sektor Teluk Betung Timur, pada tanggal 19 Juni 2026, hari ini menerangkan atas nama Sanati, beralamat di Jalan Teluk Bone Blok M, lingkungan 1 RT 09, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat krem tahun 2022, nomor polisi BE2156, AGW nomor mesin JM0137116. Nama pemilik Sanati hilang pada tanggal 12 Juni 2026 sekiranya pukul 13 di sepanjang Jalan Laksamana Zulkarnain Subing, Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Jadi bagi Anda yang menemukan barang tersebut, yaitu berupa satu lembar STNK, bisa menghubungi Sanati di 0882-8627-3038. Sekali lagi, bisa menghubungi Sanati di 0882-8627-3038. Demikian informasi kami sampaikan dari Resor Polisi Resor Kota Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar, ketika seharian bekerja memang ada sisa rasa lelah gitu kan ya, yang juga dikaitkan dengan aktivitas yang juga cukup padat selain pikiran dan juga fisik mungkin ya. Jadi membawa tubuh kita tuh emang harus istirahat. Namun gak sedikit juga nih orang yang mengaku tetap merasa capek meski seharian gak melakukan pekerjaan berat atau gak ngapa-ngapain gitu. Dan fenomena ini tuh sering banget ditemui di tengah gaya hidup modern yang dipenuhi aktivitas digital dan paparan informasi yang nyaris tanpa henti. Ya gimana gak bilang lelah gitu kan ya, seharian scroll handphone lebih dari 5 jam ini untuk berselancar di media sosial. Nah tapi para ahli kesehatan juga menjelaskan bahwa kelelahan ini gak selalu berasal dari aktivitas fisik ya. Pikiran yang juga terus bekerja, tekanan, masalah pribadi, hingga kebiasaan terus-menerus ini terhubung dengan media sosial bisa menguras energi seseorang tanpa disadari. Akibatnya tubuh terasa lemas meskipun tidak banyak bergerak sepanjang hari. Dan menurut sejumlah penelitian, otak menghabiskan energi dalam jumlah besar untuk memproses informasi, mengambil keputusan, dan juga merespon berbagai rangsangan yang diterima setiap harinya. Jadi pendengar, notifikasi yang muncul ini dari arus informasi yang tidak berhenti

tuntutan untuk selalu responsif membuat banyak orang mengalami kelelahan mental. Jadi memang salah satu faktor yang bisa memulihkan semuanya dengan menjaga kualitas tidur salah satunya. Menjadi faktor penting karena tidur dalam durasi yang juga cukup belum tentu memberikan manfaat maksimal apakah kualitasnya buruk. Jadi kebiasaan bermain handphone sebelum tidur juga ini menjadi hal yang tidak dianjurkan ya. Karena seseorang tuh bisa merasa lelah pada saat bangun di pagi hari meskipun lelah tidur selama berjam-jam ya. Jadi untuk saat ini pendengar, mengenali sumber kelelahan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup di era modern saat ini.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wanita Biasa dan miliknya Ziva Magnolia menjadi lagu pamungkas pendengar di Lampung petang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga lagu yang kami putarkan bisa membuat Anda terhibur dan menemani Anda beraktivitas di petang kali ini. Saatnya sekarang, Fira harus pamit beserta operator yang bertugas ada Erin mengundur diri dari pendengaran Anda. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan warta berita. Akhir kata dari kami, sampai jumpa besok di akhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah beradaptasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Pendidikan Penanganan Bencana Bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikannya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian. Jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki, dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari TNI.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimilasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Ya, kita harapkan lifting minyak bisa naik lebih banyak lagi.
10: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
11: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50, 40 sampai 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat. Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
10: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
9: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
10: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
13: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
14: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
12: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kita Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
16: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat.
8: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
16: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syip Amin. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, Dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
18: Yang senang tapi ada sedihnya karena
19: untuk negara karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
19: Baru sampai sana. Kan, dia mau
18: dikasih
19: ucap. Dia mau. Tepat di sana. Tidak.
18: Dari mana? Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Karena suka makan buah, ibu, buah, su, roti.
19: Kondisi beliau gitu, apa, ingin makan sop atau gimana?
18: Waktu sakit ini ya agak-agak sop, tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
20: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
21: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih. Jangan sampai nanti kelelahan juga, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana, bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
20: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
8: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba kegiatan untuk termasuk inisiatif kita juga mengadakan dan partner ekonomi ini juga kita sinkron dengan program timnas. Tentu itu juga sadari karena masih perlu menyampaikan itu seperti dengan anak game jauh atau bisnisnya.
8: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti

0: Yeah. Karena memang nggak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan, ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang,
1: ya iya sih, daripada ya, dinyatakan berantem sama orang,
0: nah,
1: mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, setuju, setuju, sepakat, sepakat. Kita lanjut.
0: Oke.
1: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
0: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
1: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
0: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
1: Iya bener juga, karena situasinya beda-beda apa segala macam.
0: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
1: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, okay, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah nganter antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
0: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
1: Oke. Okay. Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
0: Aduh, aku panjang kalau jelasin, sumpah
1: panjang. Gak apa. Ini kita punya waktu, nyantai.
0: Buat aku ya.
1: Yes.
0: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
1: Oke.
0: Tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
1: Oke.
0: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
1: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
0: Ya tanggung jawab lah.
1: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
0: Oke. Aman dong.
1: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
0: Enggak juga sih menurutku.
1: Enggak juga ya?
0: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
1: Oh benar.
0: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
1: Iya sih, iya.
0: Jadi berubah-ubah.
1: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
0: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
1: Oh iya, benar.
0: Benar kan?
1: Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
0: Iya.
1: Semangat.
0: Kadang-kadang kan suka beda.
1: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
0: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
1: Enggak setuju LDR?
0: LDR bisa saja berhasil.
1: Oke. Lo pernah LDR?
0: Pernah.
1: Berapa jauh?
0: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam 4 jaman lah.
1: Jaman batu, jaman emas?
0: Oh enggak jaman sih.
1: 3 jam ya?
0: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
1: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
0: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
1: Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek, temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
0: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
1: Oke.
0: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
1: Akhirnya
0: kelamaan, gantung, gak tau mau kemana hubungannya.
1: Iya.
0: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
1: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
0: Ya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
1: Dari kecil.
0: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
1: susah ya,
0: sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
1: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
0: Enggak juga.
1: Oke.
0: Okay. Menurutku enggak juga. Tergantung.
1: Tergantung,
0: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
1: Iya, pasti.
0: Sama. Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
1: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena yeah, kebanyakan informasi jadi dia pengen berhenti ya.
0: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
1: Iya. Yeah.
0: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
1: full UN.
0: Tidak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
1: UTBK, kenapa jadi UN ya?
0: Iya.
1: Iya, masuk kuliah.
0: Jarang banget buka sosmed gitu.
1: Oke. Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
0: Oh, aduh. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini. Kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
1: Oke. Okay.
0: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wah.
0: Itu dia.
1: Jadi itu lagu harus diingat terus ya.
0: Iya. Kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
1: Iya.
0: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
1: Nggak juga ya.
0: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
1: Oke.
0: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
1: Pengen sama lu, specifically.
0: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
0: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
1: Oh yeah. Wow. Seru. Tapi juga emang, kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti gak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
0: Cantik itu relatif.
1: That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
0: Betul. Dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
1: Iya, itu dia. Itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Dave Brada dan juga Axelo di MLC Music Live Show teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers.
0: Axelovers dan juga mungkin Uang Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mau ngucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku
0: okay
1: sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Okay. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit Amit, yeah,
0: amit,
1: udah
0: amit
1: sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube. Music,
0: oh iya,
1: editnya Hits Record.
0: YouTube ya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengarin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya,
0: okay,
1: boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axel_nbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: tentang bola, Rudu dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro dari Depan Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam Sabtu teman berdua. Malam ini kamu ditemuin sama Ade Laila,
1: Rampa Mungkas,
2: Iqbal Farezi,
0: dan juga Tita Prasiti sampai jam 10 malam nanti.
2: Yes, cuma di
1: Dapur Musik, Daftar Putar Musisi Terbaik.

0: Dapur Musik malam ini.
1: Hai
0: Tom Bro 2, masih kita berempat yang nemenin Pram, Laila, Tita dan juga Iqbal.
1: Yeay. Seru banget. Gimana hari ini? So far
2: so good.
1: Thanks God is Friday. Yeay.
2: Tapi katanya ada lagu juga kan, Friday I'm in love.
0: Oke.
2: Okay. Kalau sekarang Friday I'm in
0: Amin apa tuh?
2: Amin
1: ya robbal alamin.
0: Amin. Oke, boleh masuk.
1: Yeah. Alhamdulillahnya ini hari terakhir UAS.
0: Berarti udah terakhir banget ya. Gimana nih kalau kalian yang UAS? Kita gua sama Iqbal kan masih udah selesai ya UAS-nya, udah semester akhir soalnya.
2: Gua enggak UAS kali.
0: Gua juga enggak UAS sama.
2: Gua yang enggak UAS.
0: Oh. Ya oke.
2: Jangan bengong aja, Mbak.
1: Lo ini
2: ya gimana orang gue lagi ngomongin UAS dia bengong aja.
1: Ya mungkin
2: makan udah, tapi makan
0: udah makan belum malam
1: belum
0: ini?
1: belum
0: makan harus makan dulu.
2: Mau makan
0: nanti dibeli.
1: Boleh sekarang.
2: Tapi tahu lah harus apa. Maksudnya kan kita harus
1: siaran dulu ya,
2: siaran dulu baru makan.
1: Bener familiar banget gue sama jokes Iqbal.
2: Kenapa sih pikirannya kemana-mana?
1: Enggak kemana-mana.
2: Apa karena udah ini ya, sibuk UAS, banyak tekanan, jadi pikirannya kemana-mana gitu?
1: Enggak, gue udah libur dari 2 minggu yang lalu.
0: Oh, udah kelar ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kuliah di mana?
1: Jadi gue doang. Unila.
0: Masa lupa sama kampus sendiri?
1: Gimana? Jadi cuma gua malam hari ini yang baru selesai UAS.
3: Iya.
0: Gimana sih rasanya UAS udah lupa nih?
1: Rasanya sebenarnya ya gitulah ya, bahagia. Rasa lama yang masih ada.
2: Rasanya rasa bersalah ya.
1: Rasanya bersalah. Tapi kayak sebenarnya kan ada peraturan di UAS yang sepertinya semua mahasiswa setuju gitu. Datang, kerjakan dan lupakan.
3: Oh ya benar.
1: Ya udah lah, kayak yang everything hasilnya juga sudahlah. UAS ini kita balas di semester depan.
0: Nah, itu tagline-nya anak-anak habis UAS biasanya. Ya. Ngulang terus sampai semester akhir.
1: Kita balas di semester depan, kita bantai di semester depan. Gue yang kebantai.
0: Sampai semester akhir.
2: Tapi kalau ngomongin soal UAS kan banyak banget nih biasanya dosen-dosen yang pas mau UAS itu baru mulai ngegupekin mahasiswa-mahasiswanya.
0: Langsung tugas besar ya,
2: langsung
0: banyak.
2: Langsung tugas besar.
0: Biasanya bertumpuk-tumpuk gitu.
2: Kalau enggak ini tipikal-tipikal dosen yang susah dicari.
0: Benar. Kadang hilang malah pas UAS.
2: Kebetulan pas dicari-cari nih dia enggak ada. Kapan udah enggak dicariin dia baru nongol.
1: Gua enggak relate sih gua.
2: Lu enggak relate ya?
1: Menurut gua enggak pernah dapet yang namanya UAS yang jedar-jeder tarama jreng gitu. Gua enggak pernah sih.
2: Bahasanya baru.
0: Baru banget ya.
1: Kayak misalnya tiba-tiba cinta. Saya tiba-tiba tugas besar gitu gue nggak sih. Biasanya kalau komunikasi especially ya dia kayak UAS-nya tuh selalu ada info gitu, kayak hamin 2 minggu okay, kita 2 minggu lagi UAS ya, UAS-nya akan dalam bentuk ini. Jadi kita as mahasiswa ilmu komunikasi
0: udah
1: juga
0: siap-siap.
1: Siap-siap.
0: Biasanya kan kuis dulu tapi kan sebelum UAS
1: nggak ada. Apa itu kuis?
0: Oh, kalian nggak ada kuis ya?
3: Iya, enak banget.
2: Ini kalau ngomongin UAS-nya komunikasi mah semuanya dibawa pulang.
0: Enak banget, take home.
1: UAS-nya
3: on the spot.
0: Langsung ya.
2: Biasanya 7 tuh, ada 7 ya.
0: Ada 7 keajaiban dunia biasanya.
1: Gue udah jarang gitu loh yang namanya ngerjain UAS ABC-nya cap cip cup kembang kuncup itu udah enggak pernah lagi gua.
2: Sama gua sekarang ini pakai apa namanya kancing baju.
0: Kancing baju.
2: Kalau ABC cap cip cup udah enggak kancing baju sekarang. Lebih old school ternyata.
0: Gua old school ya.
1: Ya udah ya teman-teman, mungkin ini adalah minggu terakhir atau tapi untuk anak FK sepertinya ini minggu pertama.
2: Untuk anak FK.
0: Untuk anak FK minggu pertama ya.
1: Sepertinya ya. Okay. Jadi untuk teman Pro 2 yang sepertinya masih menjalani UAS atau mungkin sudah menyelesaikan UAS gitu ya. Malam hari ini kita mau bahas apa, Laila?
3: Kita malam ini bakal ngebahas lagu.
0: Pasti dong. Kita kan ada di dapur musik.
2: Masa kita bahas konspirasi dunia, alam semesta kan.
1: Bumi datar misalnya.
2: Lu kira lu punya kapasitas ya, Laila?
1: Siapa tahu.
0: Kita mau bahas peperangan nih.
1: Kita mau masak apa sih malam ini di dapur musik, Laila?
0: Kita bakal bahas apa nih, Laila?
3: Yang pertama kita bakal bahas
0: lagu dari Taylor Swift ya.
3: Benar.
0: I Knew It, I Knew You.
1: Iya, dan ada beberapa lagu juga yang bakalan kita bahas nantinya ya.
0: Tentunya.
1: Betul. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mungkin tiba-tiba pengen gitu ya ada lagu yang dibahas sama kita, boleh banget ya.
2: WhatsApp kita di mana?
0: Di 081 799 2525 atau ke Instagram kita di mana?
3: Di @pro2rb.
0: @pro2bdl. Di @pro2bdl. Atau juga bisa di @broadcasteracademy.pro2.
1: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti cuma di Dapur Musik.
0: Daftar putar musisi terbaik.

yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

0: kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: musik malam hari ini.
1: Yeay. Ini kalau dari tadi kita udah ngomongin soal uas-uas kayak gini kan ini pusing banget.
0: Pusing banget. Benar. Pusingnya kalau misalnya di eja pakai S, pakai P U P Y U S Y I N G.
1: Pusing.
2: Oke.
1: Nah, hal-hal kayak gini nih yang bikin gue sebenarnya pengen balik ke zaman-zaman gue kecil.
0: Kenapa tuh?
2: Ya, alasannya?
1: Karena kalau lo kecil kan enak banget kan, lo di rumah nggak mikirin uas,
2: nyantai,
1: nonton film terus.
0: Iya benar. Iqbal, kamu nggak inget? Masa kecil kamu tuh pengen kamu dewasa.
1: Aduh, iya gue lupa pas kecil gue jualan pempek. Aduh. Tapi gue punya film favorit gue pas masih kecil.
2: Apa tuh?
1: Selain Home Alone ya?
2: Apa?
1: Selain Home Alone, gue punya film favorit masa kecil gue adalah 500 Day of Summer.
2: Waduh, kecil berat.
1: Anak kecil
2: banget ya.
0: Gue dengernya gak mood.
1: Home Alone lah, film-film favorit masa kecil gue Home Alone. Lu apa lu?
0: Kalau gua Barbie sih.
1: Barbie.
0: Gua akan menonton semua jenis Barbie. Kalau misalnya ada Barbie terbaru, gua beli kasetnya dan juga pedal pop.
2: Kenapa
0: pedal pop? Pedal pop menurut gua pedal pop itu adalah kayak kalau dia jadi orang, Bang, dia bakalan jadi manusia paling ganteng kayak Jungkook.
1: Iya lagi.
2: Keren lagi.
0: Pedal pop kalau jadi orang kayak Jungkook.
1: Gua koleksi ininya, sticknya.
2: Lo kan harus beli es krim kan ya?
1: Iya.
2: Lo harus beli es krim 5 kan baru dapat kaset.
0: Iya, gua dulu mungkin karena gue masih kaya ya.
2: Emang sekarang udah enggak?
0: Kaya banget.
2: Kaya banget.
1: Kalau Layla ini hewan apa kesukaannya tuh? Apa?
3: Enggak dong. Beda ya pembahasannya ya.
2: Oke.
3: Kalau gue film masa kecil gue Upin Ipin.
2: Upin Ipin. Oke. Tapi udah cukup modern enggak sih Upin Ipin ya? Modern.
0: Orang ada.
3: Enggak, gue masih muda dong sekarang.
1: Emang lo lahiran tahun berapa sih Layla?
3: 2005.
1: Oh, gua kira ya manusia itu lahir mentok di 2002, sisanya penyu yang lahir.
2: Sisanya penyu.
3: Penyu ya soalnya.
0: Guys, orang pikmi malam ini Iqbal.
1: Tapi gua denger ya. Tapi ini apa namanya? Dari film-film favorit kita tuh ternyata ada hal-hal ngebekas yang kebawa sampai sekarang. Kayak misalnya
0: back sound lagu,
1: soundtrack lagunya.
2: Iya, banyak banget yang membekas. Iya kan?
1: Toy Story siapa yang gak tahu?
2: Somebody
1: love me. Iya gak sih?
2: Iya, pas banget itu. Apalagi
0: kapan ya ada yang love me?
1: Iya. When ya? Lu masih ditain ya di fase when ya
2: terus ya.
0: When ya gue bisa join trend drop dead.
1: Yo, Allah. Sedihnya.
0: Kena banget kayak.
1: Tapi gak apa-apa, nanti someday.
2: Someday. Tapi tadi ya ngomongin soal Toy Story ya. Mm-hmm. Nah, jadi kan sekarang ada film baru nih dari Toy Story, yaitu Toy Story 5.
0: Okay.
2: Dan backsound itu sekarang dari Taylor Swift.
3: Rame
2: banget yang nonton. Apalagi sekarang baru beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya, dia baru rilis dan udah cukup banyak yang nonton. Mm-hmm. Dan untuk backsoundnya sendiri dari Taylor Swift yaitu I Knew It, I Knew You.
0: Oke, dan ini adalah lagu pertama yang menjadi peserta dapur musik kita malam hari ini.
2: Betul. Yes. Okay. Jadi lagu soundtrack utama dari Toy Story 5 itu jadi rilisan yang lagu bergenre country dari Taylor Swift.
0: Oke, yang jadi lagu pertama after ini ya, after Taylor's version di tahun 2023 ya.
2: Yes.
0: Nah, balik lagi dengan apa namanya, dengan country genre gitu.
2: Country
0: sih,
2: genre.
1: Dan lagu ini juga diproduksi sama Jax Antonoff. Mm-hmm. Nah, siapa ini tuh? Nih yang apa namanya, yang biasanya ngegunain banyak instrumen kayak banjo, mandolin. Oh. Nah, dia tuh emang udah kerja sama sama Toy Story itu
2: dari
1: Toy Story
2: 1, ya,
1: 2, 3, 4, 5, 6.
0: Belum. Mungkin gue penasaran sih sama lagu ini. Kayak lo bayangin gak sih kalau misalnya Taylor Swift aja dia bukan jadi OST ya lagunya ya.
1: Yes.
0: Itu aja bener-bener touching banget. Apalagi dia menceritakan film gitu kan.
1: Bener. Ibaratnya Sal Priadi disuruh bikin lagu tentang
2: Tentang film dong. Oh ya, kita lagi bahas soal film nih ya.
0: Gak nyampe bang, jujur.
1: Susah
0: banget timbanginnya.
1: Sorry.
2: Berat.
1: Terus selanjutnya selain Toy Story, selain Taylor Swift, kita juga punya lagu selanjutnya kan?
2: Iya ya, benar. Yang kedua lagi ada apa tuh lagunya?
3: Stupid Song by Olivia Rodrigo.
0: Kok kayak ngapain gitu sih dia?
2: Dan lagu dari Stupid Song ini dari Olivia Rodrigo ini adalah musik sebagai pembuka rilisan album You Seem Pretty Set for a Girl So In Love.
0: Okay.
1: Ini emang album baru keluar juga kan dari Olivia Rodrigo.
0: Gue selalu gak siap bal tiap dia ngeluarin lagu.
2: Kenapa gak siap tuh?
0: Gue kayak
3: takut relate.
0: Ini lagu apa?
2: Kisahku. Biasanya relate-relate sih Olivia Rodrigo ya.
1: Tapi gue kan gak terlalu dengerin Olivia Rodrigo kan. Tapi semenjak dia rilis album ini, lagu pertama yang langsung hit di gue itu Drop Dead.
2: Drop Dead. Drop Dead. Tapi emang paling laris itu ya.
1: Paling laris.
2: Dan juga
3: lagi relate ya sama Drop Dead. Lo tau gak sih?
1: Menurut gue. Udah mulai diserang-serang nih gue.
0: Menurut gue Bal, Pram dan juga Lail.
2: Laila.
0: Drop Dead ini adalah lagu orang-orang cantik. Orang-orang cakep.
2: Kenapa bisa lagu-lagu orang cakep?
0: Karena setiap tren ini tuh lewat di gua ya, tren di TikTok, orangnya cakep-cakep gitu loh. Jadi kayak memang dia pantas untuk jadi cogil ataupun cegil gitu loh,
2: kali ya sih.
0: Kayak gua contohnya.
1: Sebenarnya gua setiap dengerin Drop Dead itu pemberitahuan pendengaran gua tuh langsung gua matiin dulu sama gua. Jadi kalau gue mau dengerin Drop Dead nih, gue info pendengaran gue langsung gue matiin dulu.
0: Biar apa tuh?
1: Biar gak kedengeran. Biar gak ketahuan orang.
0: Benar. Tapi kali ini kita gak bahas Drop Dead dan kita bahas Stupid Song ya. Karena teman Pro 2, lagu ini tuh bercerita tentang fase awal jatuh cinta yang menggebu-gebu sampai biasanya tuh sering buat orang jadi bertingkah konyol, bodoh, dan sampai kehilangan logika gitu. Kalau misalnya Drop Dead ini versi cegilnya ya, ini kayak after jadi cegil dia jadi kayak salting sendiri gitu loh.
1: Nah, makanya kan lu udah pinter baca nih. Kalau baca bahasa Arabnya
2: ikro,
1: bacalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dari situ kita bakal masuk ke lagunya Raim Laude.
0: Betul.
2: Apalagi kalau bukan ikro.
1: Katanya ada orang yang paling tahu banget tentang ikro. Coba Laila kasih tahu. Laila kasih tahu nih.
2: Jelasin nih soal ikro.
1: Kebetulan dia tahfiz Quran.
2: Masya Allah.
3: Enggak dong.
0: Belum.
3: Mungkin nanti
2: bukan
3: setelah enggak,
2: ya. Oke. Jadi gimana nih lagunya?
3: Yang gue tahu sih lagu ini tuh dirilis pada bulan puasa kemarin.
2: Oh, bulan puasa kemarin.
1: Bener. Ini bener apa bohong sih?
3: Bener. Dan apa namanya Raim Laude ini nih? Apa ngasih nama Iqra ini? Bacalah, tapi bukan lo ngebaca. Lo tuh harus ngebaca apa namanya tubuh lo gitu lo, diri lo. Iya, diri lo.
0: Ibaratnya kayak kita diminta untuk refleksi gitu lah.
2: Ya. Bercermin lah yang ngeliat ke diri kita.
1: Refleksi? Hah? Refleksi maksudnya dipijit gitu.
0: Refleksi artinya ada banyak, Bang.
2: Iya sih, benar sih.
1: Iya.
0: Coba baca lagi. Baca. Ingat katanya si Raim, baca.
1: Lu sensi banget lo kayak merek masker.
0: Iya. Gak bisa gue tuh gak tau ya, gue gak pernah cocok sama Virgo gitu loh.
1: Kok mulai kayak gitu?
2: Kenapa nih? Jadi menyerang-menyerang.
1: Iya, mulai nyerang-nyerang. Tapi ya Virgo kan.
0: Udah.
1: Ikro. Aduh.
0: Jadi itu tadi tiga peserta dapur musik kita malam hari ini ya. Teman Pro 2 semuanya gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2, kita ada segmen untuk voting peserta dapur musik kita, ya kan? Jadi untuk voting bisa kemana?
2: Bisa langsung ke WhatsApp kita aja di 081-799-25925 atau ke Instagram kita di mana, Laila?
3: @pro2bdl. Kita tunggu sampai
2: jam 10 malam nanti.
1: Bye.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Drama Korea Teach You a Lesson masih menunjukkan popularitas yang luar biasa di Netflix. Serial yang dibintangi Kim Mo-yeol dan Lee Sung-min ini berhasil mempertahankan posisi puncak chart global Netflix selama 2 pekan berturut-turut dengan raihan 21 juta penayangan. Drama yang mengangkat kisah investigasi berbagai permasalahan di dunia pendidikan ini juga berhasil masuk daftar top 10 di 91 negara.

0: Halo teman berdua.
1: Halo.
0: Ini kita berempat ya.
2: Sekarang kan kita udah di ini kan, udah di studio 2.
1: Studio 2 benar, ya, kita di studio 2.
3: Studio Pro 2.
2: Studio Pro 2. Ini namanya Studio 2. Ini anak Pro 2 bukan sih ini.
1: Gimana sih?
2: Usir.
3: Tuh, usir. Lukas aja dia yang salah. Itu yang salah.
2: Iya. Jangan gitu ya, Mas senior.
1: Senior. Siap.
2: Oke.
1: Tadi kita udah ngebahas mengenai peserta dapur musik ya, teman Pro 2.
2: Yes.
1: Dan berarti kita akan masuk ke segmen yang selanjutnya, yang lebih seru lagi di segmen selanjutnya. Kita
2: apa
1: masuk
2: tuh?
1: Ke segmen apa tuh?
0: Kita bakal masuk ke segmen jagoan dapur musik.
1: Wow. Berarti kita bakal milih satu jagoan dari tiga peserta tadi ya.
0: Iya, harus milih.
3: Tapi kita
0: satu.
3: Juga udah voting ke teman Pro 2 ya.
1: Iya, udah ada yang voting juga.
2: Nah, apa mau kita bacain dulu votingnya dikit-dikit nih? Enggak usah ya.
0: Apanya nih?
1: Kayaknya langsung yang menang aja deh.
0: Oke. Jadi, dari hasil voting itu yang paling banyak nih.
1: Siapa yang banyak?
0: Ikro.
1: Jadi pemenangnya adalah Ikro dari Rayung Laude, teman Bro 2.
0: So, jagoan dapur musik kita malam hari adalah
1: Rayung Laude. Kurang bijingnya ini, teman Bro 2.
0: Kita mau nyebut penyanyinya dulu apa nama lagunya dulu?
2: Kita
1: boleh deh dari nama lagunya dulu deh.
0: Nama lagunya dulu ya.
1: Ini kita ulang-ulang, kita ulang.
2: Kompak.
0: Ya udah, nama lagunya dulu ya. Jadi teman Pro 2, jagoan dapur musik kita hari ini adalah Ikro by
1: Rayung Laude.
0: Pro 2 ya, di lagu Ikro ini ya, Rayung itu menjelaskan kalau dia tuh selalu nulis lagu yang dekat sama momentum besar di hidupnya dia.
1: Wow. Waduh, berarti selalu relate ya sama Rayung.
0: Dan dia juga menambahin kalau lagu Ikro lahir dari titik balik yang personal banget saat dalam kondisi terpuruk ini. Dan kejadian itu maksa dia buat merenung dan ngebaca lagi hidup dia gitu. Jadi kayak bacalah tuh, lo baca hidup lo sendiri, Rayung.
1: Dilihat lagi hidup lo ya. Berarti memang lagu-lagunya dari Rayung Laude ini memang kebanyakan relate semua sama anak-anak muda zaman sekarang.
0: Biasanya bisa ngebaca orang tapi gak bisa ngebaca diri sendiri. Siapa tuh
1: kira-kira.
2: Jangan-jangan suka ngomongin diri sendiri gitu lah. Udah jangan apa-apa mau dikait-kaitin sama diri sendiri.
0: Kenapa sih kan gue pikmi?
1: Iya sih, benar sih.
2: Tapi emang Rayung ini dari awal dia rilis single perdananya di 2018 nih ya. Dia emang selalu tampil dengan lagu-lagu yang liriknya puitis.
0: Betul.
2: Nih
1: iya terus sih, wajar.
2: Banyak banget orang-orang yang ngerasa relate sama lagu-lagu yang dia tulis.
1: Benar.
0: Gue sebagai salah satu orang yang relate juga gitu sama lagunya dia.
2: Yes, dia rilis single perdananya di 2018 nih, Desember 2018, judulnya Cemburu.
1: Cemburu.
2: Nah, akhirnya debut single dia yang meledak kan Lesung
0: Pipi. Gue gak punya Lesung Pipi, gue tuh ngerasa kayak lagu itu tercipta untuk gue.
1: Waduh. Merelatekan diri sendiri ya.
0: Iya, sih.
2: Susah kalau ngomong sama pusat dunia nih.
1: Waduh.
0: Tapi nih fun fact-nya ya.
1: Fun fact banget ya. Coba nih kasih tahu.
0: Judul lagu Ikro ini tuh sebenarnya bukan judul aslinya tadinya.
1: Oh gitu.
0: Jadi Rayung bilang kalau sebelumnya tuh judulnya itu Menuju Cahaya. Secret Dive of Love. Secret Divine of Love.
1: Divine of Love.
0: Dan Turbulensi. Jadi sebenarnya banyak opsi judulnya. Tapi gue salut sih kemudian dia benar-benar memaknai lagunya dari awal banget gitu. Bener. Ya. Kalau misalnya ini semua tentang membaca diri gitu ya. Terus akhirnya dia namainnya Ikro yang benar-benar artinya ya Membacalah gitu loh.
2: Apalagi kan yang bikin salutnya lagi nih proses lagunya, video klip. Ikro ini dikerjain mandiri nih sama tim internalnya Rayung.
1: Oke. Dan juga ya, Ikro sendiri dirilis untuk jadi ikhtiar penyebut bulan suci Ramadan. Kayak yang dibilang Layla tadi.
0: Benar.
2: Approve.
1: Approve banget ya. Oke.
0: Sekaligus jadi pembuka lagu di album pertamanya ya. Kayak ibaratnya ya udah kita membuka album ini tuh dengan sama-sama membaca diri kita gitu loh, supaya lagu yang disampaikan sama dia juga ngenaknya ngenak banget.
2: Benar. Aduh, tapi kita juga harus aplaus lah sama karyanya Rayung nih yang Ikro, karena di chart Spotify nih, Ikro ini udah masuk ke urutan nomor 3.
1: Urutan nomor 3. Tinggi banget berarti ya.
2: Terus fun fact-nya lagi di bawahnya nih.
1: Di bawahnya
2: lagunya ada. Komang.
1: Komang. Pas banget.
2: Iya, jadi chart Spotify nomor 3, nomor 4 disabet semuanya sama Rayung Laude.
0: Dan gue dengar info kayaknya Rayung juga bakalan konser di Lampung gitu ya dalam beberapa bulan.
2: Oh iya.
0: Benar. Ada bakalan ada konser di Lampung yang gesternya tuh Raim gitu. Jadi
1: kayaknya bakal seru banget nih berarti ya.
0: Kayak memang gue ngerasain banget naiknya Raim sekarang gitu loh.
1: Iyalah.
0: Sampai dia udah diundang, akhirnya diundang di Lampung. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 yang mau dengerin Ikro secara langsung ataupun Komang ataupun Usung Pipi secara langsung, mungkin bisa searching gitu ya di Google, kira-kira konser apa sih yang lagi ada di Lampung yang gesternya si Raim.
2: Oh iya benar. Okay. Kalau dari Laila sendiri kira-kira konser apa?
1: Konser apa?
2: Kira-kira lah. Jangan ketawa-ketawa dong. Ketawa.
0: Masa ketawa-ketawa? Konser yang undang Raim.
2: Masa yang undang
0: kita yang undang kita.
2: Sensor.
0: Masih ngundang gua sih?
3: Emang boleh gua sebut di sini?
0: Boleh.
1: Aduh.
0: Boleh lah.
2: Iya. Yeah. Eh, yang enggak boleh kan nyebutin yang brand-brand yang tidak bekerja sama sama kita.
0: Oh, ini udah bekerja sama.
1: Udah.
0: Dari tahun.
2: Aduh, ini gua takut banget sih dia dihipnotis orang di jalan ya.
1: Langsung diambil ya semua barang-barangnya. Waduh.
0: Yes.
1: Dan apalagi ada fun fact, ada fun fact lainnya Laila.
2: Aduh. Fun fact lainnya.
3: Fun fact lainnya, Ikro juga ini bersaing ketat sama lagunya Raim Lode.
2: Iya bener dong, kan lagunya Raim juga.
1: Iya berarti, berarti chartnya Raim nih banyak banget ya. Oke.
0: Okay. Yaudah ya teman Pro 2, pokoknya lagunya Ikro tuh menjadi salah satu referensi lagu yang memang bakalan kita kasih ke teman Pro 2 gitu.
2: Bener. Ya. Bener. Ya pokoknya daripada teman Pro 2 juga penasaran kan lagunya Raim Lode nih dari yang Ikro gimana, yang Komang yang gimana, kita puterin dulu yang Bersenja Gurau. Ya. Dari Raim Lode.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Still on the bermusik dong bro 2. Masih ditemani sama kita berempat. Gue Bram Pamungkas, Laila, Iqbal, dan juga Tita.
1: Yes.
0: Dan tadi kita udah ngebahas soal peserta dapur musik, jagoan dapur musik. Dan waktunya kita masuk ke rekomendasi dapur musik.
2: Satu rekomendasi. Wajib masuk playlist. Rekomendasi dapur musik.
0: Oke, teman-teman. Kita udah masuk ke rekomendasi dapur musik malam ini, Tom Pro 2. Dan berarti kita bakal ngerekomendasiin lagu yang menarik buat kalian dan buat masukin playlist kalian.
3: Benar.
1: Jadi kita mulai dari siapa?
0: Dari gua. Kalau lagu rekomendasi dari gua adalah Tipeku dari Fanny Rahmansyah, teman Pro 2.
1: Why?
0: Kenapa gue rekomendasiin lagu ini? Karena buat kamu yang lagi kasmaran atau butterfly era.
1: Okay.
0: Di sini kalian ada yang buat lagi butterfly era nggak?
1: Ada.
0: Siapa tuh yang lagi butterfly era?
3: Tita.
1: Gua.
0: Tita. Oke. Okay. Itu kalau dari cewek. Kalau dari Iqbal ada yang lagi butterfly era nggak sih?
3: Butterfly era.
0: Aku lagi suka sama orang.
3: Lagu cinta-cintaan gue ini Elven Kind.
0: Fall Through. Tapi berarti kondisinya cocok ya sama lagu rekomendasi gue ya. Lagi cinta-cintaan saat ini.
3: Kebayang aja posisinya kalau lo lagi lagi suka-suka sama cewek, kan lo kan bakal ngikutin cewek itu kemana aja kan,
0: overland
3: MC katanya.
0: Betul sekali.
1: Lo berarti lo tipe-tipe yang kayak kalau misalnya suka sama orang tuh sebenarnya nggak perlu dia tahu kalau lo ada, tapi kalau misalnya dia yang lo ngelihat dia, lo udah tenang gitu ya.
3: Iya benar, okay. benar. Gue nggak apa-apa 2 jam nggak ngobrol, yang penting kelingking kita ngobrol. Nempel. Yang penting kelingkingnya nempel nggak apa-apa.
0: Oke. Takut banget. Dan lagu dari Fanny Rahmansyah ini yang berjudul Tipeku ya, cocok banget buat kalian yang karena bercerita tentang seorang yang akhirnya menemukan sosok idealnya.
3: Berarti ideal
0: banget karena biasanya di lagunya juga dia disebutin soal ciri-ciri atau kriteria yang dia suka, teman Pro 2. Jadi vibes-nya tuh cute, polos, dan juga tulus.
3: Tulus. Nah, ngomongin soal tulus nih, Tita tahu banget tipikal-tipikal cinta yang tulus itu gimana sih?
0: Gimana, Tita?
1: Menurut gua, ketika apapun yang lo lakuin untuk pasangan lo itu tidak, ini pertanyaan berat banget. Intinya kayak kalau misalnya lo tuh terhitung tulus kayak ketika pasangan lo tuh tidak berada di posisi yang seharusnya dan lo nggak apa-apa kan itu.
3: Nggak di liga yang sama gitu.
1: Bukan gitu. Maksudnya lebih kayak misalnya nih, lo mengharapkan pasangan lo untuk nilainya 100, let's say ya.
0: In everything
1: gitu. Terus dia ternyata cuma dapat 80. Dan lo tetap oke akan itu gitu.
3: It means tulus. Kalau gue sih gue tambahin 20 lagi.
0: Biar perfect.
3: Tambahin 20
0: saling
3: lagi.
0: Saling melengkapi.
3: Berarti apa lagu
0: rekomendasi dari lo?
1: Lagu rekomendasi dari gue adalah Lenny. Out of my league.
0: Sama gue juga suka banget lagu itu. Asik banget lagu
1: itu. Kenapa tuh? Karena meskipun itu Lenny nulisnya dari point of view cowok ya, menurut gue untuk masuk ke point of view cewek juga masuk banget gitu
0: masuk.
1: Apalagi kalau misalnya ya udah lah sih, gue tipe gue tuh orangnya pinter kayak gitu kan. Kayaknya orang pinter nggak mau sama orang bodoh. let's say seperti itu ya. Cuman kayak yang kayaknya kalau misalnya kita dapet cowok pinter, meanwhile kita ya biasa-biasa aja gitu kan. Kayaknya orang-orang nggak percaya gitu loh. He's out of my league gitu. Tapi emang he's mine guys.
0: Kalau dari Iqbal.
3: Gue kan tadi ini follow through Elven Kind.
1: Itu rekomendasi dari lo. Gue kira itu lo cuma ngerespon si Pram doang. Ternyata itu.
0: Langsung rekomendasi dikasih.
1: Kalau Laila berarti apa? Kalau gue ya kan tadi larang udah. Kalau gue 24/7.
3: Ini apa?
1: Salat.
0: Benar sih, kita harus rajin salat.
1: Jadi ini nih lagu dari Romaria. Ini lagu kedua dia.
0: Lagu kedua.
3: Saya malu sama kucing.
1: Iya kan? Apa tuh? Bukan. Salah. Romaria juga. Tapi pas masih kecil.
3: Iya benar. Iya.
1: Gua enggak tahu. Jadi, lagu Romaria ini nih lagu yang relate sama orang-orang LDR nih.
0: Kenapa LDR?
1: Karena liriknya kan ada kalau nanti kita bertemu aku mau 24/7.
3: Gua tahu. Kalau nanti.
1: Beda lagu. Nah, jadi lagu ini nih merepresikan
4: berbagai perasaan yang kerap dialami sama pasangan LDR.
3: Oh, kangen-kangenan.
4: Iya, benar. Kayak apa namanya? Mau kembali, mau bareng gitu.
3: Oh, iya. Yeah. Terus
4: terus gimana? Terus apa namanya? Apa ya?
0: Jangan grogi, santai.
1: Lu kalau misalnya dengerin lagu dari Romaria ini ya yang 24/7. 24/7 nanti
0: semua lagu masuk ya di sini ya.
1: 24/7 ini lu rasanya gimana? Apakah ikut happy kan? Ya,
4: sumpah gue ikut happy.
1: Ikut happy ya.
0: Lu pernah LDR berarti ya?
4: Enggak.
0: Waduh.
3: Belum pacaran. Jangan interogasi gitu dong. Enggak, ini bukan ruangan BAP, bukan.
1: Tapi fun fact ya,
3: Fun fact
1: tuh gue dulu adalah tim yang gak mau pacaran kalau gak LDR.
0: Kenapa? Padahal kan enak LDR.
3: Kok ini ya respon gue ya?
1: Jahat banget, sumpah.
3: Kenapa?
1: Karena menurut gue kayak LDR tuh menantang guys. Ngerti gak sih? Jadi karena gue
4: ditantang-tantang.
1: Iya, karena gue gak bisa banget gue ditantang.
3: Lu gitu, adrenalin junkie yang butuh tantangan tiap bener, saat gitu.
1: Soalnya kalau gue kan dikasih tantangan, kita tantangin.
3: Dikasih cobaan, kita cobain.
0: Anak muda banget.
1: Ya, aduh. Pokoknya itu tadi request itu dari rekomendasi dari kita ya.
0: Dan teman-teman yang lain.
3: Dan kalian kalau punya rekomendasi sendiri nih atau mau rekomendasiin lagu yang menurut kalian wajib kita dengerin, bisa langsung ke mana Laila?
4: Ke 0817 9925 9925, okay. Atau ke
0: Instagram kita di @pro2bdl.
4: Nah, buat kalian nih, biar tahu sama lagu yang gue rekomendasi tadi.
3: Yes.
4: Bakal gue puterin nih lagu 24/7
0: dari Romaria.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Brodua, balik lagi nih bareng kita.
1: Bisa gak sih lu jangan ngikutin semua bunyi-bunyian gua?
2: Waduh, gak bisa kayaknya.
1: Gua ye, dia ye. Gua ya, dia ya. Nah lo.
0: Udah. Kok gua gak denger suara gua sendiri?
3: Udah.
1: Gua ada nih.
0: Iya. Masih ada orang baru.
2: Sekarang ada Kak Lukas.
0: Gue gak menerima orang baru ya.
1: Lu siapa sih?
2: Masuk ke sini.
1: Aduh.
0: Lo punya segmen sendiri nanti.
1: Tadi kita udah ngebahas semua jagoan mama. Kok jagoan mama?
2: Jagoan dapur mama. Peserta jagoan dapur mama.
1: Kalau jagoan mama kan gue. Gue jagoan mama lu dong. Tadi kita udah ngasih rekomendasi. Kita udah bacain jagoan dapur musik ini.
2: Iya, dapur musik.
1: Sekarang kita mau ini kali ya, apa namanya?
2: Bacain request.
0: Nih, ada apa? Yang pertama ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya, ini dari WhatsApp 0898 titik titik titik.
2: Apa dia request apa tuh?
0: Jadi dia request sabar dulu gue bacain dulu nih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
0: Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menjalankan aktivitas siaran jaga malamnya.
1: Terima kasih.
2: Ini kita didoakan orang baik nih.
1: Terima kasih orang baik.
0: Ini kayak gue yang jahat.
1: Kayak ini nih, kayak surat terbuka untuk dinas gitu.
2: Benar banget ya.
0: Lanjut ya. Pada kesempatan ini, Ibu ingin sekali mendengarkan lagu Melawan Restu dari Mahalini nih.
2: Baik, boleh banget Ibu. Terima kasih atas doanya
1: Kira-kira
2: tadi.
1: Kira-kira Ibu ini tidak merestui siapa ya?
2: Waduh.
1: Tapi ya boleh-boleh. Nanti kita bakal masukin di playlist kita ya teman-teman. Yes. Teman yang lagi dengerin juga nanti kalian juga boleh-boleh kok mau request-request
2: apapun boleh. Langsung ke WhatsApp kita dong Pro 2.
1: Sekarang waktunya gue yang bacain dari WhatsApp nih. Ada dari 081. Enggak dong, itu nomor Pro 2. 0838-0352 sekian. Katanya, Kak, gue lagi di jalan, saatnya puterin lagu yang paling seru di jalan. Gue mau sing along dari Alkateri Egocentris.
0: Nanti kita cari dulu ya.
2: Nanti bakal kita coba puterin teman Pro 2.
0: Sini juga ada dari Instagram kita teman Pro 2 di @SQUIISYEI. Susah dibacanya soalnya
2: banget.
0: Kayak username Gen Z banget. Kita panggil aja Mbak ini Mbak SQ.
1: Oke.
0: Kau mau request lagunya BTS Body to Body soalnya besok keluar konser. Semangat ya SQ. Nanti kita puterin, kita cari kalau misalnya ada.
2: Ada satu lagi nih dari Instagram juga @AmandaAgusintia. Nah, dia rekomendasi lagu Tulus 1000 Tahun Lamanya.
0: Oke.
1: Oke deh, pokoknya semua itu bakal kita puterin. Jadi keep on tuning.

0: time for Flash Info.
1: Pemain Pro 2 Flash Info kali ini datang dari timnas Brazil yang dipastikan kembali tanpa sang bintang Neymar saat menghadapi Haiti pada laga kedua grup C. Neymar masih menjalani pemulihan cedera betis dan tetap berada di New Jersey untuk proses rehabilitasi. Absennya Neymar membuat pelatih Carlo Ancelotti kembali mengandalkan pemain lain demi membawa Brazil meraih kemenangan perdana setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada laga pembuka. Meski belum tampil di Piala 2026, Neymar masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brazil dengan 79 gol dari 129 pertandingan. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Salwa Alia. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di website kita di rdi.co.id atau download aplikasi RD Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: 95 Pro 2 berlalu teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah main kamu 2 jam berlalu dari dapur musik. Dan waktunya yes. Kita berempat buat pamit dari pendengaran kamu.
1: Bener, dari kita berempat nih. Let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Edo, bye.

Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Selamat malam teman Produ, apa kabar? Teman Produ semua di malam hari ini, aduh udah lama banget Gilbert Lukas gak menyapa malamnya teman Produ ya, di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Memang ini mungkin aja jadi hal yang kamu apa ya, tanggal-tanggal segini maksudnya itu adalah hal-hal yang bikin kamu khawatir gitu ya, karena Juni di pertengahan tahun ini itu udah mulai melangkah menuju akhir ya. Udah tanggal 19 guys, jadi ya mungkin ada beberapa plan yang akhirnya jadi pikiran kamu. Banyak juga sih hal-hal yang mungkin lagi jadi struggle saya kamu gitu ya, meskipun mungkin ada beberapa teman Produ yang udah kelar UAS ya. Atau mungkin ada justru yang menunggu gitu ya gilirannya untuk UAS. Dan juga mungkin yang kamu tunggu-tunggu itu bukan hal yang apa ya, yang sebenarnya terkait dengan interest kamu gitu ya, atau mungkin juga kerjaan kamu gitu, tapi ya seremeh tapi sepenting cinta gitu ya. Gue gak tahu ya, di list hal-hal yang penting di dalam hidup lo, apakah cinta itu menjadi satu posisi pertama gitu ya. Tapi ya kalau ngomongin tentang cinta pasti akan selalu ada gitu ya, di setiap langkah kita gitu.

entah itu mungkin jadi hal yang lu tunggu atau jadi hal yang sedang lu perjuangkan akhir-akhir ini gitu ya teman Pro 2 di malam hari ini. Ya Lukas pengen nanya ke teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 kira-kira ketika kamu ingin mendapatkan seseorang gitu ya, usaha-usaha yang segimana ya, seberapa seberapa effort kamu gitu untuk ngedapetin seseorang, ngedapetin hati seseorang teman Pro 2. Kamu boleh ceritain di malam hari ini ya kan, terus juga mungkin berkeluh kesah juga gitu ya, mungkin karena belum dapat-dapat juga atau juga ternyata gagal dan segala macam. Pokoknya apapun itu terkait dengan usaha-usaha untuk ngedapetin hatinya si dia, boleh kamu ceritain di malam hari ini ya. WhatsApp 0817 0817 99 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @prodobdl. Nanti Lukas bakal balik lagi untuk bacain dan dengerin cerita-cerita teman Pro 2 semua. Keep on tuning.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang
2: FM, Pro 2 RRI, Bangka Lampung. Teman terbaik kamu.

Kau masih dengerin Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu. Malam ini masih barengan Gabriel Lucas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari ya. Barusan aja kamu dengerin lagunya Lana Del Rey, Love, di Pro 2 dari Lampung pastinya. Dan gak jauh-jauh dari kata-kata love gitu ya. Di malam hari ini teman Pro 2, Gabriel Lucas pengen ngajak kamu untuk cerita tentang percintaannya. Mungkin ini adalah waktu yang tepat gitu ya teman Pro 2, karena mungkin ada beberapa dari teman Pro 2 yang lagi berusaha banget gitu ya, lagi effort-effortnya banget, feminine intuition-nya itu kuat banget gitu ya, untuk ngedapetin seseorang. Mungkin sesederhana lu lagi stalking-stalking akun media sosialnya dia gitu ya, atau udah mulai ke talking stage, atau justru mungkin tinggal tunggu keputusannya. Tinggal tunggu tanggalnya gitu ya. Dan mungkin dari beberapa teman Pro 2 ada di proses yang berbeda-beda pastinya. Dan Lucas pengen nanya spesifik nih ke kamu ya teman Pro 2 ya. Seberapapun kuat niat dan usaha kita gitu ya untuk ngedapetin seseorang, kan pasti tetap ada batasnya gitu ya. Tetap ada titik dimana oke, ini either make it or not, terserah deh nanti hasilnya seperti apa. Tapi gue udah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun memang tidak berbalas, ya pengennya sih nyoba lagi ya, tapi udah capek gitu ya. Nah kira-kira di kasusnya teman Pro 2 nih, di mana sih batasnya, dan mungkin juga apa sih yang akhirnya ngebuat lo memutuskan untuk oke deh, di sini deh batasnya gue untuk berusaha gitu untuk kedapetin seseorang. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini, datang dari 0896 3281, sekian. Dia bilang pasti ada dong kak batasnya. Aku pernah suka sama seseorang hampir 3 tahun. Selama itu aku yang selalu nyari kabar duluan, nyempetin waktu, bahkan rela ngalah terus kalau ada masalah. Awalnya sih aku pikir kalau aku tuh bisa sesabar itu, dan akhirnya mungkin aja dia bakalan sadar. Tapi makin lama aku justru yang makin sadar bahwa hubungan ini gak bisa dibangun sendirian aja. Capeknya bukan karena ditolak, tapi karena berharap terus sama orang yang bahkan gak pernah benar-benar milih aku, katanya. Akhirnya aku mundur. Bener sih ya, karena kalau misalnya lo selalu berkutat di satu hal atau mungkin di satu tempat yang sebenarnya tidak menginginkan lo, lama-lama jadi apa ya, justru malah jadi hal yang tidak menyenangkan gitu ya untuk diri sendiri gitu ya. Jadi ya mungkin pada akhirnya bentuk cinta yang paling tinggi adalah mencintai dan menyadari bahwa lo tuh punya value gitu kan, dan gak semua orang itu bisa ditawarin sama value lo, atau belum bisa ditawarin sama value lo gitu kan. Dan ya justru mungkin lebih ke menghargai diri sendiri gitu ya, itu adalah langkah pertama gitu ya untuk mendapatkan seseorang. Supaya tahu batasnya ya. Nah untuk teman Pro 2 semua, gue pengen denger dong ya cerita lo untuk mendapatkan seseorang, dan batasannya di mana gitu ya, batasan usaha lo untuk mendapatkan seseorang. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita juga bisa di @pro2bdl.

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kembali.

Meskipun masih Juni teman Pro 2, tapi Lukas tetap puterin lagu August dari Taylor Swift di malam hari ini. Pro 2 dari Bangalpun, teman terbaik kamu, masih barengan Lukas ya, sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari, teman Pro 2 ya. Untuk kamu semua yang mungkin di malam hari ini miss out gitu ya, tadi topiknya tentang apa ya malam ini untuk bisa cerita? Topiknya malam ini itu tentang seberapa pun kuat niat dan usaha kamu untuk dapetin seseorang, pasti tetap ada batasnya. Nah, ini boleh kamu ceritain atau lu ceritain, teman Pro 2 ya, pengalaman lu atau mungkin saat ini sedang terjadi, sedang berlangsung gitu ya. Seberapa sih, seberapa kuat sih ya kan usaha lu, seberapa effort gitu ya untuk dapetin seseorang tersebut. Meanwhile, lu juga tetap butuh batasannya gitu ya, dan lu boleh jelasin kenapa itu jadi batasannya gitu ya. WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Masuk lagi dari WhatsApp, dia nggak mau disebutin namanya ataupun nomornya ya, nggak masalah. Karena mungkin terlalu personal gitu ya. Dia bilang, aku pernah ngejar seseorang yang selalu bilang sayang, tapi tindakannya bikin aku ngerasa cuman jadi cadangan. Hah? Ya ampun. Kalau orang yang dia suka lagi gak ada, dia nyari aku. Kalau orang itu balik lagi, aku ditinggal. Berkali-kali aku kasih kesempatan karena mikir mungkin dia lagi bingung. Sampai satu hari aku sadar aku bukan lagi berjuang, tapi kayak ngemis gitu, Kak. Tapi ya sebenarnya salah lu juga sih, lu memosisikan diri di tempat itu. Mungkin lu terjebak, yang dimana gue juga gak bisa menyalahkan gitu ya, kalau misalnya ternyata lu sebelumnya gak tahu tentang kondisi ini. Yang jadi salah adalah ketika lu tetap melanjutkan itu, lu tetap ada harapan di posisi tersebut. Itu adalah hal yang salah. Coba lu bayangin, lu punya satu hubungan yang juga ternyata pasangan lu ada tuh orang yang seperti lu gitu ya di dalam hidupnya gitu kan. Pasti kan lu juga gak mau posisi itu terjadi di lu kan gitu. Jadi ya menurut gue sih, ternyata mungkin aja ini ketidakenakan posisi ini gitu ya, dan tragedi ini itu terjadi justru karena ya lu membiarkan diri lu sendiri ada di posisi itu gitu kan. Dan mungkin ini jadi karmanya gitu. Karmanya adalah ketika lu ada di hubungan orang lain, lu tidak bisa mendapatkan apapun di dalam sana gitu kan. Gue harap sih masih lo masih punya apa ya, keberanian dan kesadaran gitu ya untuk keluar dari situ. Karena ya again, gue mungkin gak bisa ngejudge gitu ya, tapi ya lo tahu sendiri lah gitu ya, posisi mana yang terbaik buat lo gitu. Ingat value diri lo sendiri gitu ya, jangan sampai lo udah mengusahakan supaya value lo tuh bisa tinggi gitu ya, terus juga lu juga mengusahakan diri lu berhak dicintai, tapi lu juga harus memilih cinta mana yang sesuai gitu ya dengan value lu, asik. Untuk teman Pro 2 yang lain ya, mau ikutan gabung cerita di malam hari ini, masih ada waktu ya untuk kamu ceritain tentang seberapa kuat niat dan usaha kamu dan di mana batasnya untuk dapetin seseorang ya. WhatsApp aja 0817992525 atau bisa juga di Instagram kita di @prodobdl. Lukas nanti bakal balik lagi untuk bacain dan dengerin cerita-cerita teman Pro 2 semua. Keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: Masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari malam ini teman Pro 2 barengan Gabriel Lukas. Dan sekarang Lukas gak sendirian ya, karena ada pakar, bukan pakar ya. Justru kalau satu ini pakar, bapak ini pakar.
1: Pakar.
0: Yang satu ini kebakar. Terbakar asmaranya sendiri.
1: Kalau salah, kalau yang ini pakar. Kalau yang ini pakur.
2: Wow. Enggak loh, aku tuh OTW jadi pakar.
0: Wow.
2: Soalnya temenannya sama pakar. Ya.
0: Iya sih, kita udah lihat dari kelakuan lu sekarang sih udah mulai mengkhawatirkan.
1: Iya. Ternyata pergaulan kota itu bisa merubah orang sejauh itu ya.
2: Gak perlu sampai di udara, Farezi. Gue kayak, gue dari tadi udah nahan emosi gue gitu loh, dia selalu ngebahas ini.
0: Cuman, tapi kan benar
2: sih.
1: Masalahnya kan dia yang gue kenal 3 tahun lalu itu adalah
0: beda banget ya.
1: Iya,
0: beda banget.
2: Anak, ya udah, anak baik-baik. Sekarang juga masih baik-baik kok.
1: Iyalah.
2: Lebih baik.
1: Lebih baik ke depannya,
0: lebih baik berubah deh maksudnya.

0: Ya, itu benar
1: lebih baik berubah deh. lebih baik berhenti, gitu kan. Yaudah. Tapi ini pakar beliau ini kan memang pakar ya. Mm-hmm. Bapak Fahrez ini adalah pakar percintaan.
2: Betul.
1: Okay. Gitu. Wah, udah banyak deh sensus penduduk sama mantan-mantan dia tuh kalah sensus penduduk.
0: Iya. Jangan gitu, ibaratnya kalau mau dijejerin.
2: Masa survei mantan diri sama dirinya sendiri?
0: Itu
2: ya berarti dia ambil selalu ambil sisi positif terus. Enggak, berarti enggak subjektif, enggak objektif dong.
0: Iya, benar.
2: Surveinya.
0: Ya itulah kelebihan gua gitu. Maksud gua
1: dia memanipulasi data gitu dia. Kayak siapa gitu? Namanya siapa gitu? Enggak jadi.
0: Ini kalau mau dijejerin nih mantan-mantan gua dan orang-orang yang udah gua sensus itu tuh cukup untuk merobohkan rezim di negeri Wonoha.
2: Udah too much, kejauhan.
1: Di ini, di Tuvalu.
0: Tuvalu, iya.
1: Trinidad Tobago, Bosnia Herzegovina, terserah lah.
0: Zimbabwe Utara, itu bisa.
2: Sebenarnya gue tuh gak tahu ya, gue kayaknya akan sangat effort sih untuk siaran bareng orang dua ini, teman Pro 2.
0: Kenapa?
2: Mereka punya dunianya sendiri untuk ngobrol berdua.
1: Masalahnya, kan gak se-effort lo untuk dapetin seseorang.
0: Ini effort banget nih. Parah.
1: Ini kita harus on airin ya, dan kita bakalan buat dia sadar.
0: Apa yang dilakukan itu adalah sebuah cara yang tidak seharusnya dilakukan oleh dia gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau sejauh ini kayaknya dia tuh nggak yang terlalu cegil-cegil banget sih.
0: Enggak lah, belum dinobatkan dia. Karena pemilihannya baru besok malam nih. Pemilihan cegil Bandar Lampung itu baru besok malam.
1: Belum prosesinya aja.
2: Tapi kayaknya gue udah masuk sih top 4.
1: Udah masuk top 4. Udah pasti ya.
2: Udah pasti kalau itu.
1: Enggak perlu dibantu polling SMS.
2: Enggak usah.
1: Lu enggak dapet yang favorit-favorit
0: tuh mungkin. Enggak usah dia langsung golden ticket.
2: Golden ticket, benar-benar. Ya tapi emang menurut lo orang untuk dipandang sebagai cegil yang terverifikasi tuh harus apa dulu gitu, karena ibarat katanya kan gue belum terlalu cegil nih maksudnya. Emang kalau untuk dapat kayak ya lo verified cegil nih apa gitu?
1: Dengerin Taylor Swift, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter, Charlie XCX, The 1975 secara bersamaan.
0: Bener.
1: Maksud gue cegil kan ya nggak mungkin nomor bersamaan lo puterin semua lagunya. jangan.
0: Pening
1: pala, enggak lo.
0: Jangan. Emang
1: itu maksudnya.
0: Ini kan toko kaset. Jangan.
1: Masih ada toko kaset.
2: Masih ada.
1: Kesempatannya masih ada. Tapi untuk mbaknya. Dia gini ya, menurut gue gak tahu juga, mungkin teman Pro 2 lu juga ngerasain hal yang sama ya, ketika ada satu fase di mana lu tuh didimin atau mungkin juga dimiss chatnya gitu kan, gak dibaca atau gak dibales tuh, lu tiba-tiba jadi ngerasa
0: overthinking.
1: Udah hantah, udah gak bisa nih,
0: gini aja macam, nih gitu. Dia lagi kemana ya, apa gue recheat ya gitu.
1: Ya makanya kan, padahal kan iya mungkin.
2: Tapi ini ya mungkin ya oke lah, itu dari sudut pandang laki-laki gitu ya.
1: Kalau lu sendiri kenapa lu khawatir banget gitu?
2: Karena gue nggak tahu ya, Kas, maksudnya gue kayak yang apa namanya, gue kan ibaratnya gue ngerangkum nih apa aja yang udah kita obrolin dalam satu minggu dan bagaimana respon dia selama kita beberapa hari ini chattingan gitu loh.
0: Terus nanti lu sebarkan ke responden gitu. Habis itu lu tarik data.
1: Oh ini jadi skripsi. percintaan lu ujung-ujungnya jadi karya tulis ilmiah.
2: Pengen sebenarnya.
1: Iya, masa iya.
0: Percintaan lu dihitung dengan metode kuantitatif.
1: Wow. Gila wawancara.
2: Kalau maksudnya gue jadi kayak overthinkingnya tuh bukan overthinking yang kayak yang apa ya gitu. Jadi maksud gue kayak karena ada perubahan switch rutinitas gitu, jadi ibaratnya kayak yang tadi dia ngechat cepet, yang tadi
1: dia slowing down
2: kayak gitu, dan itu tuh perlahan-lahan gitu kan. Jadi gue mikir kayak yang what's wrong with us gitu loh, ngerti sih apakah pada akhirnya dia udah mulai realize something yang menurut dia nggak menarik dari gue kah atau kayak gimana gitu loh. Jadi kayak gue sebenarnya menurut gue terlalu cepat untuk menyimpulkan something sih kayak kata lo tadi ya sebelum kita bersiaran ini gitu, kayak yang yaudah he have his own world gitu loh, dengan his own kegiatan gitu kan, dengan kegiatannya sendiri, dan kadang waktu free time gue dan free time dia itu nggak barengan gitu. Dan it's okay gitu untuk dia punya dunianya sendiri.
1: Sebentar, dia merasa terbela itu. Teman saya ini merasa terbela dia.
0: Iya dong, bener gak sih? Bener lah. Lo punya kegiatan lo sendiri, ya gue juga punya dunia gue sendiri.
1: Sabar,
0: gitu.
1: Iya, oke, pelan-pelan.
2: Tenang.
0: Kerasa banget emosinya.
1: Dari hati. Kita kan gak tahu di luar itu dihidupin apa enggak. Kayaknya gak sih.
0: Nanti kebongkar ya.
1: Iya, makanya. Iya. Cuman gini loh, maksud gue tuh mungkin ada beberapa dari teman Pro 2 juga pada akhirnya lo tuh berusaha banget gitu kan. justru malah kadang-kadang backlash, terlalu berusaha.
2: Jujur ya.
1: Ya kan.
2: Real sih menurut
1: gue. Terus ternyata lu tuh mungkin, ya kita tahu sendiri lampu mungkin bisa menerangi kita, tapi kalau misal too bright ya malah ganggu.
0: Silau, kan? Iya, jujur. Jadi ibaratnya kayak satu ruangan gelap, tiba-tiba gue masuk tuh, semua orang pasti langsung silau.
1: Dari mananya ya bisa mantulin cahaya
2: tapi
1: dia.
2: Tapi menurut gue ya Kas, dan Bel, kayak menurut gue tuh, it's all about age sih, so, kayak ini semua tentang umur kayak gitu.
1: Oh iya,
2: yeah. Jadi setuju, kayak setuju. Mungkin usia gue yang which is baru masuk 20-an itu adalah masih saatnya lu tuh menggebu-gebu with everything gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak apa namanya, ketika masih punya prinsip untuk kayak kalau misalnya gue mengusahakan sesuatu dengan sangat pasti sesuatu itu tuh emang untuk gue kok, kayak gitu loh. Masih punya mindset itu karena gue personally gue kayak gitu ya, jadi kayak makanya gue pun dalam semua hal gitu ya, especially dalam percintaan, gue nggak mau setengah-setengah untuk berjuang kayak gitu. Dan mungkin pada akhirnya itu yang membuat gue kayak drop gitu lah, kayak wah gue udah berjuang banget kok endingnya kayak gini nih, kayak gitu.
1: Benar,
2: tapi
1: benar.
2: Sampai sekarang pun ternyata itu belum menyadarkan gue gitu loh. Karena dan gue sebagai ya ibaratnya baru masuk dunia yang sebenarnya ini ya, di umur 20
1: apa
2: nih.
1: Apa itu kira-kira tuh?
2: Apa? Di umur 20
1: maksud
2: nih.
1: Dia tuh apa itu tadi?
0: Kira-kira ya, pasti hal-hal baik.
2: Iya, hal-hal baik, hal-hal baik kayak gitu loh.
1: Positif.
2: Tapi tetap redupkan sama ego gue gitu loh, yang masih masih berpikiran kalau misalnya gue berusaha semaksimal mungkin pasti hasilnya juga maksimal kayak gitu. Dan mungkin lo berdua udah gak punya pikiran kayak gitu kan. Jadi kayak emang waktu itu
1: kalau kita lebih ke
0: tidak punya pikiran lagi sih.
2: lebih ke belum, semuanya itu ada waktunya gitu. Dan mungkin gue belum sampai waktunya untuk berpikiran kalau misalnya ya berjuang tuh seperlunya aja kayak gitu loh.
1: Iya.
2: Kayak mirror apa sih?
1: On the wall?
0: Mirror on the wall.
1: Pretty smart.
2: Mirror apa sih namanya?
1: Mirroring.
2: Experience or mirroring apa kayak gitu lah.
0: Benar. Ya, Pak Iqbal, kalau menurut gue sih Tita adalah ya representasi ego muda aja.
1: Bener.
0: Maksud gue apa yang dilakukan itu yang kita lakukan 2 atau 3 tahun lalu kok, sebelum akhirnya kita ditampar-tampar kenyataan, sebelum akhirnya kita ditabrak sama ideologi yang ternyata tidak bisa dibenarkan gitu.
1: Gue hampir ketabrak L300 sih. Enggak ya? Itu harafiah ya, bukan
0: harafiah.
1: Salah. Oke.
0: Enggak apa-apa sih kalau ketabrak Pajero kan lebih gede.
1: Waduh,
0: benyek jatuh.
2: Lebih terus ditabrak BYD sih.
1: What the?
2: Enggak ada bunyinya, soalnya.
1: Masalah kemungkinannya. Udahlah enggak usah yuk. Ngeri.
2: Jangan. Harafiah banget.
1: Iya, makanya.
0: Tapi kalau ngomongin soal standarisasi, apakah yang dilakukan, cara yang dilakukan Tita ini udah masuk ke spesifik cegil atau cogil gitu. Kayaknya menurut gue standar yang lo akhirnya checklist cegil atau cogil itu ketika lo akhirnya mengalahkan standar-standar lo, mengalahkan lo akhirnya menurun set the lowest boundaries lo untuk orang yang ternyata tidak seharusnya lo kasih
1: pengertian
0: seperti itu.
2: Jadi menurut kalian berdua, cegil ini adalah positive things or negative things?
1: Negatif lah.
0: Negatif dong.
1: Kan udah negatif lah. Negatif.
2: Why?
1: Karena
0: C. C.
1: Pak
0: C.
1: Untuk C. Mata dan kulit. Untuk pertumbuhan.
2: Beda lagi, jujur capek.
1: Malam-malam disuruh bercanda. Enggak
2: ya, jadi kenapa why? Karena menurut gua. Cegil definisi gue itu adalah ketika kita sebagai perempuan yang tidak didefinisikan untuk mengejar sesuatu, tapi mengejar sesuatu. Dan menurut gue nggak selamanya kita. Kalau menurut gue ya, yang dan gue yakin everyone has their own
1: stage.
0: Bukan.
1: their own in mother.
2: Their own perspective.
1: Oh iya, oke.
2: Si cegil ini loh.
1: Iya benar.
2: Perspektif cegil gue adalah kayak ketika ya namanya perempuan kan dikejar gitu ya, tapi kayak akhirnya memilih untuk switch posisi di mana gue mengejar sesuatu. Dan menurut gue ketika perempuan mengejar sesuatu itu bukan hal yang wrong atau hal yang negatif gitu loh, apalagi selagi dia tidak merendahkan dirinya sendiri ya.
1: Benar. Kalau bagi gue tuh cegil tuh intensitas, kalau intens banget udah makin apa ya, di titik ngeganggu, jadi jadi tidak nyaman hubungan itu gitu kan. Nah itu udah mulai cegil tuh ya kan, udah ya tadi setting boundaries dan boundariesnya malah di lewatin semua gitu kan. Balik lagi tadi ya, manusia itu kan ada waktu dan kesibukannya masing-masing, tapi itu mungkin diinterupsi, ditabrak gitu kan. Nah itu udah mulai ngeganggu gitu kan. Oh, udah ngebuat gak nyaman.
2: Oh berarti ibaratnya ketika cewek-cewek ini tuh kayak gak punya settle boundaries untuk dirinya dan diri
1: dan si cowok sih.
0: Iya,
1: dan berlaku juga cowok lah. Cowok juga kalau misalnya terlalu apa tuh, terlalu mengekang, terlalu cemburuan, terlalu fans Ronaldo,
2: terlalu fans flag. MU,
1: MU setia, nggak bisa gini.
2: Ya udah ya, maafin gue ternyata di antara dua orang fans MU guys, jadi gue nggak bisa ngomong MU di sini.
1: Nah sekarang menurut gue nih, lu kan yang lu butuh itu adalah tahu intensitas mana yang nyaman gitu loh, kayak intensitas untuk dia dapetin suhu yang nyaman, ngerti gak sih? Kayak oh ya, kehadiran lo tuh ya udah cuman segini aja nih, gak masalah, gak terlalu dekat atau gak terlalu intens gitu kan. Nah lo tuh udah nentuin batasnya belum, atau udah sadar batasnya di mana belum gitu?
2: How? Gue gak tahu
1: gimana. Tanya Gemini.
2: Maksud gue cloud AI. Enggak dong. Maksud gue how itu kayak gue nggak tahu ya Kas, mungkin ya karena memang gue masih jiwa menggebu-gebu itu tadi ya. Jadi kayak gue thinks that everything yang happen di hidup gue itu adalah bisa jadi bagian dari dia juga gitu loh, ngerti gak sih? Sebenarnya gue pun kalau misalnya ditanya ataupun ditanyain saran or something, gue bisa lo nyampein kayak yang lo sampein ini. Tapi kayak yang udah ya namanya manusia bro, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Nyampeinnya oke, tapi prakteknya nggak oke gitu loh.
1: Okay.
2: Jadi kayak kalau misalnya lo tanya kayak gitu, gue bingung juga kayak gitu loh. Gimana caranya gue bisa ngeset
0: boundaries yang pas untuk diri
2: gue sendiri kayak gitu. Meanwhile, ketika dia nggak balas atau ketika dia ilang-ilangan,
0: lo udah cecarian banget.
2: Iya, gue udah cecarian banget. Padahal gue paham, gue setiap lo berdua tanya juga kayak emang dia kenapa ya, dia sibuk, dia mau ini. Artinya kan gue tahu kan.
1: Artinya gue
2: tahu gitu loh. Iya. Tapi kenapa ego gue ini tetap ada yang ya itulah ya, standar TikTok ini udah meracuni otak gue kayaknya.
1: Disalahin platform.
0: Akhirnya.
1: Disalahin platform.
0: Eksklusif loh, pengakuan eksklusif dari seorang cewek yang mendewakan standar TikTok.
1: Karena sulit sekali cewek untuk apa ya, mengakui kalau dia mungkin termakan gitu sama hal-hal yang ada di sosial media gitu ya.
0: Biasanya kan ujung-ujungnya tetap salah cowok.
1: Iya, makanya kan.
2: Platform bisa ya. Jadi kayak mungkin dari kalian adakah masukan untuk gue set boundaries yang seperti apa gitu loh ibaratnya. Supaya tapi yang masih bisa diterima akal dan juga hati gue ya gitu. Enggak cuman max di akal doang gitu.
0: Ini sounds bitter sih, tapi menurut gue ini adalah paling pas adalah ketika you know your own league aja. Ya, gue tahu nih sekarang gue di sini, dia di atas lo atau dia enggak, ya gimana? Ya, takutnya
2: ya, ini
0: lagi
2: gue.
0: Tolong bantuin dong.
1: Enggak, bodoh.
0: Takut nih gue.
2: Ya let's say kayak gitulah ya. Ibaratnya kayak kita berada di arena yang berbeda kayak gitu
0: Pak. Benar.
2: Ini baru sempet gue.
1: Satu episode ini kebakar udah.
0: Iya,
1: kan udah selesai. Permasalahannya cuma itu doang kan sebenarnya.
2: Makanya enggak,
1: spesial di malam ini tiba-tiba jadi podcast nih kan.
0: Iya.
2: Gorit. Jadi, tapi sebenarnya menurut gua.
1: Iya.
2: It's okay kan ketika kita mau loncat leak.
0: Ya it's okay.
2: Asal tidak melewati modus itu tadi.
0: Benar.
1: Atas ya lu tuh qualified gitu loh. Lu tuh memantaskan diri asik.
0: Bener, qualified.
1: Kayak liga aja beneran. Kayak liga beneran aja lu tuh punya finansial yang baik.
0: Bener.
1: Terus punya Omar Berada. Udah terlalu teknis bola nih.
0: Jadi ibaratnya kalau ini analogi paling simpelnya adalah kalau ini ibaratnya kelas UFC, lu dari welterweight mau naik ke middleweight kan lu harus naikin berat badannya juga gitu.
1: Trainingnya berubah lagi. Pola hidup berubah gitu.
0: Bener.
1: Kan. Nah, jadi kapan lu lawan Khabib Nurmagomedov?
2: Jujur gue gak ngerti. Cuman ya gue tahu ya itu adalah
0: Kamaru Usman.
2: Ya itulah ya.
1: Edi Pimblet.
2: Ya.
1: Ya gitu. Jadi ya. Sebenarnya yang harus lu sadar adalah walaupun intensinya adalah apa ya, memberi afeksi atau mungkin mencintai seseorang, tapi kedatangan lu itu juga kadang-kadang mungkin aja belum dibutuhkan,
0: mm-hmm,
1: atau butuh jarak dulu gitu, uh-huh, kan. Nah itu hal yang harus lo tahu gitu.
2: Benar-benar.
1: Gitu. Karena gak setiap waktu tuh kita bisa ditawarin cinta gitu. Ngerti gak?
0: Biasanya ditawarin apa, Mas?
1: Hah?
0: Biasanya ditawarin apa?
1: Ya ini aja, coklat apa tuh? Standar ya. Udah mulai standar ya. Ini nih pancelannya, maaf ya. Maaf ya.
3: Terlalu trick or treat.
1: Iya, maaf.
2: Terlalu out performance.
1: Iya, maaf.
2: Ya begitulah ya.
1: Iya.
2: Ya semoga pada akhirnya kita semua paham gitu loh
1: tentang kondisi
2: masing-masing dan leak masing-masing ya gitu, dan ya udah sih selagi kita
1: paham dada. Paham atas, paham bawah.
0: Paham. Ya.
2: Laper ini ya.
0: Kayaknya kesimpulan hari ini nggak lengkap kalau nggak ditutup sama pakar cegil Bandar Lampung.
1: Iya, silakan.
0: Duta.
2: Mas. Apa nih? Soal
0: duta
2: apa nih?
0: Cegil Bandar Lampung.
1: Duta cegil Pahoman.
0: DCP. Bagus.
2: Apa nih? Apa yang perlu gue sampein?
0: Ya, pesan untuk semua cegil-cegil di Bandar Lampung.
1: Iya, dan pesan perdamaian lah.
0: Iya, pesan peace out.
1: Geopolitik.
2: Oke, ini serius ya.
0: Iya, ini serius.
1: Ya. Serius.
2: As someone yang gak pernah menjalin hubungan dari orang yang suka duluan ke gue, dan gue selalu menjalin hubungan dengan cara gue mencintai dia terlebih dahulu, menurut gue being cegil itu is okay selama masih ada di boundaries yang sama, di boundaries yang emang di situ-situlah gitulah, ya ibaratnya kayak boundaries general kayak gitu, dan lo tidak boleh menjadi ibaratnya kayak ya lo tuh masih orang asing di hidupnya dia kayak gitu loh. Orang asing yang belum terlalu into sama dia, dan belum waktunya lo mendistraksi banyak hal di hidupnya dia kayak gitu. Karena pada akhirnya lo akan punya waktunya untuk mendistract kehidupan dia pada saat lo memang udah menjadi salah satu dunianya gitu.
0: Tepuk tangan.
1: Yes. Sedikit tambahan dari gue ya, kita harus menjunjung tinggi Pancasila.
2: Betul, sila ke 2.
1: Semua sila, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Untuk Farezi.
0: Menurut gue, closing statement dari gue adalah stay true and be yourself.
2: Keep peace, calm, and go.
0: Bener, karena kalau lo gak jadi diri lo sendiri kan percuma.
2: Betul.
0: Iya,
2: ngapain. Gak boleh dicintai, dicintai atas bentuknya sebagai Fahrezi gitu ya.
1: Benar.
2: Tapi diharapkan untuk menjadi orang lain.
1: Yaudah, Tuturi Handayani. Ya, terima kasih ya. Fahrezi dan juga Prinastiti di malam hari ini ya. Semoga memang bisa membuat, setidaknya kalau gak ngasih solusi, siapa tahu bisa lucu tadi ya. Insya Allah lah ya. Yaudah, waktu ya Lukas pamit. Dan terakhir kasih sifat cheer and express your willingness out Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye, selamat malam. Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Lampung.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

FIFA World Cup. Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

dengar suara barusan. Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

0: Selamat malam teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Hari Jumat, tanggal 19 bulan Juni tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Produa RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gib Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Produa RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Hmm?

Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice.

0: Nusa Tenggara Timur Kamis kemarin.
1: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG, nggak apa-apa.

selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dam tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.

tim minyak naik bisa naik lebih

0: 3 ya pada dini hari ini akan ngobrol sama siapa saya mau Bung Sabil ya Bung Sabil Bung Wisnu nggak kelihatan kehalangan. Halo Bung Wisnu.
1: Halo Bung Fajar dan dengan Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada.
0: Iya kak, iya akhirnya kita saya terutama ya mungkin Bung Wisnu dan juga Bung Sabil masih sering membawakan

Saya juga.

mungkin saja ada

0: kecilnya, seberapa pun besar kecilnya dari para pendidik, kita juga tidak boleh melebihkan itu. Tetapi tentu kalau secara komprehensif, ini selain benteng pertama dari kapasitas mahasiswa yang bisa mengendalikan awal musim tadi, atau perilaku yang asusila itu, tetapi juga benteng kedua yang penting menurut saya, meskipun adalah dari sisi regulasinya. Jadi bagaimana kampus itu mensosialisasikan, mendiseminasikan bahwa kampus tidak menoleransi misalnya perilaku asusila semacam itu. Dan ini harus terus disosialisasikan sehingga mahasiswa itu punya gambaran efek dari perilaku mereka gitu. Jadi mereka selalu diingatkan itu. Jadi benteng kedua aja itu. Nah benteng ketiga tentu saja kita juga harus memastikan lingkungan, ya, lingkungan atau ekosistem yang dibangun bukan saja di internal kampus, tetapi juga di lingkungan sekitar kampus. Ya, kita tahu bahwa sekarang budaya luar itu, ya, yang tadi saya bilang nilai sosialnya berbeda, ya, nilai sosial kita Indonesia dengan di Barat misalnya. Nah itu kan sudah masuk sedemikian rupa, dapat diakses kapanpun dimanapun oleh para mahasiswa, sehingga hal-hal semacam itu juga harus perlu dibentengi. Misalnya dari sisi kementerian, bagaimana upaya kementerian untuk menghambat atau memutus situs-situs yang katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita. Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita itu harusnya diberikan sangat sempit bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita.
1: Buat mereka yang tidak viral ini biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jajin ketahui, sanksinya seperti apa, Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Silakan Pak Jajan.
0: Iya, jadi Bos Lukman ini kan fenomena gunung es, ya.

Ya, entonces ya comenzamos.

misalnya parenting orang tua kita ya, ada single parent sehingga ibunya membesarkan anak laki-lakinya jadi feminim misalkan, sehingga harus seperti itu ya, tetap ada pengaruhnya lah Bang Fajar ya, ketika ibu membesarkan seorang anak laki-laki tanpa sosok ayah lengkap ya, pasti ada lah itu sehingga itu timbul. Atau bisa jadi karena memang kuasa relasi itu, misalnya ya para pengajar atau dosen atau apa itu yang pernah menjadi korban hidupnya.

0: baik-baik ya.
1: Iya, selamat pagi. Silakan Pak Joshua.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat juga. Ya.
0: Ya, saya sih nggak mau banyak-banyak ya ngomongnya. Kalau masalah apa namanya mahasiswa melakukan

0: kita sekarang bisa santai-santai ya, aja kalau, gitu.
1: Jangan kan melakukan itu ya, kalau secara kalau sehat, memang secara manusia itu mungkin mempunyai

0: para Xbox.
1: Para Xbox, porque estaba de antes.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan jajaran Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK, Federica, mengatakan pihaknya bersama KPK akan memperluas ruang kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Karena itu, kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik, sangat aura untuk sinerginya itu luar biasa tadi. Jadi kami sangat mengapresiasi tadi ya untuk sambutannya sangat baik, dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada media hasil dari diskusi tadi. Yang pertama adalah kami memiliki MOU, nota kesepahaman dengan KPK, dan akan kita perluas lagi berbagai bentuk kerjasama yang mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman media, tetapi perluasan akan dilakukan baik itu dari penanganan kasus misalnya, kemudian edukasi, kemudian program ya, berbagai program untuk bersama-sama kita memerangi korupsi dan bagaimana kita penguatan integritas juga di sektor jasa keuangan.
2: Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harepa menyebut baik

Semua Republik Indonesia berinisial HS akan segera dihadiri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS dihadiri setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola.

absurd di kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui

Siti Rizky Ramdana Tawu.

0: sehat secara psikolog klinis nih, Bu. Dari perspektif psikolog klinis ini, Bu, apa sih yang menjadi faktor yang membuat mahasiswa ini menjadi kelompok yang menjadi rentan mengalami atau menjadi korban atau bahkan pelaku tindak asusila di kampus?
1: Kalau kita mendefinisikan asusila kan berarti akan erat kaitannya perilaku yang tidak sesuai dengan apa ya norma atau batasan-batasan yang terjadi di lingkungannya gitu ya, Mas ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari karakteristik mereka di usia itu. Jadi kalau secara psikologis itu kita akan lihat tahap perkembangannya di usia mereka gitu ya, itu di usia remaja di kurang lebih sampai dengan 18 tahun kalau menurut Erik Erikson gitu, teori, salah satu teori psikologi, bahwa di fase itu mereka sedang identity versus role confusion, di mana mereka sedang mencari identitasnya gitu ya, mencari jati dirinya gitu istilahnya. Kemudian di nanti di 18 beranjak dewasa awal itu ada intimasi versus isolasi, jadi keintiman versus isolasi. Nah, di tahap perkembangan inilah yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi di usia remaja, karena mereka sedang kuat-kuatnya untuk berada dalam satu kelompok, diterima oleh kelompok gitu ya. Jadi ada proses modeling meniru walaupun belum tentu itu benar gitu, dan kemudian mereka ingin mendapatkan kelekatan atau kedekatan intimasi dengan lawan jenisnya. Nah, tapi salahnya gitu, mungkin secara pola asuh belum kuat gitu ya, kemudian norma-norma mereka belum bisa jelas membatasi, akhirnya luput di bagian itu dan melakukan di dalam kondisi formal di kampus gitu misalnya.
0: Nah, ini kan ada dua kasus yang berbeda yang tadi ya saya katakan, ini dengan lawan jenis gitu ya di dalam ruang kampus, dan juga satu lagi sesama jenis. Nah, ini bagaimana Bu Dana, kalau tadi dari kita bahas dari sisi usia, apakah ini juga rentan untuk melakukan hal demikian? Ini kan artinya suka sama suka ya, bukan atas dasar paksaan relasi kuasa.
1: Iya benar. Ini sangat-sangat mungkin dan besar sekali potensinya terjadi di usia remaja dan dewasa awal ini, Mas. Karena tadi yang dijelaskan di tahap perkembangannya benar bahwa dua kasus yang terjadi mungkin penjelasannya agak berbeda, karena yang satu dengan sesama jenis, yang satu dengan lawan jenis gitu ya. Kalau yang lawan jenis mungkin akan lebih ke arah karena dia mencari kedekatan atau mencari kenyamanan dengan pihak lawan jenis untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau dengan yang sesama jenis tadi, itu lebih kepada dia sedang mengeksplorasi identitas seksualnya, mencari jati diri, kira-kira apa ya rasanya ketika sesama jenis, kira-kira saya nyamannya dengan siapa ya, karena mungkin tadi dia tidak punya role model atau figur yang bisa mengarahkan atau menjadi contoh yang bisa dia lihat secara langsung gitu ya. Kemudian ada kebingungan-kebingungan itu yang akhirnya dia mencoba dengan beragam, apalagi sosial media exposure gitu ya, Mas ya. Nah, itu yang menjelaskan dua fenomena yang berbeda tadi gitu.
0: Nah, untuk sampai tahap penyimpangan tersebut, itu artinya kan bukan waktu yang sebentar ya, mudahnya ya, untuk yang bicara sesama jenis dulu ya, kita explore ini ya. Apakah ada memang trauma ataupun memang si pelaku ini sebelumnya menjadi korban dan hingga akhirnya ya menjadi pelaku akhirnya, dan untuk sampai tahap penyimpangan tersebut membutuhkan waktu berapa lama?
1: Kalau secara waktu pastinya, secara teori tidak ada yang menyebutkan apakah itu dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun gitu ya, tapi memang dari riset-riset terakhir menyebutkan bahwa ketika pernah menjadi korban akan besar potensinya menjadi pelaku di kemudian harinya gitu ya. Kemudian apabila dia menjadi korban dan terus submisif, dia akan terus ada di lingkaran itu gitu. Nah, riset menjelaskan demikian. Nah, uniknya di psikologi memang di tahun 90-an fenomena LGBT gitu ya, LGBTQ sesama jenis itu memang sudah ditarik sebagai salah satu gangguan psikologis. Kenapa? Karena dari apalagi mungkin lebih ke arah barat gitu ya. Jadi kita punya acuan namanya DSM, jadi acuan patokan apakah ini perilaku termasuk gangguan atau tidak. Karena dari hasil riset, mereka yang LGBT ini memang tidak punya gangguan psikologis, tetap bekerja, emosionalnya stabil, sebenarnya dari penelitian-penelitian dalam 5-10 tahun terakhir gitu ya Mas, belum ada hasil pasti gitu ya yang menunjukkan bahwa orang-orang LGBT itu punya gen khusus gitu. Memang ada sedikit penelitian tapi tidak kuat gitu. Dan dibanding karena faktor turunan, sebenarnya manusia akan lebih nempel ilmunya atau lebih akan mudah mengingat ketika kita memodeling, meniru. Itu kenapa pada orang tua dalam parenting gitu ya, yang cara yang paling ampuh adalah lihat orang tuanya satu, lihat orang tuanya membagi atau berbagi, memberi ke orang yang lebih susah gitu ya, lihat orang tuanya mencuci piring. Jadi modeling atau meniru itu sebenarnya lebih besar faktornya. Jadi mungkin karena di satu keluarga dia sering melihat orang tuanya demikian atau kakaknya demikian, jadi kesannya turunan. Tapi karena dia hidup di lingkungan pola itu, jadi dia meniru. Lebih ke situ sih Mas Umar, sebenarnya.
0: Oke. Lalu ada Pak Sarjio di Jogja. Ini tadi mungkin mengenai fase remaja yang ingin mencoba, dan juga ditambah dengan tayangan asusila yang masih banyak beredar di berbagai platform nih.
1: Iya, benar. Jadi memang pada akhirnya kita nggak boleh lengah, nggak cukup satu kali untuk mengajarkan tentang pendidikan seksual, karena tadi tumbuh kembang manusia itu dari mulai kecil, remaja, dewasa, kalau ada fasenya yang mungkin dia belum selesai dan belum benar-benar sepenuhnya mampu mandiri gitu ya Mas ya. Jadi tadi sudah diajarkan di SD nggak cukup, di SMP harus tetap ada lebih expert lagi pengajarannya, di mana batasan di usia SMP terefektual, di SMA juga harus diingatkan kembali gitu ya. Nah mungkin ada beberapa instansi atau kampus yang longgar gitu atau yang tidak fokus memberikan perhatian di situ. Nah mungkin disitulah letak pemerintah untuk bantu lihat lagi nih kurikulumnya gitu ya, atau ada, kalau di dulu saya di kampus tuh ada bimbingan konseling atau apapun, ketika ada ketidaknyamanan, ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan atau tabu ketika ditanyakan ke orang tua karena malu atau ke teman gitu ya, bisa ke profesional yang memang expert di areanya untuk membantu menjawab daripada dia ekspos dengan cara yang salah gitu tuh. Nah kemudian tadi terkait pemerintah, sebenarnya kalau di isu terakhir-akhirnya sudah membatasi platform sosial media di usianya gitu ya, tapi kita tahu anak sekarang kan pinter-pinter gitu ya, orang tuanya nggak boleh tahu. Itu yang harus tetap kita awasi.
0: Nah, Bu Dana, kalau bagaimana membedakan respon trauma yang normal dengan gangguan psikologis yang memerlukan intervensi klinis ini setelah seseorang mengalami tindakan asusila?
1: Biasanya yang paling saya jadikan baseline dasar gitu ya, ketika menemui klien dan dilakukan juga beberapa oleh psikolog, ada 4 hal dasar yang Mas Umar, biasanya terkait dengan makan gitu ya, istirahat, kemudian relasi atau interaksi sosial, lalu kemudian diulang. Nah, ketika makan dan istirahat terganggu, jadi lebih
0: Dana melihat fenomena yang memang sudah lama terjadi dan hingga saat ini memang tidak ada ataupun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan?
1: Iya, mungkin kembali lagi tadi salah satunya yang disebutkan oleh Pak Spinsul mungkin ya, terkait bahwa LGBT itu bukan hak asasi manusia, harus benar-benar dibantu. Nah, menghadapi apa ya, perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terutama di anak-anak yang di zaman sekarang ya, sepertinya pendekatannya agak perlu di switch atau berbeda gitu. Karena ketika mereka makin ditekan, terlalu dilarang, yang ada mereka menjauh dan bahkan jadi menguatkan perilaku itu karena mereka merasa tidak diterima, merasa ditolak gitu ya. Nah, jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita sesuaikan terkait itu. Dan balik lagi, kenapa fenomena ini masih terus ada di lingkungan kampus walaupun mungkin kasusnya agak sedikit jadi lebih beragam gitu ya. Nah, karena memang tadi balik lagi di usia-usianya anak-anak di kampus itu pasti kaitannya adalah dengan keintiman tadi, dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenis yang sekarang jadi terjadi gitu. Nah, yang paling harus dilakukan adalah pasti pendidikan seksual. Mereka perlu tahu apakah ini berbahaya atau tidak ke mereka. Mereka harus berpikir lebih panjang dampaknya nanti akan seperti apa. Bisa jadi penyakit seksual, bisa jadi dikucilkan dari lingkungan, orang tuanya bisa jadi sedih, atau misalnya mereka menjadikan itu pelarian, oh ada loh pelarian lain yang lebih proper saya lakukan gitu. Nah, pendidikan seksual itu bukan hanya ngajarin tentang bagaimana cara memakai kondom atau melakukan hubungan badan, tapi pendidikan seksual itu konteksnya luas sekali sebenarnya. Tahu kita jenis kelaminmu apa, batasan kita di mana, apa keistimewaan kita, apa yang harus kita antisipasi, kompleks sekali gitu. Maka itu yang mungkin perlu ditekankan.
0: Iya, jangan jadikan itu sebuah hal yang tabu ya, karena kan selama ini masih dianggap tabu ya gitu ya.
1: Benar. Jadi kamu nggak punya banyak informasi, takut untuk memastikan, coba-coba eksplorasi, mungkin dia punya kebingungan atau rasa nyaman, ini apa ya artinya, jadi diteruskan. Nah, atau bahkan mungkin ada di lingkungan yang sudah terlanjur tidak tepat gitu ya maksudnya. Nah, itu yang perlu dihindari.
0: Baik Bu Dana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Tukman.
0: Pendengar psikolog klinis dewasa Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyemati menyiapkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran langsung Piala Dunia.

masih dalam kebijakan.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan kampanye gemar ikan 2026 di Desa Bujarak untuk mendukung pencegahan stunting. Laporan yang disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye gemar masyarakat makan ikan atau gemar ikan tahun 2026 di Balai Desa Bujarak Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline makin kece atau makan ikan, Kediri cerdas stunting tak ada lagi, diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye gemar ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye gemar ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
2: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk mencegah stunting. Yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045 ya, dengan cara memproduksi ikan, karena yang kita sampaikan itu adalah ibu hamil di mana anak itu 1000 hari pertama itu untuk lakukan gizi yang tinggi.
1: Sementara Kepala Desa Bujarak Kecamatan Plemahan Sudio mengatakan kampanye gemar ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk dan itu juga untuk pembinaan kita dari Dinas Perikanan dan mensuplai baik perikanan kepada provinsi di bawah naungan Banyuwangi. Jadi untuk sinergitas pelaksanaan posyandu itu tinggal sambung. Dan apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan biar ibu-ibu yang mempunyai balita biar nanti bisa belajar bersama-sama.
1: Nur Hafid menambahkan dalam kampanye gemar ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye

Kecil, Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

saya, Bupati Murung Raya, bersama Wakil Bupati Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami sehingga kami dapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia.

inovatif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengantar

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen TNI dalam memastikan setiap operasi pertahanan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, Kogab Wilhan II tidak hanya memperkuat pengendalian operasi laut, tapi juga membangun kolaborasi yang semakin solid antar unsur pertahanan guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Indonesia. Segmen

kesiapsiagaan operasional serta meningkatkan sinergi antar satuan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 terus melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan penguatan kemampuan prajurit selama bulan Mei 2026. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Kogam Wilhan 2 berkomitmen meningkatkan kesiapan, profesionalisme, dan kemampuan prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia dalam upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan operasi dan memastikan setiap tugas berjalan efektif serta akuntabel. Inspektorat Kogam Wilhan 2 melaksanakan kegiatan pemantauan operasi Pangtas Ambalat dan pengamanan Alki 2 tahun anggaran 2025 serta Triwulan 1 tahun anggaran 2026 di Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 itu dipimpin langsung oleh Irkogam Wilhan 2 Laksma TNI Sandaryanto bersama tim Inspektorat Kogam Wilhan 2. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan tertib, taat prosedur, efektif dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan wilayah laut nasional. Pendengar dan prajurit TNI, rangkaian kegiatan ditutup dengan exit meeting yang dipimpin Irko Armada 2, Laksma TNI Slamet Haryono, serta dihadiri Asops Pangko Armada 2, Kolonel Laut P.I. Gede Putu Iwan. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 melalui sambutan yang dibacakan Irko Armada 2 menyampaikan apresiasi kepada Irko Gap Wilhan 2 dan seluruh tim atas pelaksanaan pemantauan yang berlangsung baik serta penuh sinergi. Sementara itu, Panglima Kogam Wilhan 2 menegaskan bahwa kesiapan personil dan alutsista merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah pertahanan Kogam Wilhan 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar dan prajurit TNI, sepanjang Mei 2026, jajaran Kogam Wilhan 2 juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan satuan, koordinasi operasi, pengawasan kesiapan tempur, serta penguatan kerjasama dengan satuan TNI di wilayah tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Selain aspek operasional, Kogam Wilhan 2 terus mendorong pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan nasional. Sinergi antara unsur darat, laut, dan udara menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sistem pertahanan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika ancaman. Pendengar dan prajurit TNI, melalui kegiatan ini, Koarmada 2 dan Kogam Wilhan 2 berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi serta kesiapan prajurit demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang kegiatan perkuat tata kelola operasi laut di Kogam Wilhan 2 melaksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 dan Kogam Wilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa.

kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas yang membutuhkan kesiapan, profesionalisme, serta sinergi yang kuat antar unsur pertahanan. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, Tentara Nasional Indonesia TNI terus berupaya memperkuat sistem pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik bersifat militer maupun non-militer. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan, yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kekuatan pertahanan matra darat, laut, dan udara dalam satu komando operasi yang terpadu. Bagaimana Kogab Wilhan II menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan melindungi wilayah Indonesia? Seperti apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas pertahanan negara? Kita ikuti perbincangan bersama Kolonel Penerbang Herwendra SEMMS selaku Papan 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan II mengenai pertahanan yang tangguh dan profesional. Peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara. Di Bandung, Safira Amalia.

0: sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI, TNI Menyapa. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda pendengar untuk berdialog dan juga memahami lebih jauh mengenai peran strategis TNI khususnya dari Satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di wilayah Indonesia Tengah. Dan telah tersambung bersama kami, narasumber hari ini adalah Kolonel Penerbang Heru Wirjas MMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan 2. Beliau nanti juga akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran Kogab Wilhan 2 melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sapa dulu Pak Wendra, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah bergabung di RRI Pro 3, Bapak.
1: Alhamdulillah baik, Mbak. Bagaimana kabar sebaliknya, Mbak?
0: Alhamdulillah kami baik-baik di studio Pro 3 RRI ya, Pak Wendra.
1: Iya, Mbak.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, kita mulai ya, Pak Wendra. Untuk mengawali dialog pada siang ini, mohon dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar bagaimana kedudukan dan juga tugas Kogab Wilhan 2 dalam sistem pertahanan negara. Silakan.
1: Baik, Mbak. Kogab Wilhan 2 merupakan komando utama operasi TNI yang berada langsung di bawah Panglima TNI. Kemudian, pembentukan Kogab Wilhan merupakan amanat kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Dalam sistem pertahanan negara, Kogab Wilhan 2 berperan sebagai komando operasional yang mengendalikan dan mengintegrasikan kekuatan TNI lintas matra di wilayah Indonesia Tengah. Kogab Wilhan bertugas sebagai

kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terjadi.

0: secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Yang ketujuh, mendukung tugas pemerintah di daerah. Delapan, mendukung kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 9. Mendukung mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Yang ke-10. Mendukung menanggulangi akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 11. Mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Dan yang terakhir, yang ke-12. Mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Mungkin, Mbak.
1: Baik, luar biasa banyak sekali tugas dan juga fungsi yang dijalankan oleh Pak Kolgap Ilhan ya. Ternyata kita jadi tahu banyak sekali fungsi-fungsinya, diantaranya juga termasuk mengamankan presiden dan wakil presiden, kemudian mendukung juga tugas-tugas pemerintah di daerah ya, Pak Wendra. Baik. Nah, selanjutnya Pak Wendra mohon dijelaskan juga ya kepada pendengar wilayah kerja Kolgap Ilhan 2 di mana saja.
0: Baik, Pak, kami sampaikan sedikit. Kolgap Ilhan 2 ini mengcover Indonesia bagian tengah yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah daratnya terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara untuk wilayah lautnya yaitu perairan sekitar Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, seluruh Sulawesi, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Alki-2. Alki-2 ini yaitu Laut Sulawesi, terdiri atas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Sedangkan untuk wilayah udara sendiri yaitu wilayah udara di atas semua provinsi dan perairan tadi, ditambah Alki-2 yang sudah kami sampaikan di awal.
1: Baik, di darat, laut, dan juga udara semuanya tercover.
0: Iya, Pak.
1: Nah, berarti pencakup dari wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi ini masuk ke wilayah bagian tengah ya, Pak Wendra?
0: Betul. Okay. Betul mohon sekali, Pak, wilayah Indonesia Tengah.
1: Iya, mohon dijelaskan juga, Pak, mengapa wilayah Indonesia Tengah ini memiliki arti strategis dalam konteks stabilitas keamanan nasional?
0: Baik, Mbak, sebelum menjawab pertanyaan Mbak, perlu saya sampaikan terlebih dahulu Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Kemudian kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang ketiga yaitu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, dihadapkan dengan tugas pokok, maka wilayah Indonesia Tengah memiliki arti yang sangat strategis bagi keamanan nasional karena beberapa alasan mendasar, yaitu yang pertama, posisi geopolitik sama dengan merupakan jantung Nusantara di tengah jalur dagang dunia dan diapit benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Kemudian dilewati Alki-2, yaitu urat nadi ekonomi dunia. Rute Alki-2 yaitu Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur kapal dagang, jalur kapal perang asing, dan choke point atau leher botol yang bila diblokir atau diganggu, maka otomatis ekonomi dunia akan terganggu pula. Kemudian yang ketiga adalah rawan ancaman non-tradisional. Nah, rawannya yaitu perompakan dan penyelundupan, illegal fishing, separatisme, dan terorisme. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan sumber daya dan IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara, tambang dan energi, nikel Morowali, gas Masela, dan lumbung pangan, yaitu beras dan kopra.
1: Baik, menyambung dari tugas pokok tadi ya Pak Wendra, kota mana saja yang berada di bawah koordinasi Kogapilhan 2, ini bisa dijelaskan?
0: Baik, Ma. Utama yang berada di bawah koordinasi Kogapilhan 2 meliputi beberapa satuan, total ada lebih kurang belasan ya Pak ya. Yang pertama Kodam 4 di Ponegoro dengan wilayah yang meliputi Jawa Tengah dengan beberapa kota yaitu Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen dan beberapa daerah yang berada di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu Kodam 5 Brawijaya dengan wilayah Jawa Timur. Kodam 6 Mula Warman dengan wilayah meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan IKN. Yang keempat yaitu Kodam 9 Udayana meliputi Bali, NTB dan NTT. Kodam 13 Merdeka dengan wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Kodam 14 Hasanuddin dengan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Kodam 22 TB dengan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kodam 23 PW dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam 26 Mataram Provinsi DIY Yogyakarta, ini merupakan kodam baru dan rencana akan diresmikan pada bulan Agustus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada dua yang baru yaitu Kodam 26 dan Kodam 27 Sobe Sonbai, posisi di Provinsi NTT. Kemudian Koarmada 2 dengan wilayah Alki 2 yang merupakan satuan TNI Angkatan Laut. Kemudian Kodam 2 dengan wilayah Alki 2 milik TNI Angkatan Udara. Dan beberapa kodairal terdiri dari kodairal 5 Surabaya, kodairal 6 Makassar, kodairal 7 Kupang, kodairal 8 Manado dan kodairal 13 Tarakan. Demikian Pak.
1: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Anak kita, kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk.

0: satu kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunga, Pak ya.
0: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nah. Kalau kita kompak dan bersatu,

menjaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

siap opsi.

0: menyikapi situasi dan juga kondisi saat ini, khususnya di wilayah Kogab Tahun 2, dalam rangka mengendalikan pelaksanaan UMSP, Pangkogab Wilhan 2 mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan juga melaksanakan operasi dalam negeri TNI. Mohon dijelaskan, Pak, meliputi apa saja?
1: Baik, Pak, Pangkogab Wilhan 2 mendapat

Indonesia Malaysia yang dilaksanakan oleh Koputas dan Koarmada 2. Kedua operasi pengamanan Alki 2, tiga operasi Pamtas Darat RI dan Malaysia oleh Kodam 6 Mula Warman, empat operasi Pamtas Darat RI dan RDTL Timor Leste Kodam 9 Udayana, lima operasi Pamput Terpenduduk oleh Kodam 6 Mula Warman,

0: Kemudian yang ke-10 adalah Operasi Pantas Laut Indonesia-Australia, Operasi Kamlanga, Operasi Patkor Pilindo, Operasi Takindo Balti, Operasi Pantai Udara, Operasi Hanut Terkoordinir Malindo, Operasi Patroli Udara, Operasi Takindo Balti, Operasi Mobilitas Udara, dan yang terakhir ke-19 yaitu Operasi PAM-VVIP.
1: Ada banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Kogab Ilhan II. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas operasi tersebut, bagaimana Pak mekanisme ya untuk keterlibatan satuan-satuan yang ada, baik itu dari sisi alutsista ataupun hasil yang dicapai? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh operasi yang dilaksanakan oleh Kogab Ilhan II.
0: Iya Mbak, kita bisa ambil contoh pada operasi Pantas Laut dan Udara Indonesia Malaysia yang dilaksanakan oleh Kopunas dan Koarmada II. Tentunya proses operasi ini didahului dengan proses administrasi untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan operasi tersebut. Untuk unsur atau alutsista yang terlibat adalah 4 unit pesawat Sukhoi 27 yang berada di

0: sih yang terakhir dilaksanakan yaitu pada bulan Mei 2026 atau bulan lalu. Misi tersebut alhamdulillah dapat terlaksana dengan aman dan lancar, serta jaring komunikasi antara pesawat dengan kapal KRI dapat terlaksana dengan baik, dan hasil akhir juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti pelanggaran wilayah laut dan udara oleh negara tetangga. Demikian, Pak.
1: Bapak juga tadi sempat sampaikan ya bahwa salah satu operasi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II ini adalah operasi PAMTAS wilayah darat RI Malaysia dan juga RI RDTL. Apakah terdapat pelanggaran di wilayah perbatasan dan hasil apa yang dicapai oleh personel TNI? Kemudian bagaimana juga gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan kita?
0: Baik, Pak. Dalam melaksanakan tugas operasi PAMTAS wilayah darat RI Malaysia dan RI RDTR, Satgas TNI melaksanakan tugas menjaga perbatasan dengan baik. Hal ini terbukti dengan menemukan berbagai macam pelanggaran. Sebagai contoh, yaitu penyelundupan narkoba, minuman keras, senjata api, dan amunisi, serta rokok, tembakau, BBM solar, serta beberapa pelanggaran pelintas batas dan kendaraan. Nah, gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan Indonesia yaitu situasi di wilayah perbatasan cukup kondusif dan stabilitas keamanan wilayah perbatasan masih cukup aman, terutama di wilayah perbatasan kedua negara, baik itu RI Malaysia maupun RI RDTR atau Timor Leste. Kerjasama antara Satgas PAMTAS RI Malaysia dan RI RDTR dengan instansi lain yang terkait dengan permasalahan di perbatasan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
1: Baik, Pak Wengkat, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih.

0: 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan. Perbuatanmu menyengsarakan banyak orang, karena uang yang kamu ambil adalah hak masyarakat. Bisa jadi itu adalah bantuan untuk orang yang kurang mampu, untuk pendidikan, atau fasilitas yang seharusnya menyelamatkan hidup orang banyak. Kedua, rasa bersalah akan terus mengejarmu, karena kamu tahu itu salah. Tidak ada ketenangan dalam hidup yang dibangun dari kebohongan dan juga pengkhianatan. Ketiga, keluargamu akan ikut menanggung malu seumur hidup, karena saat namamu disebut, yang teringat bukan lagi kebaikanmu, tapi kesalahanmu. Anak, istri atau suami, orang tua, bahkan keluarga besar lainnya, mereka ikut merasakan beban yang tidak mereka lakukan. Jadi sebelum melangkah, pikirkan baik-baik. Apakah semua itu layak ditukar hanya untuk keuntungan sesaat? Pastikan kamu masih punya keyakinan atau beragama, karena orang yang beragama pasti takut sama dosa.
1: Sayang, kamu tahu nggak? Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku suci. Kamu buka sembarangan. Kita leman pula.
1: Kecil.
2: Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar anjin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke.
2: Jadi nggak mood. Aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: seperti KRI ini tentu memberikan edukasi juga terkait dengan pemahaman peran-peran strategis dari TNI termasuk Gogap Wilhan. Apa mungkin pesan strategis dari Pak Wendra kepada masyarakat secara luas?
1: Baik Mbak, dalam forum edukatif dan kebangsaan seperti RRI ini, pesan strategis yang ingin kami sampaikan adalah bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi persatuan nasional, keberlangsungan pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, pembangunan serta pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas TNI, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Gogap Wilhan II hadir sebagai instrumen negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan konstitusional. Dukungan masyarakat melalui kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci agar upaya menjaga keamanan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
0: Baik, sebagai penutup ya Pak Wendra, apa pesannya kepada masyarakat dan juga prajurit TNI terkait peran Gogap Wilhan II?
1: Baik Mbak, sebagai penutup, Gogap Wilhan II menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas secara profesional, konstitusional, dan humanis dengan menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia Timur untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah kebersamaan. Pada seluruh prajurit TNI, kami menghimbau agar senantiasa menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, serta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Harus memberi manfaat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya dan perekat bangsa. Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat, stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik. Inilah modal utama untuk menjaga keutuhan NKRI dan mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Indonesia bagian tengah.

0: Transit ini. Semoga melalui dialog ini pendengar dan juga prajurit TNI bisa memahami tentang tugas dari Kogab 2. Dan memang tergambar jelas bahwa pertahanan yang tangguh dan juga profesional ini dibangun melalui kesiapan operasi, kemudian kekuatan sistem pertahanan dan juga kemampuan merespon berbagai ancaman ya secara cepat dan juga terukur. Dan kami akhiri siaran TNI Menyapa, semoga dialog ini menambah pemahaman kita semua tentang peran Kogab Wilhan dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah NKRI. Akhir kata, saya Safira Amalia bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk Bapak Wendra atas waktunya siang ini. Kita jumpa kembali dalam TNI Menyapa berikutnya. Selamat siang.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidi Mansuryo Adiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi, Jawa Barat, dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
2: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Helwaka menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
1: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Untuk sumber daya air, kita perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Untuk sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
3: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
2: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Kesemudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutlah. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Chaniago, di Kementerian Kehutanan Jakarta. Jamari memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terkait langkah antisipasi karhutlah di wilayah rawan. Menurutnya, informasi dari BMKG menjadi peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kesiapan sejak dini. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar.
2: Upaya-upaya pencegahan dilakukan, diutamakan untuk kita lakukan bersama. Oleh karena itu maka operasi istilah operasi darah, melakukan operasi udara dipadukan itu untuk menghadapi situasi yang semakin mungkin cuaca semakin menyulitkan kita.
1: Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan praktik pembakaran dalam membuka lahan. Apalagi di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Menurut Raja Juli, pemerintah tidak akan mentoleransi cara-cara instan yang justru memperparah resiko karhutlah.
2: Jadi kita benar-benar harus aware ya, harus sadar dan sadar-sadarnya bahwa kita tidak pada posisi yang baik-baik saja.

0: murah sikat menggunakan lem clearing misalnya untuk membakar hutan. Saya ingatkan tadi dari kepolisian dan kejaksaan ya akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras.
1: Pemerintah pun menyepakati langkah bersama dalam penanganan karhutla di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada 6 provinsi yang selama ini menjadi wilayah paling rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepada yang terhormat, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Jamali Saniago.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki. Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderalnya tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah sekuat Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block?
3: Hiasan di trotoar ya?
2: Ngapur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Pro3, jaringan

0: 3 jaringan berita nasional.
1: Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, di mana penurunan itu terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dan pembukaan Selat Hormuz, di mana kesepakatan itu juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Minyak mentah Brent turun 4,21 US dollar atau 5,1% menjadi 78,96 per barrel US dollar. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot 4,70 atau 5,8% menjadi 76,05 US dollar per barrel. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen Graduate School of International Studies, Pusat National University, yang sering disebut ekonom global ya, Pak Dimas Hari Sankif. Mas Dimas, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman, dan pendengar RRI 3 Pro Indonesia.
1: Kabar baik ya?
2: Kabar baik.
1: Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80 per barrel. Gimana? Efek dominonya itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas Dimas?
2: Oke, kalau saya melihat penurunan harga minyak dunia ini tuh sebenarnya bukan cuma sebagai isu energi ya, tapi juga sebagai isu rantai pasok global, karena minyak mempengaruhi biaya transportasi, distribusi, produksi, bahkan perdagangan internasional. Ekspor impor kita pasti terdampak. Nah, kalau kita lihat 2 bulan, 3 bulan ke depan mungkin masih akan belum terasa secara signifikan sih, Mas Luk, karena ini kan baru mulai turun ya, sedangkan efeknya tidak bisa secara langsung kita rasakan kayak gitu. Pasti mungkin penyesuaian ya, kurang lebih mungkin prediksi saya setelah 3 bulan sampai 4 bulan lah.
1: Itu secara keseluruhan ya, di segala aspek kita atau segala sektor ya. Tapi kalau untuk harga BBM bagaimana, Mas Dimas? Karena ini yang dinanti-nanti banyak masyarakat ini.
2: Iya, jadi pertama kalau kita melihat nasional ya, kita lihat dari globalnya dulu ya kan. Jadi karena secara global nih penurunan harga minyak, jadi karena melihat risiko pasokan mulai meredah kan, makanya kita jadinya turun, dibuka nih selatnya gitu, Selat Hormuznya. Dan itu beberapa negara termasuk Indonesia bergantung ya minyaknya terhadap jalur Selat Hormuz itu, tentu akan memiliki dampak lah kalau saya bilang gitu kan, udah pasti. Nah, Indonesia sendiri kan juga punya ya minyaknya kayak gitu kan. Nah, jadi selama isu geopolitik Timur Tengah ini belum benar-benar selesai, jadi kita jangan happy boleh gitu ya, tapi jangan terlalu ya ini udah selesai nih gitu. Jadi tetap harus ada mitigasi resikonya ya kan, apalagi kita belinya pakai kurs. Nah, karena ini akan mempengaruhi sama minyak, harga minyaknya juga, meskipun let's say harga dolar harga minyaknya turun mas, tapi harga dolarnya naik gitu ya, mulai kesana aja rasanya gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, bukan hanya soal harga minyak brandnya itu yang turun misalnya, tapi juga harga currency dollar sama rupiahnya bagaimana gitu, nilai tukar rupiah kita itu kuat nggak gitu kan. Nah, kenapa saya bilang begini, saya kebetulan tinggal di Korea, itu juga kena dampak naik mas. Maka ya kita bisa bilang BBM lah ya, BBM itu gitu, tapi kursnya masih kuat, jadi rasanya tuh tidak terlalu signifikan bagi teman-teman yang tinggal di sini yang menggunakan BBM, meskipun tetap mereka ngerasa harganya naik karena mereka tidak punya pilihan lain.
1: Tapi naik berapa persen? Tinggi tidak dengan Indonesia?
2: Kalau dibanding Indonesia, oh karena kita ada subsidi ya, di Korea sendiri kenaikan kita, saya melihatnya dari inflasi ya, Korea aja ya, Korea aja di Mei 2026 itu 3,1% year on year, sedangkan Indonesia 3,08 ya, kita tuh lebih rendah sedikit daripada Korea. Dan kayak gitu, jadi kan sebenarnya kita masih punya potensi ya untuk memperbaiki ini, menjadi strategi-strategi langkah yang baik buat pemerintah kita, bagaimana sehingga potensi atau kesempatan berdamainya Iran dan Amerika gitu ya, membuka strategi-strategi baru sehingga ekspor impor kita berjalan dengan baik. Kemudian tentu dari transportasi, distribusi, produksinya kita juga lancar. Kan dari Jakarta, misalnya kita mau kirim ke Papua aja butuh BBM-nya bagaimana gitu kan. belum lagi penerbangan dan lain-lain itu, kalau bisa menjadikan ini sebagai satu strategi bagus atau peluang bagus untuk merapikan kedepan-kedepan strateginya, khususnya short term strategi ya, itu akan lebih baik lagi buat Indonesia, sehingga nanti kita sebagai individu bisa merasakan dampaknya meskipun dalam 2-3 bulan ke depan tidak langsung terasa ya, Mas Lukman.
1: Iya. Ya, sebenarnya kalau yang nanti-nanti masyarakat ya pertama itu BBM gitu ya, tadi kedua juga efek domino dan lainnya, karena itu langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, tadi ya, realnya sebenarnya tidak serta-merta ketika diumumkan harga minyak dunia turun dan lalu bisa diimplementasikan ke harga pasar di Indonesia begitu ya.
2: Iya, jadi jalur dampaknya seperti ini Mas Lukman. Jadi pertama, harga minyak dunia mempengaruhi biaya energi.
1: Oke.
2: Kemudian biaya energi mempengaruhi biaya transportasi dan logistik.
1: Iya.
2: Kan? Kemudian biaya logistik ini mempengaruhi biaya distribusi barangnya. Ya kan? Kemudian biaya distribusi ini mempengaruhi harga akhir yang kita beli nih.
1: Iya.
2: Iya kan? Nah, jadilah itu yang kenapa ini tidak otomatis langsung kita rasakan ya, akan tetap masih sama harganya. Karena impact-nya itu tidak langsung serta-merta tadi Mas. Makanya dari sini kita bisa bilang harga barang di Indonesia itu dari sisi konsumen ya, tidak hanya ditentukan oleh minyak dunia aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurs rupiah, subsidi BBM-nya, kemudian kebijakan pemerintah kita, atau biaya distribusi antar daerah, bahkan harga pangan, atau cuaca, atau bahkan dari sisi pebisnisnya, pelaku usaha yang marginnya mereka mau ambil berapa.
1: Iya.
2: Setelah mereka beli minyak yang sebelumnya mahal.
1: Udah mahal. Dan tapi kalau pendapatan negara dari sektor migas juga tentunya jadi akan berkurang gitu ya, Mas Dimas ya?
2: Iya, kalau misalnya kita melihat dari misalnya pendapatan migas sejauh ini, lihat kan sebenarnya berkurang atau enggak, justru karena kursnya kan menjadinya kita jadinya berkurang.
1: Iya.
2: Bukan jumlahnya, kalau secara total masih memiliki kebutuhan yang sama. Jadi yang pengaruh itu menurut saya saat ini yang benar-benar kerasa banget ya ketika kurs kita melemah terhadap Amerika gitu sih. Mas, itu yang terlihatnya secara kasat mata ya, kita jadi ini ya ibaratnya balance sheet negara kita dari BI jelek banget ya, padahal sebenarnya bisa jadi harganya karena harga yang makin kita tuh jadinya melemah atau terlihatnya mengurang gitu sih.
1: Nah kalau tadi
2: kita untung gitu.
1: Nah kalau menyinggung masalah mitigasi ini itu seperti apa Mas Dimas, kita tidak terlalu euforia gitu dengan penurunan harga ini gitu ya.
2: Oke, kalau menurut saya, kalau untuk pemerintah ya, kalau untuk pemerintah Indonesia bisa dilakukan pertama tentu menjaga stabilitas harga BBM di domestik.
1: Iya.
2: Kayak gitu. Ya, jadi pemerintah memastikan perubahan harga minyak dunia itu tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri. Nah, misalnya contohnya kayak memperkuat cadangan energi, ya kan? Kemudian diversifikasi sumber impor minyaknya. Kalau misalnya cadangan kita di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan BBM kita, konsumsinya. Kemudian energi juga tidak boleh terlalu bergantung pada satu kawasan aja, Mas. Ya, sebagai global supply chain studies gitu ya. Saya merasa satu jalur pasokan energi itu riskan sekali. Saya yakin pemerintah kita pasti tahu akan hal itu, cuman yang kita lagi diskusi soal itu ya lebih baik diversifikasi. Kemudian meskipun LHC itu udah oke gitu ya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa rencananya, ya kita harus menjaga nilai tukar rupiah. Mau kita diversifikasi sebagai banyak jalur atau satu kawasan pun, kalau harga minyak turun tapi rupiah kita melemah, manfaat penurunan harga minyak karena impor harganya kita kan tetap mahal rasanya, Mas. Kayak gitu, karena kita belinya tidak pakai currency kita secara lokal, kita bergantung terhadap dolar. Nah kemudian yang memperbaiki efisiensi logistik nasional, karena kita kan kepulauan, Mas. Dari Sabang sampai Merauke aja itu distribusinya udah menurun harga barang banget kan. Makanya pemerintah perlu memperkuat misalnya pelabuhan kita kayak gitu kan, atau transportasi antar wilayah gitu, dan distribusi pangan kita lah. Yang terakhir mungkin penurunan biaya logistik yang kalau kita istilah itu last mile delivery, gimana biaya logistik sampai ke konsumen ini harganya juga bisa efisiensi lah, affordable gitu. Jadi pemerintah perlu mengawasi harga-harga pangan kebutuhan pokok agar pelaku pasar itu tidak mengambil margin berlebihan ketika biaya sebelumnya mulai turun. Ya sekarang kan mulai tuh ambil banyak misalnya.
1: Iya.
2: Itu sih. Mungkin yang terakhir ya, mempercepat transisi energi lah ya.
1: Nah, itu bagaimana kalau bicara diversifikasi energi secara nasional ini? Kita ketahui juga kan pemerintah juga gencar ya untuk agar tidak tergantung pada BBM, terutama untuk kendaraan dan lain-lain.
2: Tapi sebenarnya sudah ada yang bagus karena dilakukan, kita bisa tadi yang pakai EV ya, yang ibaratnya electrical vehicle. Atau misalnya kita bisa mulai pakai hybrid kalau misalnya belum bisa. Nah, masalahnya tadi, kalau belum bisa sampai ke transisi energi, ya kita harus bisa memastikan efisiensi logistik nasionalnya dulu, Mas. Bayangin kalau misalnya kita ada diversifikasi, tidak pakai BBM atau solar. Kita ganti misalnya pakai gas gitu kan. Kita kan ada PJ-nya kita kan pakainya gas ya. Yeah. Gitu berbahan bakar gas. Itu udah termasuk transisi energi ya, Mas, sebenarnya. Kayak gitu. Nah, apakah di pulau-pulau lain bisa juga diterapkan seperti di Pulau Jawa? Nah, ini kan pertanyaan besar juga. Kalau kita ibaratnya ganti transisi pelan-pelan, tapi infrastrukturnya, let's say untuk mengisi ulang PBG-nya atau isi recharge baterainya tidak mencukupi, percuma saja, malah jadi waste terbaru, kan jadi kayak limbah baru buat Indonesia. Gitu sih, teman-teman, kalau buat transisi energi. Sebenarnya sekarang menurut saya yang dilakukan pemerintah udah lebih baik. Tidak terburu-buru untuk transisi energi, hanya tadi yang bagaimana memanage ketika kurs lagi naik, harga turun, itu kan mempengaruhi sekali biaya pembelanjaannya kita.
1: Nah, ini juga kan kalau kita tahu wacana menyiapkan kompor listrik, mungkin Mas Dimas juga sudah mendengar ya dari Kementerian SDM ini agar juga mengurangi penggunaan LPG. Ini bagaimana, Mas Dimas?
2: Saya justru melihat itu mengambilnya sebagai hal yang positif ya, karena di Korea sendiri mereka sudah beralih jadi kompor listrik semua, kayak gitu. Cuman mungkin beberapa restoran kan bisa aja, pebisnis ya misalnya, rasanya masaknya mungkin nggak akan sama, kayak gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari perumahan dulu yang emang kilowattnya cukup ya, kita nggak tahu nih apakah kalau ganti kilowattnya cukup gitu kan, karena pengalaman kita juga tahu ya.

0: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 bulan Juni tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'pun, saudara pendengar, selamat pagi. Senang sekali kami menyapa Anda melalui jalan terus tengah Sumatera, Kecamatan Rupu Semanggu, Kabupaten Waikanan, dalam frekuensi 103,6 MHz. Apa kabar Anda hari ini di hari Sabtu 20 Juni 2026? Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Menemani aktivitas keluarga Anda, kami menyapa Anda melalui jalan terus tengah Sumatera, Kecamatan Rupu Semanggu, Kabupaten Waikanan, dalam frekuensi 103,6 MHz. Saudara pendengar, kami akan menghadirkan berbagai program menarik yang layak untuk Anda simak, karena kami akan menyajikan selain sarana hiburan, musik, dan juga informasi yang sangat kredibilitas tentunya, yang sudah kami kutip dari laman rr.co.id. Adapun program-program yang akan hadir, saudara pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Persatuan dari Lampung untuk mendengarkan bersama Murotal dilanjutkan dengan Mutiara Pagi, serta informasi akan kami hadirkan tepat pada pukul 6 pagi berita daerah Lampung pagi, dan juga pada pukul 7 Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya, saudara pendengar, kami akan menghadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 tentunya. Tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hari ini, yang akan bertanding adalah Brazil versus Haiti, dan pada pukul 10 Turki versus Paraguay. Saudara pendengar, mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026 mengangkat tema tentang hakikat hijrah.
1: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Magdalena melaporkan selengkapnya.
2: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas, Heri.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Innal hijrata hislatani ihdahuma antahjuras sayyiati wal ukhra antuhajira ilallahi wa rasulih. Wala tanqati al hijratu ma taqabbalatit tawbatu wala tazalut tawbatu maqbulatan hatta tattali'a syamsu minal maghrib. Sadaqallahul adzim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita semuanya sehingga kita tetap senantiasa berada dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, alhamdulillah kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah, yakni pergantian tahun dari tahun 1447 Hijriah. Kita sudah masuk di tahun 1448 Hijriah. Para pendengar RRI Bandar Rahmatullah, tentu terkait tahun Hijriah ini adalah tahun penanggalan, yakni penanggalan Islam. Tentu kapan dimulainya atau berlakunya tahun baru Hijriah ini adalah dimulai semenjak hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu penetapan tahun hijrah ini dimulai semenjak kekhalifahan yakni Umar bin Khattab. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung rahimahullah, tentu ada yang melatar belakangi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yakni dari kota Mekah menuju kota Madinah yang saat itu kota Madinah belum bernama kota Madinah, namun masih bernama yakni Yasrib. Ya. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di tahun ke-7 dan 10 kenabian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penekanan atau tekanan yang luar biasa. Beliau yakni diboikot, ya. Baik diboikot secara politik, ya, diboikot secara ekonomi, ya. Itu Rasulullah dan para sahabat itu tidak bisa apa-apa. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy ketika itu menginginkan bagaimana Rasulullah itu berhenti dari dakwahnya. Ya. Jadi selama 3 tahun itu ya tidak bisa melakukan hubungan dengan orang luar. Ya, namun masih hanya berada dalam yakni komunitas para sahabat dan tentunya orang-orang yang mengikuti Islam ketika itu. Sampai puncaknya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah ya di sebuah tempat yang namanya Thaif ketika itu. Dan sekarang pun masih ya daerah Thaif itu kalau kita ke Mekah ya masih ada. Nah, ketika berdakwah di Thaif itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami gangguan yang luar biasa juga, sampai-sampai Rasulullah disambit atau ditimpuk dengan bebatuan sehingga sampai Rasulullah itu berdarah-darah sampai seperti itu. Karena apa? Karena situasi ketika itu memang dikondisikan oleh orang-orang kafir Quraisy jangan sampai masyarakat ya Arab ketika itu menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ya di tahun 11 kenabian ya karena Rasulullah itu tak pernah berhenti, jadi tetap juga kemudian Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya. Ya. Nah di tahun ke-11 kenabian itu ada yakni 6 orang kafilah haji dari Yatsrib. Ya. Nah itu memeluk Islam. Ya, dari Yatsrib yang sekarang disebut Madinah itu memeluk Islam. Maka ketika ada 6 orang masuk Islam kemudian mereka berbaiat. Ya, atau sumpah setia lah bahasanya. Ya, itu yang dinamakan baiat Aqobah 1. Ya. Kemudian di tahun ke-13 kenabian masuk lagi ya orang-orang kafilah haji dari Yasrib. Ya. Nah, ketika itu didampingi oleh Mus'ab bin Umair ya, ada 75 orang kafilah dari Yasrib atau Madinah itu pun masuk Islam ya. Nah, ini tentu memberikan harapan baru dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk daerah Yasrib ini karena sudah hampir ya 80-an orang masuk Islam dari daerah itu dan kemudian terjadilah yakni sumpah setia kembali ya yang disebut dengan baiat Aqobah 2. Nah para pendengar RRI Bandar Lampung Allah. Inilah yang menjadikan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan untuk hijrah ke Yasrib atau ke Madinah ketika sekarang ini. Ya. Nah, ini ya. Maka para pendengar RRI Bandarunkulon, berangsur-angsurlah ya para sahabat ketika itu melakukan yakni hijrah. Hijrah ya dari Mekah ke kota Yasrib ketika itu. Para pendengar RRI Bandarunkulon, ya di tempat yang baru inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membangun peradaban, membangun dakwah, ya, membangun kekuatan kaum muslimin ketika itu, ya. Hingga akhirnya para pendengar RRI Bandar Lampung pula, ya, Rasulullah dan para sahabat itu kemudian menaklukkan yang namanya kota Mekah, ya, itulah yang dinamakan Fathul Mekah, ya. Nah, para pendengar RRI Bandar Rasulullah, ya, setelah Fathul Mekah itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijratuhu ba'da Fathul Mekah. Ya. Tidak ada haji, tidak ada hijrah maksud saya, ya, sesudah Fathul Mekah ini, ya, setelah Mekah itu yakni ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwa tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah ini kecuali kata beliau jihad fi sabilillah dan niat ya. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung pula di dalam hadis yang saya bacakan tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal hijrata hislatani ihdahuma antah juras sayyati wal ukhra antuhajira ilallahi wa rasulih wala tangkoti al hijratu ma taqabbalati taubatu wala tazalut taubatu makbulatan hatta tattali asyamsu ilal maghrib ya. Baginda Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya hijrah memiliki dua macam ya. Jadi setelah tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah, ya kecuali hijrahnya ini, kata beliau. Sesungguhnya hijrah ini memiliki dua macam. Yang pertama, engkau meninggalkan keburukan. Dan yang kedua, engkau berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Nah ini ya. Jadi hijrahnya kita sekarang, ya tidak lagi seperti para sahabat dulu, ya pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrahnya adalah engkau meninggalkan keburukan. Dan yang kedua, engkau berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, hijrah tidak pernah terputus selama taubat masih diterima, dan taubat masih diterima selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Artinya para pendengar, ya, hijrah ini ya secara maknawi ya, itu tetap ada sampai sekarang ini. Ya. Hijrahnya yakni meninggalkan keburukan dan kemudian yang kedua adalah menuju Allah dan Rasulnya. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, ya, meninggalkan keburukan tentu kita ya tidak pernah lepas ya kayaknya ya dari keburukan ini. Ya, yang jauh dari keburukan artinya yang tak pernah melakukan dosa itu hanya Nabi ya. Maka Rasulullah itu maksum tidak pernah yang namanya melakukan keburukan-keburukan. Nah, sementara umatnya seperti kita ini ya tentu banyak sekali ya di masa-masa lalu ya yang barangkali hari ini sudah berhijrah ya pernah melakukan keburukan-keburukan. Atau barangkali ada saudara-saudara kita yang hari ini masih melakukan keburukan-keburukan, segeralah berhijrah, ya. Meninggalkan keburukan. Ya, kalau keburukan itu alangkah banyaknya. Tentu sesuatu yang melanggar syariat, Al-Quran dan Sunnah, kemudian pendapat para ulama. Nah, ini tentu ini adalah keburukan. Yang melanggar syariat tentu ya. Nah ini ya kalau bahasa ini kan molimo ya. Kalau bahasa Jawa itu biasanya molimo ya. Apa? Maling ya. Kemudian apa lagi? apa judi, kemudian main perempuan, ya kemudian membunuh, ya itu kan termasuk hal-hal yang dalam berada dalam keburukan. Nah, perbuatan-perbuatan itu ketika kita hijrah maka kita tinggalkan, ya keburukan-keburukan itu. Maling, ya maling itu ada tingkatan tentu dari yang kecil sampai yang besar, ya tinggal istilahnya aja saja kalau sekarang maling kalau besar-besar itu namanya korupsi, itu ya, itu mesti ditinggalkan kalau sudah berhijrah. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang katanya sudah hijrah tapi dia masih lakukan korupsi? Sudah berhaji, sudah sholat lima waktu. Nah ini tentu belum berhijrah orang seperti ini. Ya. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, ya. Yang kedua, hijrah itu adalah menuju Allah dan Rasulnya. Ya, ya ini melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tentu orang-orang yang berhijrah itu ya, akan apa? Dia dijauhkan dari dosa. Ya kenapa? Dia sudah bertobat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha katanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Tinggalkan masa lalu itu. Apalagi para pendengar, bagi kita yang sudah umur, ya. Barangkali kita sudah di atas 40 tahun, ya. Nah, ini sudah semestinya itu hijrah, ya, meninggalkan keburukan menuju Allah dan Rasulnya. Apalagi sudah umur 60, 50, 60, itu mesti segera bertobat. Karena apa? Kita akan sudah kembali kepada Allah. Ya, kapan lagi kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, meninggalkan keburukan. Nah, itu hijrah. Ya. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, menurut para ulama, ya, itu ada empat bentuk hijrah secara maknawi. Ya. Yang pertama adalah hijrah itikadiyah. Ya, hijrah itikadiyah itu yakni meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan, dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, artinya kita itu masih percaya kepada sesuatu selain Allah. Ya. Masih percaya kepada pemberi rezeki selain Allah. Apa yang dilakukan? Maka orang-orang itu, ya, dia masih barangkali suka meminta-minta kepada selain Allah. Ya, pergi ke dukun, semuanya minta ini, minta itu dan sebagainya. Ya, padahal tempat meminta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi, ya, hijrah itikadi itu kita masih biasa ya melakukan sesuatu yang melanggar syariat, yang menduakan Allah, yang menduakan Allah. Hawa nafsu kita turuti juga hawa nafsu menjadi Tuhan, ya ini juga apa bahasanya itu masih percaya atau meyakini akan nafsu, ya ini maka kita harus tinggalkan, yaitu hijrah secara itikadi, keyakinan kita kepada Allah itu harus totalitas, ya Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur kita, Allah yang mengawasi kita, Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Maka hanya kepada Allah, semua itu permintaan-permintaan itu kepada Allah. Ya, tidak kepada yang lain. Kemudian yang kedua, para pendengar, menurut para ulama itu adalah hijrah secara fikriyah. Ya, fikriyah itu pola pikir kita. Jangan pola pikir kita itu pola pikir atau bahasa ini itu adalah jahiliyah, bodoh kita, ya bodoh, jahil, ya ini pola pikir jahiliyah itu adalah meninggalkan konsep Islam, ya pikiran-pikirannya di luar Islam semuanya. Padahal kalau kita itu mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, kita akan pintar. ya, akan pintar, akan paham, akan jalan hidup ini. Ya. Pikiran kitanya, fikriyah kitanya, ya, otak kitanya itu mesti, ya, ini sandarannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kata ini, kata itu, ya. Karena apa, para pendengar, kalau kita mau membuka Al-Quran dan As-Sunnah, ya, hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW itu sudah cukup akan membimbing kehidupan kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, untuk apa kemakmuran kita di dunia dan di akhirat nanti. Ya, kenapa sumber-sumber Quran dan hadis-hadis itu sudah lengkap mengajarkan kita, mau secara politik, mau secara ekonomi, mau secara budaya, itu semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu diajarkan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Ya, perasaan kita, syu'uriyah kitanya. Kita lewat ke situ, perasaan kita, aduh, kok takut ya, kayaknya di sini banyak memedi. Ah, ya. Padahal mestinya perasaan kita itu mesti dibalut dengan perasaan Allah mengawasi kita, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita. Kan harusnya seperti itu. Ada perasaan sombong, ada perasaan dengki, hasud, ujub, dan sebagainya, itu harus ditinggalkan. Ya. Ketika seseorang itu berhijrah, ya, hijrah sasara syu'uriyah. Kemudian, yang terakhir adalah hijrah secara sulukiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan Allah, tingkah laku kita. Ya, tingkah laku, ya, namanya tingkah laku itu kan terkait dengan etika, akhlak, dan sebagainya. Islam sudah mengatur semuanya itu, ya, dalam hidup dan kehidupan kita. Seorang anak mesti bagaimana dia harus menghormati orang tuanya. Seorang anak mesti menghormati gurunya. Guru ini bisa di sekolah, bisa di pondok, ya. Maka ketika hari ini banyak anak-anak yang melawan guru, dikit-dikit lapor polisi, ya, nah ini. Karena ada kewenangan-kewenangan guru bagaimana mendidik seorang murid, seorang anak. Nah, itu kecuali barangkali guru, ya, kemudian ustadz, kiai itu melakukan pelanggaran syariat, ya. Tapi kalau seumpamanya ada guru, ya, seumpamanya mohon maaf memukul, tidak, kemudian tempat-tempat ini, ya, yang membahayakan, memukul mendidik bahasanya, ya. Sebab anak itu kalau kemudian cuman diomong doang, ya, itu pun itu kadang-kadang tidak ada rasa jera, ya. Maka ketika ada memukul, ya tentu memukul yang bahasanya itu mendidik, ya, bukan memukul kita semua seperti mukulin maling, bukan seperti itu. Ya. Sulukiyah kita, ya, tingkah laku kita. Bagaimana kita menghormati yang lebih tua, menghormati pemimpin kita, dan pemimpin pun harus menghormati rakyatnya, ya, begitu sebaliknya. Nah, ini tentu ketika itu berjalan dengan baik, maka akan ada keseimbangan, akan ada kerjasama dan sebagainya. Inilah tingkah laku kita. Bagaimana kita berjalan depan orang tua, ya. Kemudian bagaimana kita berada di tempat umum, di jalan dan sebagainya. Kan ini tingkah laku kita mesti mencerminkan seorang, yakni seorang muslim. Dan Rasulullah SAW, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita semuanya. Hijrah secara sulukiyah. Nah, para pendengar RRI Bandar Allah, ya, mudah-mudahan momen hijrah ini segera, ya, kita buktikan dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Semakin bertambah tahun, tentu bukan bertambah umur kita, tapi semakin berkurangnya jatah umur kita. Kalau dijatah oleh Allah umur kita 60, hari ini umur 55, berarti 5 tahun lagi. Kalau hari ini umurnya 59, tinggal setahun lagi kita di dunia ini. Kapan lagi kalau kita tidak segera tobat? Kapan lagi kita tidak segera berbuat baik, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan menuju Allah dan Rasul-Nya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang segera berhijrah menuju kebaikan, dan mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat nanti. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini adalah hakikat hijrah, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda sekarang di 0811720709 ya. Silakan untuk Anda yang ingin menelpon, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum. Oh, terputus ya. Baik, silakan kembali. Kami buka line telepon di 0721269720. Sebentar ya, sudah berbunyi. Oke, assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik ya. Apin di Candipuro ini.
4: Iya, Candipuro.
0: Ya, silakan Apin.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Apin, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat, Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan
3: sehat, alhamdulillah.
4: Semua sehat, Pak Ustadz juga sukses dalam syiar Islam, Pak Ustadz ya. Dan juga Kang.
3: Amin, amin, Masya Allah. Ya, silakan Pak Pin yang mau ditanyakan.
4: Ya, masih tentang hijrah. Saya juga ingin hijrah, Pak Ustadz. Cuman kita gini, hijrahnya saya ingin diuji kesabaran. Contoh orang tua kita, dari mengandung sampai masyarakat kita diuji kesabarannya. Dan sekarang pun kita diuji lagi kesabarannya, Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Ustadz. Orang banyak yang sabar, cuman sabarnya itu bukan sabar seperti kita, seperti saya lah Pak Ustadz ya. Bukan sabar amburadul, bukan sabar yang sabar-sabar seperti Nabi Muhammad itu Pak Ustadz. Tapi saya belum bisa Pak Ustadz, tapi ingin hijrah ke situ Pak, ingin sabar itu Pak Ustadz. Jadi manusia paling sabar seperti Nabi Muhammad itu caranya bagaimana Pak Ustadz?
3: Iya.
4: Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Kang Adi. Mudah-mudahan selalu sehat, sekali udara, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pin. Iya. Nah, ini tentang kesabaran ya. Bahwa kita ambasanya terkait dengan sabar ini kan perintah Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Akan gitu. Artinya sabar ini adalah perintah Allah. Tentu dong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk apa? Menyampaikan kepada umat manusia, kepada hambanya untuk bagaimana menjadi orang yang sabar. Rasulullah adalah orang yang pertama melakukan kesabaran itu, maka dalam prakteknya beliau itu Masya Allah, ya dalam dakwanya dicerca, dihina, ya ditimpukin, ya kemudian macam-macam lah beliau dikasih kotoran dan sebagainya, tetap beliau dalam kesabaran, dalam dakwanya. Kemudian di blokade ekonominya, makan enggak ada sampai beliau mengikatkan batu ke perutnya karena memang tidak ada makanan, Rasulullah tetap sabar. Ya, kemudian tidak juga kemudian setelah di blokade ekonominya enggak ada, makan enggak ada, disakiti dan sebagainya, kemudian Rasulullah kemudian berhenti, tidak. Ya. Orang sabar itu tetap melakukan yakni apa yang menjadi perintahnya. Sama dengan orang yang sakit, ya

0: orang puasa itu kan mesti sabar dan sebagainya. Maka mesti ada bagi kita orang yang hijrah tentu harus memasang kesabaran penuh di dalam hatinya. Ya. Maka insya Allah orang yang hijrah kemudian dia sabar dengan ujian cobaan. Ya. Karena para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, ya, kata Allah, tidak akan dikatakan beriman sebelum engkau diuji. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu diuji. Ujiannya tentu banyak sekali. Ada ujian dengan enak, ya. Ada ujian dengan susah. Ada ujian dengan kekurangan, ada ujian dengan kelebihan. Nah, ini semuanya adalah ujian. Ya, walana bluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wastamarat. Wa basyiris sabir, sampai kehilangan jiwa, kematian dan sebagainya itu adalah ujian. Dan kita dibutuhkan yakni kesabaran. Maka orang yang sabar itu disebutkan dalam ayat itu bahwa dia mau pilih pintu mana masuk surga itu. Itu orang-orang yang sabar. Jadi itu Pak Pin ya, mesti diterapkan dan ini bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Oke, salam. Oh, baik, kita angkat telepon lebih dulu ya. Assalamualaikum. Oke, halo. Assalamualaikum. Oke, terputus kembali. Ya. Baik, kalau begitu kita akan, kalau memang tidak ada lagi, kita bacakan WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Pak Dedi di Pahoman. Bagaimana cara mempersiapkan kehidupan akhirat yang kekal dalam kondisi kehidupan saat ini? Banyak riba, tipu menipu pekerjaan, kuitansi fiktif, dan korupsi, padahal negara kita mayoritas muslim. Wassalamualaikum.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi di Pahoman. Iya. Jadi kehidupan itu seperti itu, akan diuji sekali lagi kata saya tadi ya. Termasuk dalam kehidupan yang zaman now ya, zaman yang luar biasa bagi kita untuk bertahan dengan keimanan itu sendiri. Dalam bentuk apa, jual beli banyak riba ya, riba itu luar biasa ya, pinjam sekian ini sekian dan sebagainya ya, riba yang tidak diajarkan. Yang diajarkan itu ahalallahul bai'a wa haram riba, dihalalkan jual beli, diharamkan riba ya. Nah, ini memang tidak boleh, kita mesti hati-hati bertanya kepada yang ahlinya ini masuk riba atau tidak. Kan gitu. Kemudian di yang lain juga sama, dalam kondisi yang luar biasa, tipe menipu ya, kemudian dia apa bermain, kalau tahu dia orang instansi jual beli harga segini, main kuitansi dinaikkan segini, itu termasuk masya Allah ya, dosa juga, bohongin ya, bohong ya, kuitansinya belinya aslinya semuanya 100 ya. Kemudian karena kita ingin ini, kemudian markup kuitansinya diganti atau kuitansinya minta dinaikkan yang tidak sama dengan harga pembeliannya. Ya, tentu ini riba dan ini tidak diperbolehkan. Ya, mencuri. Nah, ini. Itu luar biasa, ya. Atas nama rakyat, atas nama ini negara, kadang-kadang kan juga banyak orang yang melakukan seperti itu. Ya, menaikkan barang semaunya, ya, menindas yang kecil, itu juga perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Nah, bagi kita kaum muslimin yang hari ini berada seperti itu, kita mesti menebalkan keimanan kita. Tetap istiqomah dengan syariat itu sendiri. Walaupun sampai kita mohon maaf, ya, apa bahasanya itu, berada dalam titik nadir yang luar biasa, kita nggak bisa apa-apa, kan nggak ada lagi ya. Jangan kemudian kita ya sudahlah, kita ikut saja, nggak boleh.

0: harus istiqamah. Amantu billah sumastakin, beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Mengimani Allah artinya mengimani syariat yang Allah berikan kepada kita. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini yang boleh, ini boleh, kan gitu. Nah, ketika memang ini yang banyak yang apa? Tidak bolehnya sekarang ini bertebaran, apa kita kemudian ikut-ikutan di situ? Ya tidak. Seperti yang dilakukan dulu oleh para sahabat. Atau banyak contoh-contoh dalam kehidupan ini, orang yang tetap bertahan dalam bahasanya itu kejujuran. Ya. Nah ini yang mesti kita pertahankan. Ya. Iman itu mesti dipertahankan. Sehingga kita layak mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Kita tak tergoda dengan kehidupan dunia ini. Bahwa kehidupan dunia ini sementara, sebentar saja. Kan begitu. Ya ini yang mesti kita terapkan dalam hati. Jadi itu Pak Deddy ya, di Pak Homan, tetap istiqomah dengan iman kepada Allah, menjalankan syariatnya. Nah, seperti itu. Walaupun barangkali harus kita itu apa dibunuh. Walaupun kita harus umpamanya apa berada dalam titik nadir yang luar biasa, kita tidak apa-apa, tetap mengucapkan La ilaha illallah, seperti yang dilakukan oleh apa Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah orang yang ketika itu disiksa karena apa, tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, ini seperti itu ya, Pak Deddy. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita ke lain telepon. Assalamualaikum. Oke, terputus kembali ya. Oke, sebentar. Nanti silakan untuk Anda yang ingin menelpon, line telepon kami 0721269720. Tapi jika diangkat, ya jangan dimatikan ya. Oke, ada ini WhatsApp yang masuk tapi voice note. Dan kami ingatkan kalau WhatsApp adalah untuk ketikan. Sedangkan jika Anda ingin berbicara secara langsung, Anda bisa menelpon line telepon kami. Karena jika Anda mengirimkan voice note ke WhatsApp, kami tidak bisa mendengarkannya. Baik Ustadz, waktu kita sudah mau habis, silakan kepada kesimpulan, silakan.
0: Baik, terima kasih para pendengar RRI Bandar Lampung. Sekali lagi kita berganti tahun 1447 kemudian kepada 1448. Mari kita berhijrah ya, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, menuju Allah dan Rasulnya. Karena yang akan kita bawa menuju Allah adalah Allah dan Rasulnya. Ya, nanti akan ditanya kita di akhirat. Baru masuk aja ke alam kubur sudah ditanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya kan itu apa pedomanmu dah ya. Jadi seperti itu menuju Allah dan Rasulnya, segera, jangan tunda-tunda. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah besok masih hidup, apakah tahun depan masih hidup, ya apakah sore nanti masih hidup, ya itu kita nggak tahu ya. Kematian itu kan sebuah rahasia dari Allah. Tapi itu pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, kita akan mengalami kematian. Nah, para pendengar, momen hijrah ini ya semestinya kita untuk segera meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau toh hari ini belum bisa sholat, segera sholat ya. Hari ini belum melaksanakan syariat, ya laksanakan syariat. Yang belum menutup aurat, segera menutup aurat. Ya, yang belum biasa puasa, puasalah. Ya, yang biasa melakukan riba, tinggalkanlah. Ah, gitu. Itu hijrah. Ya. Yang biasa dengan perasaan-perasaan buruk, ya perasaan-perasaan sombong, dengki dan segala macam, ditinggalkanlah. Ya, seperti itu. Itu segera hijrah. Mudah-mudahan kita hijrah, ini bagian dari taubat kita. Maka kata Rasulullah tadi, ya taubat itu tidak akan ditutup ya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Artinya masih ada kesempatan untuk segera hijrah, untuk segera bertobat menuju Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya para pendengar, termasuk orang-orang yang segera untuk berhijrah. Karena sekali lagi, yakni kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang bisa kita bawa ke akhirat nanti. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan di tahun baru 1448 Hijrah ini kita berada dalam hal-hal kebaikan. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kewaspadaan terkait dengan adanya Ebola. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sih secara saat ini terus memantau ya perkembangan penyakit menular ini secara global.
2: APBN tentu kaitannya ke provinsi, khususnya APBN adalah pelatihan-pelatihan nanti yang akan dilakukan berbasis kompetensi pada 4 DLK yang kita miliki.
0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026 dengan topik berita. Meski belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai penyakit infeksi emerging yang berpotensi muncul sewaktu-waktu. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperluas pelatihan berbasis kompetensi di sejumlah balai latihan kerja atau BLK. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperluas pelatihan berbasis kompetensi di sejumlah balai latihan kerja atau BLK. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan akan dilaksanakan melalui 4 BLK milik pemerintah yang tersebar di beberapa wilayah Lampung. Keempat balai tersebut meliputi BLK Bandar Lampung, Kalianda, Metro, dan Wai Abung di Kabupaten Lampung Utara. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, dana APBN yang diterima akan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan sesuai kejuruan yang dimiliki masing-masing BLK. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah. Agus menjelaskan setiap BLK memiliki program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan potensi daerah. Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan memiliki keterampilan yang lebih relevan dan siap bersaing di dunia kerja.
2: Tentunya kalau terkait dengan APBN tentu kaitannya ke provinsi, khusus tenaga kerja adalah pelatihan-pelatihan nanti yang akan dilakukan berbasis kompetensi pada 4 BLK yang kita miliki, baik itu BLK Bandar Lampung, BLK Kalianda, BLK Metro, dan BLK Wai Abung Lampung Utara. Sehingga nanti bentuk kegiatannya adalah pelatihan-pelatihan dengan beberapa kejuruan yang dimiliki oleh masing-masing BLK. Itu yang kita manfaatkan dari dana APBN.
3: Menurutnya, keberadaan BLK juga dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan keterampilan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan kerja. Pelatihan dilakukan melalui instruktur yang telah memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Selain melatih pencari kerja, BLK juga mendukung peningkatan kapasitas peserta didik di sekolah. Disnaker Lampung membuka peluang kerjasama dengan sekolah menengah kejuruan maupun sekolah menengah atas untuk mendukung penguatan keterampilan siswa. Disnaker berharap program pelatihan berbasis kompetensi dapat membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja Lampung sekaligus mendukung kebutuhan dunia usaha dan industri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan memiliki daya saing. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai penyakit infeksi emerging yang berpotensi muncul sewaktu-waktu. Berikut laporan Nurya Novasari.
1: Nah, kita di Indonesia atau di Indonesia kita juga punya sistem kewaspadaan dini penyakit menular.
4: Kesiapsiagaan dilakukan dengan memperkuat sistem surveillance penyakit menular serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh daerah. Rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan, hingga petugas karantina kesehatan di pintu masuk wilayah turut dilibatkan dalam upaya deteksi dini dan pemantauan perkembangan penyakit yang menjadi perhatian global. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga terus memantau informasi resmi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait perkembangan kasus Ebola di sejumlah negara. Langkah tersebut dilakukan agar tenaga kesehatan dapat merespon lebih cepat apabila ditemukan indikasi penyakit menular yang memerlukan penanganan khusus. Penguatan kewaspadaan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan sistem kesehatan daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman kesehatan global. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan pihaknya telah meneruskan surat edaran kewaspadaan Ebola kepada fasilitas kesehatan dan instansi terkait sebagai langkah mitigasi dini.
1: Terkait dengan kita saat ini memang sedang kewaspadaan terkait dengan adanya Ebola. Jadi Kesehatan Provinsi Lampung sih secara saat ini terus memantau ya perkembangan penyakit menular ini secara global, karena kan kasusnya belum ada di Indonesia untuk Ebola ini. Jadi kita memang memantau dari link-link yang dari global seperti yang diinformasikan dari Kementerian Kesehatan RI sendiri dan juga dari organisasi kesehatan dunia atau WHO. Nah, kita di Indonesia kita juga punya sistem kewaspadaan dini penyakit menular. Ya, seperti kita memantau dari beberapa sindrom yang ada di sistem-sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR yang ada di tempat kami.
4: Noviani menjelaskan, meski hingga saat ini belum terdapat kasus Ebola di Indonesia maupun di Lampung, kesiapan tenaga kesehatan dan sistem pemantauan tetap harus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi. Masyarakat dihimbau tetap tenang serta mengikuti informasi kesehatan dari sumber resmi pemerintah sambil terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro terus mengoptimalkan program peningkatan kapasitas bagi kaum perempuan agar mampu tampil sebagai agen perubahan yang mandiri. Upaya terintegrasi ini diarahkan untuk membekali perempuan dengan keterampilan dan ketahanan mental, sehingga berkontribusi aktif dalam menjawab berbagai tantangan sosial saat ini. Berikut laporan Palasta Sitepu.
5: Kita akan beli lagi ke perempuan, di sana jelas diatur.
6: Perempuan khususnya sosok ibu dinilai menjadi pilar utama dalam mencetak generasi emas dan membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas. Hal ini menjadi fokus utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kota Metro dalam upaya memperkuat fondasi sosial masyarakat. Kepala Dinas P3AP2KB, Silviana Naharani, mengatakan ibu bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan pendidik utama atau the first educator yang menanamkan nilai moral, agama dan karakter bagi anak sejak dini. Dirinya menjelaskan, dikitnya ada 5 peran krusial yang dijalankan perempuan dalam ekosistem keluarga. Silviana menambahkan, Dinas P3AP2KB terus menggulirkan program strategis yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan kapasitas perempuan. Silvi memaparkan, kesetaraan gender bukan berarti persaingan antar laki-laki dan perempuan, melainkan kemitraan yang seimbang.
5: Kita akan beli lagi ke perempuan, di sana jelas diatur atau dari sisi agama juga jelas bahwasanya perempuan tuh mempunyai peranan yang sangat besar sebagai pilar pembangunannya, pilar pembangunan yang dimulai dari tentunya pilar keluarga gitu. Jadi tentang perempuan tentunya senantiasa harus belajar bagaimana kita bisa berperan maksimal kalau tidak belajar, dan dengan belajar ini tentunya akan menambah lagi kapasitas keilmuan kita, kemudian kecerdasan kita. Bicara lagi kecerdasan tentunya tidak hanya sekedar intelektual, tapi juga kecerdasan emosional dan sosial seperti itu.
6: Dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi tantangan sosial di masa depan. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui penyerahan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banyar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua Basnas Waikanan Kiai Haji Abud Nur Sihab, didampingi Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Andrian Sahrial dan Kepala Kampung Banjar Ratu Renta Marenta. Bantuan diserahkan setelah Ahmad Saripudin melalui proses verifikasi kelayakan dan seleksi administrasi yang ketat. Ketua Basnas Waikanan Abud Nur Sihab mengatakan program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian Basnas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar tepat sasaran. Ia menjelaskan bantuan ini bertujuan memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi keluarga kurang mampu.
2: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial. Salah satunya untuk perbaikan bantuan rumah tidak layak huni yang berada di Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, yaitu rumah Bapak Ahmad Saripudin. Juga program ini langsung disambut baik dengan Bapak Kepala Kampung Banjar Ratu, yaitu Bapak Renta Marantika. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Diharapkan dengan rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan, kualitas hidup serta kesejahteraan penerima manfaat dapat meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, keluarga Ahmad Saripudin.
3: Nama saya Ahmad Saripudin, dusun saya Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Terima kasih kepada Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan.
1: Basnas berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal. Kedepan Basnas Waikanan berkomitmen untuk terus menyalurkan berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi lembaga untuk menjadi pengelola zakat yang profesional, amanah, dan membawa berkah bagi seluruh umat. Kegiatan penyerahan bantuan RTLH ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara Basnas dan pemerintah kampung dalam membangun masyarakat Waikanan yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kampung Sriwijaya ditetapkan sebagai kampung bebas narkoba dan dipercaya mewakili Waikanan dalam lomba kampung bebas narkoba tingkat Provinsi Lampung. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di tingkat kampung. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Kampung Sriwijaya ditetapkan sebagai kampung bebas narkoba dan dipercaya mewakili Kabupaten Waikanan pada lomba kampung bebas narkoba tingkat Provinsi Lampung. Penetapan Kampung Bebas Narkoba di Kampung Sriwijaya diinisiasi oleh Polres Waikanan dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tingkat kampung. Kepala Kampung Sriwijaya, Antoni Nasir, mengatakan kepercayaan yang diberikan menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, berbagai program edukasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat akan terus diperkuat untuk mendukung gerakan anti-narkoba. Dia menilai keikutsertaan dalam lomba tingkat provinsi bukan sekedar mengejar prestasi. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan komitmen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Menurutnya, penetapan ini merupakan kehormatan sekaligus tantangan dalam mempertahankan capaian tersebut. Ia menegaskan, sistem pencegahan, edukasi, dan partisipasi masyarakat yang dibangun di Kampung Sriwijaya akan terus berjalan dan mampu menjadi contoh bagi daerah lain.
5: Syukur Alhamdulillah, kampung kami dipilih sebagai kampung bebas narkoba. Kami berkomitmen mewujudkan kampung bebas dari narkoba melalui kepedulian, pengawasan, dan kerja sama seluruh warga demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Nah, jadi saya berpesan, sayangi diri, sayangi keluarga, tolak narkoba selamanya.
4: Ia menjelaskan keberhasilan program Kampung Bebas Narkoba membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Sinergitas antara pemerintah kampung, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan generasi muda dinilai menjadi kunci utama. Dirinya berharap kepercayaan yang diberikan dapat mendorong masyarakat semakin aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, Kampung Sriwijaya dapat menjadi contoh bagi kampung lain dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan bebas narkoba. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pengurus baru Pergasi Lampung mulai mematangkan langkah strategis menghadapi sejumlah agenda nasional dan internasional. Selain membidik medali emas, organisasi ini juga menyiapkan program besar untuk memperluas perkembangan gatebol di seluruh wilayah Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
8: Ketua Harian Pergasi Lampung, Saryono, menegaskan pihaknya siap menjalankan arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung sekaligus memperkuat pembinaan atlet. Saryono mengungkapkan kepengurusan baru Pergasi Lampung kini dipimpin oleh Muhammad Taufikulullah. Pelantikan pengurus dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli mendatang dan akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB Pergasi, Diana Kusuma Astuti. Sementara itu, Pergasi Lampung telah menyiapkan sejumlah agenda penting. Pada akhir Agustus, atlet Lampung akan turun di Sariater Open International Tournament di Subang, Jawa Barat, disusul dengan kejuaraan nasional Gatebol di Jakarta pada September mendatang. Di dua ajang tersebut, target medali emas menjadi fokus utama.
9: Alhamdulillah, kepengurusan Pergasi, Pemprov Pergasi Lampung dengan pengurusan baru yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Taufikulullah sebagai Ketua Umum, yang kebetulan sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konsumsi Pergasi Lampung, yang insya Allah tanggal 11 Juli besok akan melakukan pelantikan oleh Ibu Ketua Berita, Ibu Diana Kusuma Astuti selaku Wakil Menteri PUPR. Pemprov Pergasi Lampung mempunyai target ke depan akan meloloskan atlet-atlet kita di kejurnas yang kemungkinan seolah akan dilaksanakan pada bulan September besok dari tanggal 6 sampai tanggal 13 September di Jakarta, dan kemudian mengikuti Dekapon di tahun yang sama, tahun depan. Semoga atlet-atlet kita bisa memberikan yang terbaik buat Pemprov Lampung di cabang olahraga gatebol. Dapat untuk turnamen yang dekat itu di bulan Agustus besok, di tanggal 28 sampai 30 Agustus di Sariater Open International Tournament.
8: Tak hanya itu, Pergasi Lampung juga membidik kelolosan pada 3 kelas di babak kualifikasi PON. Target jangka panjang pun mulai dipasang, termasuk ambisi menyumbangkan 1 medali hingga 2 medali emas. Target jangka panjang pun mulai dipasang, termasuk ambisi menyumbang 1 hingga 2 medali emas saat Lampung menjadi tuan rumah PON tahun 2032. Untuk memperkuat fondasi olahraga tersebut, Pergasi Lampung juga segera membentuk kepengurusan kabupaten dan kota di seluruh Lampung. Langkah tersebut dilakukan agar penjaringan atlet lebih merata. Untuk memperkuat fondasi olahraga tersebut, Pergasi Lampung akan segera membentuk kepengurusan kabupaten dan kota di seluruh Lampung. Langkah tersebut dilakukan agar penjaringan atlet lebih merata, sehingga memperluas sosialisasi gatebol di masyarakat. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Selanjutnya kita simak dokumenter tentang makanan atau makam, maksud kami makam Tubagus Mahdum, jejak dakwah Islam di kota Bandar Lampung. Selengkapnya disampaikan Indra Ahmad.

0: tidak hanya lokal saja yang berjaya sini, tapi mungkin dari Jawa segala macam datang sini untuk berziarah kan, mungkin sambil tanya-tanya segala macam, ini ada kaitan apa segala macam. Ya kebetulan waktu itu saya memang ada di sini, saya terangkan sesuai dengan apa yang saya terima dari orang tua saya.
1: Di tengah hiruk pikuk kota Bandar Lampung, terdapat sebuah situs religi yang telah menjadi tujuan peziarah dari berbagai daerah. Makam Tubagus Mahdum yang berada di Jalan Yosudarso, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, diyakini sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Lampung. Tidak hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga menjadi destinasi wisata religi yang terus ramai dikunjungi masyarakat. Setiap harinya, peziarah datang untuk berdoa, mengenang perjuangan para ulama terdahulu, sekaligus mencari ketenangan batin di tempat yang syarat nilai spiritual ini. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Tubagus Mahdum merupakan seorang ulama yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Lampung pada masa lampau. Hingga kini, makamnya tetap terjaga dan menjadi salah satu lokasi religi yang dihormati masyarakat. Hal tersebut dibenarkan juru kunci makam Tubagus Mahdum, Herman Sawiran. Menurutnya, setiap hari selalu ada pengunjung yang datang, tidak hanya dari Bandar Lampung, tetapi juga dari berbagai daerah di Lampung, bahkan luar provinsi. Mereka datang untuk berziarah dan mengenal sejarah perjuangan Tubagus Mahdum dalam menyebarkan agama Islam.
0: Ya biasanya kan kalau umpamanya dari pendatang jamaah yang memang ini banyak kan, itu tadi kadang dia kan ada pemimpinnya, dia kan punya ini sendiri kan, kira-kira begitu kan. Kalau kita ini ya itu tadi, kalau memang diminta untuk umpamanya doakan, mimpin doa, ya silakan ya, kalau mau dia sendiri ya silakan, nggak jadi masalah sih sebenarnya.
2: Yeah. Aturan peziarah ada tidak Pak, kita terapkan di sini Pak?
0: Ya sebenarnya ada di tempel-tempel itu, ada sedikit-sedikit ini ya. Ada itu, kayak umpamanya kadang-kadang kan ada tamu yang datang, tau-tau matiin lampu segala macam, ya mungkin nggak tahu gimana, cuman beras sih udah ada petunjuknya. Kemudian juga bakar dupa juga, ya kalau bisa mah janganlah. Tapi sudah ada situ ya, tapi itu tadi ya namanya ini kan ya. Paling kita kasih tahu begitu ya. Kemudian kadang orang mandi di tempat situ kan, memang ada sumur yang memang sini kan ada pakai sabun, itu kan nggak boleh sebenarnya. Iya, kalau memang mau pakai sabun ya ambil aja airnya, ada di kamar sebelahnya kan gitu. Tapi kalau situ ya itu tadi, kadang-kadang bisa mengurangi kekaromahan daripada ya ini. Ya keadaannya kan tadinya sangat sederhana, sekarang udah mendingan karena itu tadi ada bantuan-bantuan daripada donatur yang tidak mengikat tadi. Jadi tidak hanya lokal saja yang berjaya sini, tapi mungkin dari Jawa segala macam datang sini untuk berziarah kan, mungkin sambil tanya-tanya segala macam, ini ada kaitan apa segala macam. Ya kebetulan waktu itu saya memang ada di sini, saya terangkan sesuai dengan apa yang saya terima dari orang tua saya.
1: Selain memiliki nilai sejarah, suasana yang tenang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Seorang pengunjung, Marwandi Jayaputra, mengatakan telah beberapa kali datang ke makam Tubagus Mahdum. Selain untuk berziarah, dia juga mengaku memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala hajat yang sedang ingin dicapainya.
2: Sebelumnya Bang Wadid, tahu dari mana nih makam Tubagus Mahdum?
3: Ini kebetulan dari kawan. Dari kawan, karena yang beliau memang sering kesini gitu loh, makanya saya coba mau ikut kesini ya, artinya mau ngunjungin ya, mau ini doa lah kesini, karena ya artinya mungkin melalui beliau artinya ada niat-niatan saya yang bisa dipermudah melalui beliau gitu loh. Kalau saya pribadi artinya melalui beliau artinya bersyariat, artinya saya minta dimudahkan untuk rezeki saya. Ya saya minta kedepannya artinya kehidupan yang lebih baik aja gitu. Kehidupan yang

0: Keberadaan pemandu wisata juga turut membantu pengunjung memahami sejarah dan nilai budaya yang terkandung di kawasan makam. Salah seorang pemandu makam Tubagus Mahdum, Dian Hatta, menjelaskan cukup banyak peziarah dari luar daerah Kota Bandar Lampung yang menghubunginya untuk mengunjungi makam tersebut. Menurutnya, selain memberikan informasi sejarah secara benar kepada para pengunjung, dia juga meminta agar pengunjung berlaku santun selama berada dalam kawasan makam.
1: Untuk yang mau berziarah ke sini, tadi kan pemandu.
2: Iya.
1: Biasanya yang mau berziarah ke sini menghubungi dulu.
2: Iya, menghubungi saya dulu bisa dia. Iya. Ya. Ada yang dari mulut ke mulut kan. Jingganya saya lah yang dikatakan bisa jadi pemandunya gitu. Adapun juga yang dari penjara dari luar kota, dari daerah Jawa.
1: Daerah Jawa juga.
2: Ada dari daerah Serang, daerah Pandeglang, itu ada. Waktu itu ada beberapa lah. Pakai bus mereka kemari. Yang dari lokal pun ada, seperti kayak rombongan-rombongan pengajian yang ada di Bandar Lampung ada. Gitu kayak majelis taklim mana gitu. Saya cuma sekedar pemandunya aja, ngantarkan mereka kemari untuk ke tempat ini dan saya langsung perkenalan sama Uncen Pak Herman. Nah, setelah itu Pak Herman lah yang beri penjelasan.
1: Bang Didi, sebelum mengantarkan para peziarah ke sini, itu ada semacam arahan dulu nggak para peziarah?
2: Oh ya, saya kasih tahu. Ya misalkan contohnya nih, kalau mau masuk ya kalau bisa salam dulu gitu kan, karena kan ini tempat yang dimuliakan gitu kan. Ya kita takutnya ntar ada kualat lah kalau misalkan ada yang basing-basing aja. Ya udah sikap, pokoknya jalan cara. Ya harus inilah istilahnya, seperti kita mengunjungi ke rumah orang yang lagi ini juga lah gitu. Kita berkunjung ke rumah orang itu kan memang kita harus punya etika. Begitu juga kita ke tempat penziarahan ini gitu.
0: Makam Tubagus Mahdum tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai salah satu destinasi wisata religi di Kota Bandar Lampung. Dukungan berbagai pihak diperlukan untuk menjaga kelestarian tempat bersejarah tersebut agar tetap menjadi sumber pembelajaran bagi generasi mendatang.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bella, tau gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit, sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya Jeng,
4: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif.

Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Saudara Bos Supianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara. Bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
2: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September.